0: diangkat derajatnya di surga. Panjenengan pernah dengar kitab judulnya Sahih Bukhari? Kitab Sahih Bukhari itu kan kitab yang paling sahih nomor 2 setelah napa? Al-Qur'an. Al-Qur'an wajar nomor 1 karena itu firman-Nya Allah. Kalau Sahih Bukhari bisa jadi kitab paling sahih pasca Al-Qur'an, padahal Imam Bukhari manusia atau bukan? Manusia. Itu luar biasa. Bagaimana ceritanya Imam Bukhari tergerak hatinya untuk nulis Sahih Bukhari? Karena ada salah satu gurunya, kalau tidak salah Imam Ishaq bin Rahawaih, kalau tidak salah. Beliau pernah pas lagi ngajar, murid-muridnya pada hadir, salah satunya siapa? Imam Bukhari, pas masih jadi murid, pas masih jadi santri. Sedangkan Imam Ishaq sudah menjadi imam ulama. Di tengah-tengah pengajian, Imam Ishaq mengatakan, cobalah ada di antara kalian itu yang nulis buku isinya hadis-hadis sahih toh. Karena saat itu belum ada. Coba siapa di antara kalian mau meluangkan waktunya untuk ngumpulkan hadis-hadis sahih dalam satu buku. Nasihat itu kan cuma sekilas gitu, kata Imam Bukhari. Begitu saya mendengarkan nasihat itu, langsung nasihat beliau masuk ke hatiku. Dan semenjak saat itu saya berazam dan menghabiskan waktuku untuk mengumpulkan hadis sahih. Beliau kaji satu persatu hadisnya, diteliti sanadnya, diteliti matannya, berguru dari satu guru ke guru yang lain. Guru Imam Bukhari tahu berapa 1000 gurunya, dan semuanya ahlu sunnah. Datang ke sini, datang ke Baghdad, datang ke Irak, datang ke Mekah, datang ke Basrah, datang ke ini, kumpulkan hadis-hadis tersebut. Setelah dikumpulkan, diteliti mana yang sahih, mana yang tidak. Setelah diteliti, sudah beliau bisa sebut ini hadis sahih. Sebelum beliau cantumkan di dalam Sahih Bukhari, beliau sholat istikharah terlebih dahulu. Padahal Sahih Bukhari itu ribuan isinya. Berarti beliau berapa kali sholat istikharah? Ribuan kali istikharah. Sampai menjadi dengan izin Allah kitab paling sahih di muka bumi, nomor 2 setelah apa?
1: Al-Qur'an.
0: Imam Bukhari tergerak setelah izin dan taufik dari Allah. Karena apa tadi? Nasehat sepotong dari gurunya. Kira-kira yang dapat pahala apa cuma Imam Bukhari? Gurunya dapat pahala. Setiap kita mengambil faedah, manfaat dari hadis itu, Imam Bukhari insya Allah dapat pahalanya. Gurunya juga dapat. Mudah-mudahan beliau, Imam Bukhari, guru-gurunya dan kita semua mudah-mudahan dimasukkan oleh Allah ke surga. Jangan meremehkan satu kata yang keluar dari mulut kita.
2: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muadz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: 188 rumah warga terendam banjir akibat luapan sungai Konaweha di Kolaka. BMKG Kendari imbau waspada cuaca ekstrim di darat dan angin kencang di laut. CISFED soroti ancaman kemanusiaan dan penetrasi kepentingan Zionis. Armada Global Sumut Flotilla melanjutkan pelayaran ke Gaza. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam.
3: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. 188 rumah warga terendam banjir akibat luapan sungai Konaweha di Kolaka. Dirilis dari antaranews.com. Sebanyak 188 unit rumah warga di 3 desa Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara terendam banjir akibat luapan sungai Konaweha yang dipicu curah hujan tinggi di wilayah tersebut. Kasubsi Penmas Humas Polres Kolaka, Aibtu Rizwandi, ketika dihubungi di Kolaka Jumat kemarin mengatakan bahwa berdasarkan pendataan personil di lapangan, hingga pukul 4.00 waktu Indonesia Tengah, banjir merendam pemukiman warga dengan ketinggian air rata-rata mencapai 60 hingga 100 cm. Personil kepolisian atau Polsek Samaturu Polres Kolaka yang dipimpin Aibda Sabri Sobat bergerak cepat melakukan monitoring dan evakuasi untuk memastikan keselamatan warga. Dan fokus utama Polri saat ini adalah keselamatan jiwa atau zero victim. Rizwandi menyebutkan bahwa dari total rumah yang terdampak, sebaran terbanyak berada di desa Konaweha, yaitu 81 unit rumah. Kemudian di desa Latuo sebanyak 75 unit rumah, serta di desa Ulu Konaweha sebanyak 30 unit rumah. Selain merendam pemukiman, banjir juga menyebabkan kerugian sektor ekonomi warga di desa Latuo, yaitu terdapat 20 hektar area tambak ikan milik masyarakat setempat terendam banjir. Rizwandi juga menjelaskan bahwa personil Polsek Samaturu terus bersiaga di lokasi guna mengantisipasi eskalasi ketinggian air mengingat kondisi cuaca yang masih belum menentu di wilayah tersebut. Beliau juga mengimbau masyarakat terutama yang bermukim di sepanjang bantaran sungai Konaweha untuk tetap waspada. Untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan. Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian bersama unsur terkait masih terus melakukan pemantauan debit air dan membantu warga mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Beralih ke berita berikutnya. BMKG Kendari imbau waspada cuaca ekstrim di darat dan angin kencang di laut. Dirilis dari antaranews.com. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kendari mengimbau masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim di daratan serta peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan yang diperkirakan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Kendari, Faizal Habibi, saat dihubungi di Kendari, menyampaikan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di 11 wilayah kabupaten dan kota. Telah disampaikan peringatan dini untuk wilayah Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Muna, Muna Barat, dan Buton Utara, terutama pada siang hari hingga sore hari. Sementara itu, untuk kondisi di wilayah perairan, BMKG mencatat pola angin umumnya bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 15 knot. Faizal Habibi mengungkapkan bahwa kecepatan angin tinggi tersebut berpotensi terjadi di wilayah Teluk Bone, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Meski demikian, tinggi gelombang di wilayah perairan Sulawesi Tenggara secara umum masih dalam kategori rendah, yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Perakiran cuaca maritim ini berlaku mulai tanggal 9 hingga 12 April 2026, maksud kami Mei 2026. BMKG mengingatkan para pengguna jasa transportasi laut dan nelayan untuk tetap memperhatikan kondisi angin kencang tersebut demi keselamatan pelayaran. Faizal Habibi menjelaskan, untuk suhu udara di wilayah Sulawesi Tenggara, BMKG mencatat berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, inilah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
2: Info Dunia Islam. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
1: dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
4: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
1: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
4: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
1: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
5: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
6: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja.
7: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
8: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Info Dunia Islam.
3: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. CISFED soroti ancaman kemanusiaan dan penetrasi kepentingan Zionis. Dirilis dari republika.co.id. Center for Islamic Studies in Finance, Economics and Development atau CISFED meminta pemerintah Indonesia mengambil sikap yang lebih tegas dan konsisten terhadap Israel menyusul memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat Palestina. CISFED menilai kondisi di Palestina telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan dan mengandung indikasi kuat pelanggaran hukum internasional termasuk prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Geneva, serta Statuta Roma, Mahkamah Pidana Internasional. Chairman dari CISFED, Farouk Abdullah Al-Wini, menyebutkan pandangan internasional Court of Justice serta laporan pelapor khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, semakin menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil Palestina dan perlunya akuntabilitas global atas dugaan pelanggaran kemanusiaan. Farouk mengatakan situasi kemanusiaan di Gaza dan tepi barat telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan, dengan indikasi kuat pelanggaran hukum internasional. CISFED menilai, Indonesia perlu tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, sekaligus menolak agresi militer Israel ke sejumlah negara di kawasan Asia Barat, seperti Lebanon, Suriah, dan Iran, yang dinilai berpotensi memperluas konflik regional. Indonesia perlu mengambil sikap tegas dan konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina, serta menolak segala bentuk agresi militer Israel ke Lebanon, Suriah, dan Iran, yang berpotensi memperluas konflik di kawasan. Pernyataan itu juga menyoroti dampak langsung konflik terhadap Indonesia. Mereka menyinggung insiden tewasnya pasukan penjaga perdamaian Indonesia serta pengambil alihan rumah sakit Indonesia di Gaza oleh militer Israel sebagai bukti bahwa konflik tersebut tidak lagi bersifat jauh dan abstrak bagi masyarakat Indonesia. Kepentingan, simbol kemanusiaan, bahkan nyawa warga negara Indonesia telah ikut terdampak oleh politik ekspansionis Zionis Israel. Karena itu Indonesia perlu mengambil sikap yang lebih tegas, konsisten, dan berbasis prinsip kemanusiaan serta hukum internasional. Selain isu geopolitik, CISFID juga menyoroti perlunya kewaspadaan terhadap penetrasi kepentingan yang disebut terkait Zionisme Israel di sektor ekonomi dan politik pemikiran di Indonesia. Salah satu yang disoroti adalah keberadaan PT Ormat Geothermal Indonesia yang disebut memiliki keterkaitan historis dengan jaringan korporasi global Israel. CISFID meminta pemerintah meningkatkan due diligence terhadap investasi asing, khususnya di sektor strategi seperti energi. Pemerintah didorong untuk meningkatkan kehati-hatian terhadap investasi dan aktivitas ekonomi asing yang terafiliasi dengan kepentingan Zionis Israel, khususnya di sektor strategis seperti energi. Rilis tersebut turut menyinggung sorotan publik terhadap seorang mantan personil tentara Israel bernama Sakar Gonen yang dikabarkan menjalankan bisnis properti di Bali. Menurut mereka, hal itu memunculkan diskursus mengenai perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas warga negara asing dengan latar belakang dugaan keterlibatan dalam konflik kemanusiaan. Selain itu, CISFID juga menyoroti dinamika terkait batalnya kunjungan tokoh Palestina Bassem Naim ke Indonesia. Dalam rilis disebutkan, Bassem Naim dikenal memiliki kontribusi dalam mendukung berdirinya rumah sakit Indonesia di Gaza, sehingga ketidakhadiran tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai konsistensi dukungan Indonesia terhadap perjuangan Palestina. Di sisi lain, CISFID mengingatkan masyarakat agar mewaspadai berkembangnya provokasi sektarian, ekstremisme, takfiri, serta arus pemikiran Kristian Zionisme yang dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Masyarakat perlu mewaspadai berkembangnya provokasi sektarian dan ekstremisme takfiri yang berpotensi memecah belah umat. CISFID juga menilai pengalaman konflik di kawasan Asia Barat dan Asia Selatan menunjukkan bahwa konflik internal dapat melemahkan bangsa dan menghambat kemajuan nasional. Beralih ke berita terakhir kita. Armada Global Sumut Flotilla melanjutkan pelayaran ke Gaza, Palestina. Dirilis dari republika.co.id. Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat bertahan di perairan Yunani kembali bergerak dalam misi menembus blokade Gaza, Palestina, Jumat 8 Mei kemarin. Sebanyak 32 kapal kemanusiaan yang sempat tertahan pelayarannya lantaran serangan tentara laut Zionis Israel pada Rabu 29 April lalu itu melanjutkan pelayarannya untuk menjemput para partisipan yang sudah menunggu di Marmaris, Turki. Dalam penyampaian resmi yang disampaikan GSF kepada seluruh partisipan, di Marmaris ada 12 kapal kemanusiaan yang juga siap berlayar menembus Gaza. Gabungan kapal-kapal dari Yunani dan yang sudah sepekan menunggu di Marmaris membuat armada kemanusiaan yang melanjutkan misi ke Gaza berjumlah sekitar 40-an. Terlepas dari penculikan ilegal rekan-rekan dari GSF, perang psikologis penjajahan, dan ancaman pengawasan dan agresi militer, Armada Global Sumut Flotilla atau GSF tetap utuh dan tujuannya tetap sama, untuk berdiri bersama rakyat Palestina dalam perjuangan mereka demi kebebasan dan memperjuangkan hak-hak fundamental mereka. Dua pemimpin pelayaran Global Sumut Flotilla atau GSF, Tiago Avila dan juga Saif Abu Kisek, hingga kini masih dalam penawanan Zionis Israel. Keduanya dalam penculikan setelah tentara laut Zionis melakukan penyerangan terhadap 22 kapal-kapal kemanusiaan pada Rabu 29 April lalu. Sebanyak 176 para partisipan pelayaran lainnya mengalami penyiksaan, namun diserahkan ke otoritas Yunani untuk dideportasi ke negara asal dan sebagian memilih dipulangkan ke Turki untuk melanjutkan misi mereka. Terkait nasib Tiago dan Saif, hingga kini dalam sel isolasi khusus di penjara Sigma. Sudah lebih dari satu pekan keduanya dalam interogasi maksimal atas tuduhan terorisme. Keduanya mengalami penyiksaan fisik dan psikologis. Pengadilan rendah di Askelon memperpanjang masa penahanan terhadap keduanya sampai Ahad 10 Mei 2026. Keduanya dalam beberapa hari terakhir melakukan mogok makan dan minum sebagai bentuk protes penahanan ilegal yang dilakukan oleh Zionis. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
10: Labbaika Allahumma labbaik.
11: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Muaz Tour, PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah. Dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Muaz Tour. Muaz Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Muaz Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.

0: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
1: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
0: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
2: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
1: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
3: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: عليكم رقيبا.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

Dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya, harta anak yatim, melebihi batas kepatutan. Dan janganlah kamu tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa. Barang siapa di antara pemelihara itu mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Dan barang siapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.

0: Bagi laki-laki, ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi perempuan, ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.
1: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.

Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki, sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal mempunyai anak, jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan bagianmu, suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Jika mereka tidak mempunyai anak, jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu, seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya, atau dan setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.

Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka perempuan itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.

Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertaubat sekarang." Dan tidak pula diterima taubat dari orang-orang yang meninggal, sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu, telah kami sediakan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

0: zina.
1: Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata?

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat, ikatan pernikahan dari kamu.

0: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.
1: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki, sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: ذلك لمن خشي العنف منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.
1: Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya, dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina, dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami, tetapi melakukan perbuatan keji, zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
4: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya betul.
5: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah, sarana menuju hidup bahagia.
7: Kembali bermajlis untuk melanjutkan pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang beliau namakan dengan Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayati Sa'idah.
6: Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
7: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas
6: bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
7: Kata penulis rahimahullah, dan ini adalah merupakan sarana dan wasilah yang paling mendasar.
6: Rutin setiap hari Ahad ba'da salat maghrib dimulai pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah.
7: Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat.
6: Bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Aha Nasution, Kambu, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94.3 FM dan Mu'adz TV.
8: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
9: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
8: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
9: Baguskah di situ?
8: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
9: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
8: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
10: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
11: Mendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah wa lam adri.

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya di bawah telapak kakinya diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
1: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
2: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
3: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Ata

0: Dengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Hadirat sada. Yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, ada saldomu di situ?
6: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
5: 10.000, Ji.
6: Mau beli pulsa kah?
5: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
6: Buat apa ini?
5: Buat bangun rumah layak huni.
6: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
5: Bisa toh, insya Allah.
4: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan Rp10.000? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath, Binjabal, Kendari.
6: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
5: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
6: Nah, kenapa begitu?
4: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
7: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
8: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video, gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
9: Radio Mu'ath Minjabal, 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Ensiklopedia Islam, serial kisah sahabiat. Dan kali ini kita akan membahas kisah dari salah satu sahabiat Nabi, yaitu Ummul Harith binti Al-Harith. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, tidak terlalu panjang kisah dari Ummul Harith binti Al-Harith. Namun tentunya walaupun apa yang akan kami sampaikan ini cukup singkat, tapi tetap biiznillah kita bisa mengambil pelajaran dari sosok Ummul Harith binti Al-Harith. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Ummu Al-Harith binti Al-Harith bin Tha'labah Al-Khazrajiyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang sahabat wanita dari kalangan Ansar. Beliau dan keluarga besarnya semuanya memeluk Islam, dan beliau berasal dari Bani Dinar bin An-Najjar. Sahabat Mu'adz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, nasab dan namanya adalah Sulaiman binti Al-Harith bin Tha'labah bin Ka'ab bin Abdul Ashhal bin Harithah bin Dinar bin An-Najjar Taimullah bin Tha'labah bin Amr bin Al-Khazraj bin Harithah bin Tha'labah bin Amr bin Muziqiyah bin Amir Ma'us Sama bin Harithah Al-Ghatrif bin Imril Qais bin Tha'labah bin Mazin bin Al-Azd bin Al-Ghawth bin Nabat bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Sabak bin Ya'rib bin Qahtan. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa ibunya adalah seorang sahabat, namanya As-Samira binti Qais bin Malik bin Ka'ab bin Abdul Ashhal dari Bani Dinar bin Al-Khazraj. Ibunya juga merupakan ibu dari semua saudarinya. Artinya dia tidak memiliki saudari tiri. Padahal poligami yang lumrah di zaman itu membuat seseorang kemungkinan besar memiliki saudari dari ibu yang berbeda. Nah, semua saudarinya adalah wanita yang pertama memeluk Islam. Dan saudara kandungnya, seibu dan seayah adalah sahabat yang mulia, yaitu Salim bin Al-Harith bin Tha'labah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia merupakan peserta perang Badar dan syahid di perang Uhud. Sahabat Mu'adz, saudara seibu dari Ummul Harith adalah An-Nu'man bin Abdul Amr bin Mas'ud bin Abdul Ashhal. Dan beliau juga turut serta dalam perang Badar dan syahid di perang Uhud. Kemudian Ad-Duhak bin Abdul Amr bin Mas'ud bin Abdul Ashhal turut serta juga dalam perang Badar dan Uhud. Lalu Qutbah bin Abdul Amr syahid di peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dan seorang sahabiat bernama Su'aidah, kunyahnya Ummu Ar-Riya bin Abdul Amr bin Mas'ud bin Abdul Ashhal radhiyallahu ta'ala anha. Mendengar radio Mu'adz, Ummu Al-Harith menikah dengan seorang sahabat yang mulia, Amr bin Ghaziyah bin Amr dari Bani Mazin bin An-Najjar. Suaminya turut serta dalam perang, maksud kami dalam Bai'at Aqabah yang kedua, kemudian perang Badar dan perang Uhud. Dari pasangan ini lahir dua putra yang bernama Al-Harith dan Abdurrahman. si sulung bernama Al-Harith, dan dia seorang sahabat. Kemudian si sulung ini, Al-Harith, menikah dengan seorang sahabat Ansor. Afwan. Kemudian Ummu Al-Harith menikah dengan seorang sahabat Ansor yang bernama Al-Harith bin Khuzama. Dia juga turut dalam perang Badar, Uhud, dan semua peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pasangan ini memiliki anak yang bernama Suhaimah. Sahabatmu dimanapun Anda berada, sangat singkat ya profil dari Ummu Al-Harith binti Al-Harith ini. Tetap kami harapkan bermanfaat untuk kita, menambah wawasan kita ya seputar sahabat-sahabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Ensiklopedia Islam serial kisah sahabiat kali ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Dan tetap di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
10: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
12: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
12: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
16: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
17: Waalaikumsalam.
16: Alhamdulillah, enggak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
17: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
16: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
17: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
16: Astagfirullah. Yodi,
17: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
18: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju

0: kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 9 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat Muat, berhubung saat ini kita berada di akhir pekan, karena hari ini hari Sabtu ya, dan biasanya di akhir pekan seperti saat ini, di malam Ahad atau malam Minggu, biasanya itu digunakan atau dimanfaatkan untuk bercengkrama dengan keluarga. Mungkin jalan-jalan bersama, atau belanja, atau mungkin makan malam bersama keluarga, tapi bukan di rumah, di tempat makan, agar berbeda. Nah, kalau mungkin sahabat Muat lagi cari tempat makan yang berbeda, yang rasanya khas Timur Tengah, tapi tetap ramah di kantong, maka sahabat Muat bisa langsung datang ke Almas Fried Chicken. Almas Fried Chicken bukan sekedar ayam goreng biasa, karena mereka punya ayam rempah crispy khas Timur Tengah, yang juga mereka punya best seller ayam Saudi hot dan ayam Saudi original. Almas Fried Chicken ini spesial sahabat Muat, karena di sana juga unik. Kita bisa pilih mau makan pakai nasi putih atau pakai nasi kebuli. Dan juga sahabat Muat, ada satu item yang spesial di Almas Fried Chicken ini, yaitu sambal saus garliknya yang khas sekali. Plus lagi sahabat Muat, di sini kalau sahabat Muat makan akan mendapatkan es teh gratis. Tapi es tehnya bukan es teh biasa sahabat Muat. Es teh kualitas nomor 1 karena branded. Nah, jadi bagi sahabat Muat yang mau makan malam bersama keluarga, atau mungkin juga acara kantor, atau mungkin juga ada kegiatan bersama teman-teman mau makan malam, maka di Almas Fried Chicken disediakan 2 jenis VIP room. Kapasitasnya banyak sahabat Muat, sampai 30 orang. Jadi sahabat Muat akan lebih nyaman dan lebih privat ketika makan malam. Dan sahabat Muat, ada program di Almas Fried Chicken, Friday is Friday. Isi promonya adalah di special hari Jumat, beli 1 gratis 1. Jadi kalau sahabat Muat pesan 1 porsi di Almas Fried Chicken, sahabat Muat dapat gratis 1 porsi lagi. Dan sahabat Muat, ini nilai plus-plus-plusnya yang bikin hati kita menjadi lebih tenang. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Masya Allah, jadi insya Allah sahabat Muat makan enaknya dapat, dan sahabat Muat insya Allah pahalanya juga dapat. Dan ini penting sahabat Muat, harga dari Almas Fried Chicken, jangan salah, dia tidak terlalu mahal, bahkan tidak mahal, karena harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Maka dari itu, ayo ajak keluarga dan kerabat serta teman sahabat Muat. Kalau mau reservasi atau tanya-tanya dulu, bisa di nomor 0895-333-923723. Atau tidak usah repot-repot lama-lama, langsung saja datang langsung ke outletnya di Jalan Sausau nomor 22 area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, selanjutnya di pagi hari yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan bersama kajian pagi yang dibawakan oleh Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala dengan judul atau pembahasan Kisah Nabi Nuh Alaihi Salam. Tetap di 94,3 FM, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله

0: إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama membahas tema kisah Nabi Nuh alaihi salam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema kisah Nabi Nuh alaihi salam dan membahas kisah-kisah para Nabi alaihi salatu wassalam mendatangkan manfaat yang begitu banyak. Di antaranya yaitu sebagai bentuk pelajaran yang sangat berarti dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 110, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh telah terdapat di dalam kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam benar-benar pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Faedah yang kedua dari mempelajari kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah untuk belajar bagaimana menghadapi tantangan dalam berdakwah, yaitu tidak lain menghadapinya adalah dengan kesabaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana ulul azmi dari para rasul bersabar. Maka saat seseorang mempelajari kisah-kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam, maka salah satunya adalah untuk belajar bersabar saat menyampaikan kebenaran. Karena tabiat menyampaikan kebenaran pasti ada yang tidak setuju. Yang ketiga, karena tabiat dari menyampaikan kebenaran itu pasti ditolak. Ini kalau seandainya ada dakwah yang disenangi oleh orang banyak, maka biasanya dakwahnya ada macam-macamnya. Cukup Mas, jangan terlalu banyak foto. Biasanya dakwahnya ada macam-macamnya. Bayangkan apa kurangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi penampilan paling ganteng. Dari tutur bahasa paling fasih. Dari niat paling ikhlas. Dari ilmu paling dalam. Dari cara akhlak paling mulia. Tapi bagaimana beliau ditolak? Bagaimana beliau dicaci maki? Maka tabiat berdakwah menyampaikan kebenaran pasti seseorang akan dicela, dihina. Nah, dari situ kita bisa mengambil pelajaran, beginilah para nabi alaihi wassalatu wassalam bersabar saat menyampaikan dakwah. Nah, ini beberapa pelajaran dari mempelajari kisah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat 90. Fabihudahum muqtadi. Dengan petunjuk para rasul alaihi wassalatu wassalam, hendaknya kalian mengambil jalan. Hendaknya kalian mengikutinya. Ini salah satu fungsi belajar kisah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, sekarang kita mempelajari kisahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau disebut oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala sebagai Adam Ats-Tsani, Adam yang kedua, atau sebagai Adam Al-Asghar, Adam kecil. Kenapa demikian? Karena antara Nabi Nuh, Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 kurun. 10 kurun, kalau satu kurunnya itu 100 tahun, berarti 1000 tahun. 1000 tahun sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, bahwa anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kam kana baina Adam wa Nuh. Berapa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, asharatu qurun, 10 kurun. Satu kurun bisa 100 tahun. Berarti 1000 tahun. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepada kaum Nabi Nuh, maka pada saat itu seluruh manusia yang kafir dimatikan oleh Allah. Yang tidak beriman, tidak mau ikut Nabi Nuh alaihi salam, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 76-77. Wa najainahu wa ahlahu minal karbil azim wa ja'alna dhurriyatahu humul baqin. Maka kami selamatkan Nabi Nuh dan pengikutnya yang ada di kapalnya, nanti kita akan ceritakan, dari siksa yang sangat berat, dan kami jadikan keturunan Nabi Nuh alaihi salam yang tersisa. Jadi seluruh manusia dari Adam alaihi salam sampai Nabi Nuh, semuanya habis. Maka yang sekarang-sekarang ada di hadapan saya dan yang berbicara sekarang ini sebenarnya adalah keturunan Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Adam dan Hawa melahirkan anak banyak, anak banyak, anak banyak, kemudian habis ketika Allah menyiksa kaum Nabi Nuh. Tidak ada yang tersisa kecuali yang diselamatkan oleh Allah di atas perahu. Perahu itu nanti dibagi menjadi tiga, dia tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama untuk binatang buas, tingkatan yang kedua untuk manusia, tingkatan yang ketiga untuk burung-burung. Nah, manusia inilah yang merupakan sisa dari manusia. Makanya disebut Nabi Nuh alaihi salam Adam al-Asghar, Adam kecil, atau Adam al-Thani, Adam yang kedua. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Nabi Adam alaihi salam nabi, bukan rasul. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Nanti kita akan sebutkan dalilnya. Apa bedanya nabi dan rasul? Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang lelaki yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya yang tidak menyelisihinya. Sedangkan seorang rasul adalah seorang lelaki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya risalah dari Allah kepada kaum yang menentangnya. Nah, itu bedanya. Bedanya nabi dan rasul. Nabi Adam alaihissalam diutus kepada kaum yang menyepakatinya, tidak ada yang menentang. Makanya di zaman Nabi Adam alaihissalam tidak ada yang musyrik. Semuanya di atas tauhid. Fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan atasnya manusia, surat Ar-Rum ayat 30. Nah, sedangkan Nabi Nuh adalah rasul pertama. Laki-laki diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya yang menentangnya. Makanya ada yang menentangnya. Bahkan bukan hanya sekedar menentangnya, menghinanya. Dari mana kita tahu bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus? Jadi ceritanya nanti kita ini seluruh manusia dari mulai Adam alaihi salam sampai manusia yang terakhir dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju walau sehelai benang pun, tidak terkhitan, tidak membawa apa-apa. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, tidak terkhitan, tidak memakai baju walau sehelai pun, dan tidak membawa apa-apa. Hadis riwayat Imam Ahmad. Waktu dinat syams, kemudian matahari didekatkan, hatta qadruhu mil, sampai jaraknya antara manusia dengan matahari cuma 1 mil. 1 mil kalau hitungan sekarang ini adalah 1.6 kilometer. Dekat sekali. Kita ini sekarang aja jauhnya, panasnya luar biasa. Bagaimana kalau sedekat itu? Sedangkan tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat tidak seperti sekarang saya enak bolak-balik begini. Di hari kiamat kita tidak bisa ngapa-ngapain kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentuan dari Allah. Maka akhirnya manusia mengatakan kita harus minta syafaat kepada para nabi agar mereka
1: meminta kepada Allah syafaat agar dimulai hisab. Maka datanglah manusia kepada Nabi Nuh mengatakan, kata Nabi Nuh, kata manusia, "Ya Nuh, anta awwalu rasulin arsalahu Allah." Wahai Nuh, afwan, mereka datang kepada Adam. Pertama kali datang kepada Adam. Lalu Adam alaihi salam berkata, "Hal akhrajakum min al-jannati ghairi?" Kalian wahai manusia minta aku agar meminta kepada Allah agar dimulai hisab, minta syafaat maksudnya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali aku. Kata Adam alaihi salam. Adam yang ngeluarin. Ini dalil menunjukkan bahwasanya surga yang akan dihuni oleh orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, adalah surga yang dulunya dihuni oleh Adam alaihi salam. Karena Nabi Adam mengatakan, "Bukankah yang telah mengeluarkan kalian dari surga tidak ada yang lain kecuali aku? Kalian malah minta kepada aku untuk minta kepada Allah agar dimulai hisab." Enggak mungkin. "Idhabu ila Nuh awwali rasulin ursila ilal ard." Pergi kalian kepada Nabi Nuh, rasul pertama yang diutus ke bumi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama. Jadi Nabi Adam alaihi salam adalah nabi pertama dan rasul pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, berdasarkan hadis yang saya bacakan tadi. Ya, hadis riwayat Bukhari. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan Nabi Nuh alaihi salam selain rasul pertama, beliau juga adalah rasul dari ulul azmi. Rasul dari ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ulu itu artinya yang mempunyai. Azmi, kekuatan. Maka rasul dari ulul azmi adalah rasul yang mempunyai kekuatan, kesabaran, keteguhan, kekokohan menghadapi umatnya yang menentangnya. Para ulama berbeda pendapat, siapa ulul azmi ini? Yang kita kenal selama ini ulul azmi berapa? 5. Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan seluruh rasul ulul azmi. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi. Lihat di situ, para rasul, tidak disebutkan siapa-siapanya. Rasulnya banyak, berarti semua rasul adalah ulul azmi. Karena memang semua rasul menyampaikan wahyu dan ditentang oleh umatnya. Ini pendapat yang pertama. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua, bahwa ulul azmi ada 5. Siapa mereka? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa dalilnya? Dalilnya ada 2 ayat dalam Al-Qur'an. Bahwasanya ulul azmi itu ada 5. Yang pertama yaitu surat Al-Ahzab ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ مِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dari engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nuh, dari Ibrahim, Isa, Musa, Isa bin Maryam. Ini surat Al-Ahzab ayat 7. Atau juga surat Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, "Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi kalian agama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh dan juga yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, yaitu tegakkanlah agama, yaitu tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya ulul azmi, pendapat yang lebih kuat adalah lima: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Nah, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau adalah ulul azmi dari para rasul. Saya ada cerita sedikit tentang ayat ini, surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang artinya, bersabarlah sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Suatu saat saya bersama Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala. Beliau waktu itu berkunjung ke Indonesia dan saya diminta oleh panitia sebagai tim lekat. Seperti yang tadi nganter saya ke mana-mana, ada 4 orang tim lekat bersama saya. Maka saat itu saya bertanya di mobil. Ini pertanyaan sebenarnya adalah curhatan. Dan mungkin curhatan bagi semua para orang-orang yang temperamental. Syekh, kenapa sabar itu sulit? Saya termasuk orang yang tidak sabar. Apalagi kalau mendapati orang yang ngeyel dalam kebatilan. Ngeyel dalam kesyirikan, ngeyel dalam kebid'ahan, sudah salah tapi tidak ngaku salah. Paling tidak sabar. Maka saya bertanya, Syekh, bagaimana, kenapa sabar itu sulit? Itu pertanyaannya. Maka beliau mengatakan, li'anna sabra manzilatun min manzilatun rafi'ah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Qala Allah Ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yang artinya, kata beliau, karena sabar itu kedudukan yang tinggi, yang tidak bisa mencapai kedudukan tersebut kecuali ulul azmi dari para rasul. Kemudian beliau membaca ayat tadi, surat Al-Ahqaf ayat 35. Coba bayangkan, kata beliau. Kemudian beliau bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif. Kemudian ketika di Taif, beliau datang kepada pemuka-pemuka Taif, pemuka-pemuka masyarakat Taif. Ada 3 orang. Beliau datangi, beliau dakwahi. Sebelum berdakwah kepada orang banyak, beliau berdakwah kepada pemuka-pemuka Taif dulu, 3 orang. Pemuka Taif menolak. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian menolak, tidak mengapa. Tapi jangan sampai kabar ini tersebar agar tidak menjadi fitnah. Tapi mereka berkhianat. Mereka beritahukan ke orang-orang bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke sini. Maka akhirnya orang-orang membariskan anak-anak kecil, diberikan batu, kemudian budak-budak diberikan batu. Lalu Rasulullah SAW keluar dari rumah 3 pemuka tersebut, kemudian dilempari. Itu 2 sakitnya, sakit hati karena yang melempari anak kecil. Kita kalau bertengkar sama-sama dewasa, kalau kalah masih mending. Tapi kalau seandainya kita bertengkar dengan anak kecil, kita tidak bisa ngapa-ngapain, kan sakit hati. Sakit hati dan juga sakit tubuh. Karena luka dilempari oleh budak dan anak-anak kecil. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kotak infak ya, situ aja. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, Apa yang paling berat engkau dapati dalam berdakwah wahai Rasulullah SAW? Yang paling berat aku dapati dari kaummu adalah ketika di kejadian Taif. Sakit hati dan sakit luka. Dilempari batu. Dalam keadaan luka hati, luka badan, datang dua malaikat. Menawarkan jasa. Ya Muhammad. Aturidu an akhshaba alaihim akhshabain. Wahai Muhammad, maukah engkau aku timpakan kepada itu orang-orang tadi yang menyakitimu dua gunung? Kata Syekh kepada saya, kalau kita din, jangan dua gunung, 10 gunung sekalian. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Jangan. Bahkan aku berdoa, berharap kepada Allah agar Allah mengeluarkan dari keturunan-keturunan mereka yang beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan benar. Ternyata buah manis kesabaran seorang pendakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya beliau mendapati bahwa kota Taif yang disebut dengan Bani Tamim, orang yang paling pemberani nanti ketika di dalam peperangan-peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyaddu ummati 'alal dajjal Bani Tamim." Umatku yang paling pemberani melawan Dajjal Bani Tamim, akibat doa, akibat kesabaran seseorang pendakwah. Ini beratnya sabar. Nah, ini singgungan bagi para lelaki yang sedikit-sedikit terhadap istrinya tempeleng, tendang, makian. Ini singgungan keras bagi kepada orang tua yang sedikit-sedikit tempeleng, tendang, makian kepada anak-anaknya. Ada sebagian laki-laki sedikit-sedikit marah terhadap istrinya. Awas ente. Mangap, saya cerai. Ini gimana suami seperti ini? Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Ya. Nah, itu pelajaran dari surah Al-Ahqaf ayat 35. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian, kita lanjutkan ceritanya. Dari Adam alaihissalam sampai Nabi Nuh, tidak ada kesyirikan. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa alaiha la tabdil li khalqillah. Dhalika ad-dinul qayyim. Itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Yaitu manusia itu dilahirkan di atas fitrah. Fitrahnya bertauhid. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Manusia mengakui bahwa penciptanya adalah Allah. Setiap bayi yang terlahir, meskipun ibunya Nasrani, Yahudi, Majusi, Konghucu, Buddha, Hindu, yang terlahir dia di atas Islam. Nanti baru orang tuanya yang mempengaruhinya menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu. Nah, sampai akhirnya di akhir zaman Nabi Nuh alaihi salam ada 5 orang saleh yang bernama Wat, Suwa', Ya'uq, Yaguth, Nasr. 5 orang saleh. 5 orang saleh ini senantiasa memotivasi manusia untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika 5 orang saleh ini meninggal, maka mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar yang semisal dengan 5 orang saleh tersebut. Mereka di sini siapa? Kaumnya Nabi Nuh. Mereka membuat patung-patung atau gambar-gambar yang semisal dengan lima orang saleh ini. Tujuannya untuk apa? Setiap kali melihat patung tersebut atau gambar tersebut, maka mereka orang-orang kembali semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah generasi pembuat patung dan pembuat gambar ini mati, maka diganti dengan generasi yang baru. Yang tidak tahu menahu ini patung lima ini untuk apa. Akhirnya syaitan membisikkan agar mereka menjadikan lima patung dan lima gambar ini sebagai tempat meminta syafaat, perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lama kelamaan lima patung ini disembah. Paham ceritanya para ikhwah? Saya bacakan ayatnya, surat Nuh ayat 23. Wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghuts wa ya'uq wa nasra. Yang artinya, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan pula sekali-kali meninggalkan sembahan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau mengatakan pada ayat ini bahwasanya haula asma rijalun salihin. Mereka adalah nama-nama orang-orang saleh. Siapa tadi? Wad, Suwa, Yau, Yaghuts, Nasr. Nama lima orang saleh. Lamma matu zayyana asyaitanu liqaumin an yusawwiru suwarahum liyanshatu biza'mihim 'ala at-ta'ah idza ra'awha. Ketika lima orang ini meninggal, maka syaitan memperindah orang-orang tersebut agar mereka membuat patung menggambar lima orang ini dengan asumsi kalau melihatnya semangat beribadah. Misalkan ini ahli salat, ahli puasa, ahli zakat, ahli jihad, ahli sedekah. Maka setiap melihat ini semangat salat, setiap melihat ini semangat puasa, setiap melihat ini semangat ini, setiap melihat ini semangat beramal saleh. Thumma talal amad, sampai waktu panjang, wajah ghairu ulaik, generasi pembuat patung tadi meninggal semuanya, maka datang generasi yang baru. Faqala lahum syaitan inna aslafakum ya'budunahum. Syaitan berkata kepada generasi yang baru ini, orang tua kalian menyembah ini dulunya. Wa yatawassaluna bihim, dan menjadikan mereka yang lima ini sebagai perantara antara kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihim isqaunal matar, disebabkan lima patung ini maka turun hujan. Fa'abaduhum, maka akhirnya mereka menyembah. Apa pelajaran yang kita bisa ambil di sini? Satu, hati-hati mengkultuskan orang saleh. Ya, jangan terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan orang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melarang sikap berlebih-lebihan. Ketika beliau berhaji, kemudian beliau minta didatangkan batu, kemudian diberikan batu oleh Abdullah bin Abbas, batunya seperti batu kerikil yang bisa dipegang oleh dua jari, kemudian beliau mengangkat, bimithli haulai farmu. Iyakum al-ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Dengan batu-batu seperti ini kalian lempar, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya umat terdahulu binasa gara-gara sikap berlebih-lebihan, termasuk di dalamnya berlebih-lebihan memuji orang-orang saleh. Seperti kaum Nasrani memuji Nabi Isa sampai dijadikan sebagai Tuhan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian puji aku terlalu berlebih-lebihan sebagaimana kaum Nasrani memuji Isa bin Maryam. Itu menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan atau sebagai anak Tuhan. Ini pelajaran paling utama. Penyebab kesyirikan pertama kali di atas muka bumi adalah al-ghulu fis salihin, mengkultuskan orang-orang saleh. Cara mengkultuskannya bagaimana? Dua. Terlalu memuji berlebih-lebihan, kemudian membuat patung-patung atau gambar-gambar. Di zaman sekarang masih ada tidak? Masih. Dan itu kebiasaan orang-orang Nasrani Yahudi, membuat patung-patung dan juga gambar-gambar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, kedua istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi ke sebuah gereja di negeri Habasyah, Ethiopia. Kemudian mereka mendapati patung-patung, gambar-gambar. Lalu mereka sebutkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Sesampainya mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, perhatikan. Inna ulaik kana fihimu rajulu salih famat. Mereka itu apabila ada orang saleh meninggal, fabanau ala qabrihi masjidan, maka kuburannya dibangun masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka gambar orang saleh tersebut. Ulaika syiralul khalqi indallah. Lihat. Yang membangun kuburan menjadi masjid ataupun yang memasukkan kuburan ke dalam masjid, maka ulaika syiralul khalqi indallah, mereka adalah makhluk terburuk di sisi Allah pada hari kiamat. Kira-kira di negeri kita banyak enggak? Kuburan dibangun. Coba bayangkan. Ini yang menyuburkan kuburan-kuburan dibangun, bagaimana nanti dia berhadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan hadis ini. Ya, kita azan dulu, setelah azan salat Isya dan kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Pada pertemuan tadi kita sudah mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama bahwa Nabi Nuh adalah Adam kecil atau Adam yang kedua. Yang kedua, bahwa manusia sampai detik ini adalah seluruhnya keturunan dari Nuh alaihi salam, karena yang keturunan Adam sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi Nuh adalah rasul pertama, dan sudah kita sebutkan apa bedanya nabi dan rasul. Yang keempat, Nabi Nuh adalah ulul azmi dari para rasul, dan sudah kita sebutkan perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apa itu ulul azmi. Kemudian juga saya sebutkan cerita kisah tentang bagaimana sulitnya bersabar. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa yang paling terakhir kita sudah sebutkan bagaimana penyebab paling pertama manusia melakukan kesyirikan adalah al-ghulu fi salihin, terlalu berlebih-lebihan mengkultuskan orang-orang saleh, baik dengan memujinya ataupun dengan memberikan patung-patung, gambar-gambar yang semisal dengan orang-orang saleh tersebut. Kita lanjutkan sekarang. Nabi Nuh alaihi salam, beliau berdakwah kepada umatnya selama 950 tahun. Dan beliau menggunakan beberapa metode dalam berdakwah. Salah satu metode beliau adalah memberikan motivasi. Motivasi dalam berdakwah. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dengan lebat dan memberikan bantuan harta dan juga keturunan, dan menjadikan bagi kalian kebun-kebun yang subur dan sungai-sungai yang mengalir. Lihat di sini, Nabi Nuh alaihi salam, beliau memberikan atau menjalankan dakwah dengan cara memberi motivasi. Ayo beristighfar, siapa yang beristighfar ditambah hartanya, siapa yang beristighfar ditambah anaknya, siapa yang beristighfar disuburkan tanamannya, siapa yang beristighfar tidak akan kekeringan. Ini namanya metode berdakwah dengan cara memberi motivasi. Sama kalau seandainya saya katakan, ayo sambung hubungan rahim. Ini kan biasanya orang-orang Medan, Sumatera Utara sering merantau. Maka akhirnya karena sering merantau, sebagian sering terputus hubungan rahim. Lama tidak hubungan dengan kakak, dengan adik, dengan orang tua, dengan anak. Lama tidak hubungan dengan paman, dengan keponakan. Ya, lama tidak hubungan, itu rahim. Maka saya memberikan motivasi. Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung hubungan rahimnya walau telepon. Apalagi di zaman sekarang, tambah berat nanti hitungannya di hari kiamat. Karena kita mudah untuk menyambung hubungan rahim. Telepon, SMS, WhatsApp, mudah, video call, mudah. Sarana semakin banyak di dunia, tetapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, hitungannya, hisabnya di akhirat tambah berat. Ya, pesawat mudah. Kalau seandainya ada keluarga merantau ke Jakarta, ataupun dan masih tertinggal di Binjai, maka orang yang di Jakarta datang dengan pesawat, mudah dia. Sarana semakin mudah, tetapi tidak menghasilkan prestasi ibadah, hisabnya di hari kiamat tambah berat. Nah, makanya salah satu metode dalam berdakwah yang dipakai oleh Nabi Nuh alaihissalam adalah memberikan motivasi. Siapa yang sholat, maka hatinya akan tenang. Siapa yang berzikir, maka hatinya akan tenang. Nah, itu namanya metode dalam berdakwah memberi motivasi. Siapa yang suka berwudu, maka dia adalah orang-orang yang sebenar-benar beriman dan senantiasa dosa-dosanya jatuh seperti jatuhnya air wudu dari anggota tubuhnya. Itu namanya metode memberi apa? Motivasi. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nah, begitu juga kita. Kalau kita memberikan dakwah kepada anak, istri, ini terutama kepada bapak-bapak, suami, maka berikan dengan metode motivasi. Ayo nak, sholat. Siapa yang sholat dihapuskan dosanya. Ayo nak sholat. Siapa yang sholat maka akan bersama para nabi, orang-orang saleh. Ayo nak sholat. Siapa yang sholat maka akan ditenangkan hatinya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Arihna bis salati ya Bilal. Berikan ketenangan dengan sholat kepada kita wahai Bilal. Itu metode yang pertama yang dipakai oleh Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Dan ini kita bisa pakai. Dalam diri kita juga bisa begitu. Dalam diri kita. Kalau pas kita lagi malas, malas ibadah, terutama yang wajib-wajib, sholat, lima waktu, puasa, Ramadan, kemudian haji, zakat, ya, yang lagi malas-malas, terutama yang wajib-wajib, maka ingat, ingat ganjaran dari Allah. Itu niscaya semangat untuk ibadah kepada Allah. Begitu juga amalan-amalan sunnah. Ingat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah sediakan di akhirat. Maka niscaya ingat dia akan semangat untuk beribadah. Baca Quran misalkan. Baca Quran nih. Yang kadang-kadang Quran dibuka hanya bulan Ramadan. Quran diletakkan di situ aja tuh. Tidak dibuka-buka kecuali bulan Ramadan. Ya. Di atas lemari saja. Maka untuk semangat bisa baca Quran, maka kenali motivasi pahala yang disediakan oleh Allah melalui baca Al-Qur'an. Seperti hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Man qara harfan fi kitab min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amthaliha. ولا اقول الف لام ميم حرف ولكن حرف ولاف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka dia akan mendapatkan satu hasanah. Satu hasanah dilipatkan menjadi 10. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Orang baca alif lam mim maka dia seperti membaca, dia mendapatkan pahala 30 hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf berarti 190 hasanah. Nah ini semangat kita baca Quran. Semangat kita baca Quran. Ya. Begitu juga amalan-amalan sunnah lainnya. Seperti sholat sunnah, sholat tahajud, sholat witir. Ini salah satu metode dalam berdakwah, bahkan mendakwahi diri sendiri. Kalau yang lagi malas-malas ibadah, saya beri contoh juga, baca zikir setelah sholat. Manusia ini pak, saking keranjingannya dengan handphone, ya, dengan media sosialnya, kadang-kadang, assalamualaikum warahmatullah, salam yang kedua tangannya sudah rogos ini. Ya, baru setelah itu, salam kedua baru, tasbihnya touchscreen. Subhanallah, subhanallah. Murajaah Facebook, Instagram. Ya, agar semangat baca zikir setelah sholat, maka ingat keutamaan berzikir setelah sholat. Ingat keutamaan baca ayat kursi, ingat keutamaan baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sebagaimana hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, ma ta'awadha muta'awidhun bimithlihinna. Tidak ada orang yang paling kuat minta perlindungan seperti dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Perlindungan paling kuat bagi seorang muslim. Nah, itu ada pada bacaan setelah sholat fardu. Nah, begitu seterusnya. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua, yaitu disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 26, dilakukan oleh Nabi Nuh. Alla ta'budu illallah inni akhafu alaikum azaba yaumin alim. Wahai kalian kaumku, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Aku takut siksa yang pedih menimpa kalian. Nah, ini namanya metode berdakwah memberi rasa takut. Ini kalau kita mendakwahi istri, mendakwahi anak, ya. Kalau seandainya anaknya itu sudah 10 tahun, maka boleh diberikan ancaman. Tidak sholat masuk neraka. Tidak sholat nanti disiksa. Tapi kalau umurnya 7 sampai 10 enggak boleh diberikan ancaman. Yang boleh hanya diberikan motivasi. Ayo sholat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadhribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr." Perintahkan anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka kalau mereka berumur 10 tahun kalau tidak sholat. Jadi 7, 8, 9, 10, 3 tahun itu cuma memerintah saja. Merintah saja. Ayo nak sholat. Subuh nak bangun. Subuh bangun. Perintah saja. 3 tahun itu. Tahun ke 10 kalau enggak sholat baru boleh dipukul. Coba kita hitung sekarang. Kalau satu hari 5 kali perintah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebulan 150. Setahun kali 12, 1800. 3 tahun 1800, 5400. 5400 kali perintah baru boleh orang tua mukul anaknya. Nih, hati-hati nih. Orang tua yang suka mukul anaknya. Dikit-dikit tendang, dikit-dikit tempeleng. Beraninya sama anak kecil. Hah? Berhenti, enggak boleh. Boleh mukul anak setelah diberitahu ribuan kali. Enggak boleh mukul. Ya. Boleh mukul anak setelah diberi ribuan tahun kali. Kalau setelah mendengar pengajian ini, yang pernah mukul anaknya minta maaf sama anak. Pulang minta maaf sama anaknya. Nak, minta maaf, Nak. Bapakmu salah, Nak. Ya. Habis kamu juga sih enggak mau. Enggak ada. 5400 kali. Bukan berarti harus dihitung dulu. Udah 5000 Ustaz, tinggal 400. Saya mau mukul sekarang ini. Enggak. Tetapi maksudnya sudah diberitahu berkali-kali masih juga tidak mau, baru itu diperbolehkan mukul. Ini baru sekali, dua kali langsung pukul, langsung tendang, langsung tonjok. Bunuh aja sekalian. Ngapain bikin anak kalau mau dipukulin? Ya? Ini para ikhwah. Itu namanya metode apa? Memberi rasa takut. Awas, kalau kalian menyembah kepada selain Allah, aku takut siksa yang pedih akan menimpa kalian. Nah, itu juga bermanfaat untuk kita. Kalau pas kita lagi ingin maksiat, hati-hati. Maka ingat siksa Allah Subhanahu wa taala, ingat neraka. Itu akan menahan kita dari maksiat. Ingat neraka, bagaimana pedihnya neraka. Ya, misalkan meninggalkan sholat, maka bahayanya adalah wail lil musallin. Ataupun fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Ghay. Orang yang meninggalkan salat akan mendapatkan ghay. Ghay adalah lembah dalam neraka jahannam, law suyyirat ma'ahul jibal lama'at. Kalau seandainya dimasukkan gunung, gunung itu tidak akan pernah meleleh. Karena gunung terbuat dari batu, batu tidak pernah meleleh. Yang meleleh itu baja, besi. Batu enggak pernah meleleh. Yang batu cuma bisa pecah. Tetapi karena saking panasnya neraka ghay, lembah ghay, maka dia bisa meleleh. Nah, masukkan itu dalam diri saya. Saya tidak akan pernah meninggalkan sholat. Saya tidak mau masuk ghay. Itu cara berdakwah, yaitu memberikan rasa takut. Ah, begitulah semestinya seorang pendakwah, kiai, tuan guru, penceramah agama harus memberikan dua hal. Rasa harap dan rasa takut. Jangan umat cuma diiming-imingi surga aja, lupa neraka. Akhirnya meremehkan maksiat. atau diiming-imingi neraka saja, lupa surga, akhirnya putus asa. Akhirnya kalau sholat, Allah.

takut akan siksa Allah sehingga kita tidak merasa ujub, tidak merasa sombong dengan amal ibadah yang pernah kita kerjakan. Saya pernah, Pak, ada orang bertanya, "Ustaz, bagaimana menasehati tetangga yang tidak mau sholat berjamaah?" Saya katakan, "Sebentar, Pak, jangan kita curiga dulu, mungkin dia sakit, mungkin dia ada uzur yang mungkin tidak bisa mengerjakan sholat berjamaah." "Tidak, Ustaz, dia alasannya cuma satu." "Apa itu?" "Silahkan kamu sholat berjamaah di mana saja, mau di Masjid Agung Binjai, mau di mana saja, silahkan kamu sholat berjamaah." "Saya sudah ke Masjidil Haram." Bapak tahu kenapa dia berkata seperti itu? Dalam tanda kutip, wajar dia berkata seperti itu. Kenapa? Satu sholat di Masjidil Haram, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salah fi masiwahu." Satu salat di Masjidil Haram di Mekah senilai atau lebih utama daripada 100.000 salat. 100.000 salat itu, Pak, ya, kalau kita hitung tadi 3 tahun 5.400, kita ingin dapat 100.000 sholat berapa tahun? Ah, yang bisa menghitung saya kasih duit 100.000. Duit terakhir saya ini. Ah, berapa tahun? Lengkap dengan tahun, bulan, hari. Biar gak dapat maksudnya. Ah, biar tahu. Maka jawabannya adalah 55 tahun 6 bulan 20 hari. Itu satu kali takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai salam. Nih, yang masih ragu-ragu ingin umroh, yang masih nunggu travel yang paling murah, dicari di satu Sumatera Utara ada travel murah, ya, 10 juta sampai Jeddah naik onta. Kenapa untuk urusan akhirat selalu ingin yang paling murah, sedangkan untuk urusan dunia yang sementara ingin selalu yang paling mewah, paling sempurna, paling perfect? Kalau urusan dunia ingin yang paling murah, kurban misalkan, mencari hewan kurban paling murah. Akhirnya di hari raya kurban datang bawa sapi setengah kambing. Kita kembali ke permasalahan salah tadi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kalau seandainya seseorang, ya, dia ingin selalu balance hidupnya. Nah, tadi cerita yang tetangga tadi, ya. Dia bilang, "Saya sudah ke Masjidil Haram. Satu sholat 55 tahun sekian bulan. Sedangkan di Masjidil Haram mungkin dia 4 hari atau 5 hari. Kali itu sudah itu. Belum sholat sunnahnya." Jadi dalam tanda kutip wajar dia berkata seperti itu. "Ente sholat di sini sampai bangkotan, nggak akan pernah sama dengan sholat di Masjidil Haram." Tetapi orang ini kurang sisi apanya? Sisi takutnya. Siapa yang menjamin sholatnya diterima oleh Allah SWT? Maka dua sifat ini harus ada dalam diri kita, dan itu yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Rasa harap atas rahmat Allah, jangan pernah putus asa sebesar apapun dosa yang kita miliki, dan rasa takut atas siksa Allah, jangan pernah ujub takabur sebesar apapun amal yang pernah kita kerjakan. Nah, itu pelajaran dari Nabi Nuh alaihi

0: Alaihissalatu wassalam. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari pelajaran Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah bahwa seperti yang sudah saya ungkap, bahwa berdakwah yang benar pasti akan ada penolakan. Makanya jangan terlalu takjub, wah ada seorang pendai disukai oleh umat. Jangan terlalu takjub. Kenapa? Karena ulul azmi, Nuh, rasul pertama, itu dibenci, bahkan dikatakan sebagai orang gila. Ini yang dakwah beneran nih. Bukan dakwah yang asal senang orang banyak. Surat Al-Qamar ayat 9. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Sebelum mereka kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh, fakadzabu 'abdana. Mereka mendustakan hamba kami, wa qalu majnun. Nabi Nuh orang gila. Lihat, itu pendakwah hakiki. Pasti ditentang dakwahnya. Bukan dakwah asal umat senang. Paham maksud saya? Ya. Kemudian dianggap sesat. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 60. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalil mubin. Kaum Nabi Nuh berkata, sesungguhnya kami menganggap engkau benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Dua, yang ketiga, Nabi Nuh dituduh sebagai seorang yang terlaknat. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka berkata, jika engkau tidak berhenti wahai Nabi Nuh dari dakwahmu, engkau, afan, bukan terlaknat, maksudnya mereka mengancam Nabi Nuh untuk dilempari dengan batu. Kami akan lempari engkau dengan batu, kami akan rajam engkau. Belum lagi hinaan. Wah, itu sudah biasa didapati oleh Nabi Nuh alaihissalam. Apalagi membuat kapal di atas daratan. Bukan di atas, di tepi pantai. Membuat kapal di atas daratan, tidak ada air sama sekali. Wa yasna'ul fulk. Nabi Nuh alaihi salam membuat kapal. Wa kullama marra alaihi mala'u min qaumih. Setiap kali kaumnya melewati Nabi Nuh, sakhidu min. Mereka mengolok-olok Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan pada saat itu yang wajib kita lakukan cuma bisa bersabar sebagai pendakwah. Dicaci, dimaki, dihina, cuma bisa bersabar. Dikatakan so'alim, dikatakan ini, dikatakan itu, cuma bisa bersabar. Alaihimussalatu wassalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah selama 950 tahun. Yang beriman berapa? Allah berfirman dalam surat Hud ayat 40. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Ini menunjukkan bahwa banyak tidak mesti benar. Pengikut yang banyak tidak mesti benar. Lihat, Nabi yang berdakwah, bukan Nabi saja, ulul azmi. Rasul pertama, Adam kecil, berdakwah. Tapi berdakwahnya lama lagi, berapa tahun? Ya, alfa sana illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50, 950 tahun. Yang beriman cuma sedikit. Disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab Israiliyat bahwa sedikit di sini tidak lebih daripada 80 orang laki-laki perempuan. 950 tahun. Jadi kalau seandainya ada anak yang sholat di masjid, bapaknya masih belum sholat, ibunya masih belum sholat, kemudian anaknya mendakwahi bapaknya, ibunya, maka sehari, dua hari, tiga hari, ibu bapaknya masih belum sholat, sabar, terus dakwahi. Jangan mengeluh. Ya, terus dakwahi. Begitu juga orang tua mendakwahi anak-anaknya. Sedih sekali Pak, kalau saya, memang saya belum pernah sih merasakan, punya anak empat tapi belum pernah merasakan ada anak sholat, males, gak pernah sih seperti itu. Tapi bisa dirasakan sebagai orang tua, sedih sekali kalau ada orang tua mengajak anaknya, ayo nak sholat, males, wah itu sedih sekali. Itu tidak ada lain obatnya kecuali menadah tangan kepada Allah, meminta agar Allah membukakan pintu hati anak tersebut agar menerima petunjuk hidayah sholat. Tapi jangan putus asa. Lihat, bayangkan Nabi Nuh 950 tahun yang menerima dakwahnya cuma 80 orang, mungkin 40 laki-laki, 40 perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya. Jadi tadi pelajarannya adalah bahwa sedikit tidak mesti salah, banyak tidak mesti benar. Bahkan nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan, aku ada melihat seorang nabi dan pengikutnya cuma satu orang, ada dua orang. Salahkah dakwah nabi itu? Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, dan aku melihat seorang nabi dan tidak ada yang mengikutinya. Salahkah dakwahnya nabi? Tidak. Ini menunjukkan bahwasanya banyak bukan standar kebenaran. Kalau banyak standar kebenaran Pak, itu yang konser-konser dangdut koplo, ya, sawer-sawer, pamer pantat, itu berarti benar. Betul apa betul? Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang cerita Nabi Nuh dengan anaknya. Kita harus tahu dulu anak-anak Nabi Nuh itu siapa. Yang pertama, anak Nabi Nuh itu ada empat. Ham, Sam, Yafith, dan Yam. Ham, Sam, Yafith, dan Yam. Ada empat. Ham, Sam, Yafis, dan Yam. Ham ini nanti keluarlah keturunan Nabi Nuh yang mohon maaf berkulit-kulit hitam. Afrika, Sudan, ya, yang seperti itu. Kemudian itu Ham, ya, Ham. Kemudian Sam. Sam keluarlah keturunan Arab. Arab, kemudian Persia, kemudian Romawi. Ini Sam. Kemudian Yafith, ini keturunan Turkiya. Bahkan ada yang mengatakan nanti dari keturunan Yafith ini ada keluarlah Ya'juj Ma'juj. Sedangkan yang tenggelam itu bernama Yam. Pertama siapa? Yam. Orang-orang Nasrani Yahudi menyebutnya Kanaan. Jadi yang kita kenal itu sebenarnya adalah dari kabar Yahudi dan Nasrani. Ya, bahwasanya anak Nabi Nuh yang tenggelam itu namanya siapa? Kanaan atau Yam. Di sini cerita menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sebutkan dulu ayatnya. Dalam surat Hud ayat 34 atau 43. Nabi Nuh alaihissalam berkata, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wanada Nuh ibnahu. Nabi Nuh memanggil anaknya yang laki-laki. Wakana fi ma'zil. Dan anaknya yang laki-laki itu di sebuah tempat tinggi. Ya bunayyar kam ma'ana wala taku ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik. Jangan bersama orang-orang kafir. Ini ayat begitu tegas bahwasanya yang tidak ikut kafir. Yang tidak ikut kapal Nabi Nuh kafir. Tidak ada yang lain. Dan yang kafir ini semuanya dihabiskan oleh Allah. Mati semuanya. Ya. Maka sang anak mengatakan, Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung yang bisa menyelamatkan aku dari air. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, La hasimal yaum min amrillah. Tidak ada penyelamatan hari ini dari siksa Allah. Semuanya habis binasa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Akhirnya keduanya dipisah oleh ombak. Ombaknya seperti gunung. Gunung apa di Sumatera Utara yang paling tinggi? Sinabung. Kita mungkin susah membayangkan bagaimana air itu seperti gunung. Tapi Allah Maha Kuasa. Dan ingat baik-baik, salah satu tentara Allah adalah air. Saya pernah, Pak, ke daerah yang di situ melakukan kesyirikan. Allah dengan tsunami menghancurkan daerah yang memang terjadi kesyirikan. Rumah yang di samping yang tidak melakukannya tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Air itu adalah salah satu tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Nuh alaihi salam meminta kepada Allah. Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Dan Nabi Nuh berkata kepada Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keturunanku. Dan sesungguhnya janjimu benar adanya dan engkau adalah sebaik-baik pemutus keputusan. Kenapa demikian? Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Hud ayat 45. Kenapa demikian Nabi Nuh berdoa seperti itu? Kan Kanaan atau Yam tadi namanya tenggelam. Sedangkan itu kan keturunan Nabi Nuh. Dan Allah berjanji dalam surat Hud ayat 40 bahwasanya Allah akan menyelamatkan keturunan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh menagih janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laisa lak bihi. Inni a'udzuka an takuna minal jahilin. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari keluargamu. Sesungguhnya dia adalah amal yang tidak saleh. Maka janganlah meminta kepadaku sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu atasnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Di sini terdapat pertanyaan. Apa maksud bahwa anak Nabi Nuh amal yang tidak saleh? Maksudnya adalah permintaan Nabi Nuh alaihi salam agar anaknya diselamatkan ini adalah perbuatan yang tidak saleh. Itu pendapat yang pertama. Permintaan Nabi Nuh agar anaknya yang kafir diselamatkan, maka ini adalah amalan yang tidak saleh. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua bahwasanya anakmu yang kafir, kalau nanti naik ke kapalmu, maka tidak pantas orang kafir naik ke kapalnya orang-orang beriman. Itu perbuatan yang tidak soleh. Makanya Allah tidak selamatkan anaknya Nabi Nuh. Di sini pelajar itu cerita. Di sini pelajarannya apa? Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasab." Siapa yang terlambat amal salehnya, maka keturunannya tidak akan menjadikan dia cepat masuk surga. Walau anak Nabi kalau tidak beriman, maka tidak akan diridhoi oleh Allah. Ya, di sini menunjukkan bahwasanya kekuatan agama lebih kuat dibandingkan kesatuan nasab. Kekuatan agama, hubungan agama lebih kuat daripada hubungan darah, itu maksud saya. Itu pelajaran pertama. Jadi jangan mentang-mentang sebagian orang darah hijau, kuning, merah, menganggap dirinya keturunan ini, keturunan itu, akhirnya tidak mau beramal. Tidak. Lihat, jangankan keturunan biasa, keturunan Nabi Muhammad SAW, Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Fatimah binti Muhammad." Wahai Fatimah, anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, "Salini min malillahi ma syi'ti, fa inni la ughni anki min Allahi syai'an." Wahai Fatimah, minta kepadaku dari harta yang Allah berikan kepadaku di dunia, aku kasih. Sesungguhnya nanti di akhirat aku tidak akan bisa menolongmu. Ya? Yang tidak beriman maka tetap dia dinyatakan kafir meskipun keturunan Nabi. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Pelajaran yang kedua adalah besarnya hidayah. Bayangkan, ya, anaknya seorang nabi tidak beriman, istrinya pengaku Tuhan beriman. Siapa itu? Asiyah, istri Fir'aun, beriman. Di situ pentingnya hidayah. Maka Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu kita semua ini yang sudah masuk Islam, jaga anak-anak perempuan Anda. Jaga, jangan sampai pacaran. Pacarannya sudah haram. Kalau sudah pacaran nanti mau nikah-nikahnya dengan lelaki kafir, akhirnya murtad. Wallahi salah satu yang bertanggung jawab adalah paling bertanggung jawab orang tuanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Setiap bayi yang terlahir dilahirkan di atas fitrah, lalu kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Lalu di situ penyebab, penyebab paling utama dia Yahudi adalah orang tuanya. Penyebab paling utama dia menjadi Nasrani, orang tuanya. Jaga Pak, anak-anak perempuan. Di zaman sekarang Pak, zaman media sosial, semua orang bisa nonton. Televisi sekarang sudah tidak main Pak. Televisinya di tangan, di mana-mana dibawa. Akhirnya orang bisa mengakses informasi apapun dengan mudah. Akhirnya terjadi salah satu penyakit paling berbahaya bagi umat Islam. Apa itu? Frame media yang buruk. Media membuat sebuah berita padahal dia buruk, tapi karena keseringan dilihat akhirnya dianggap biasa. Seperti yang saya beri contoh tadi, muslimah pacaran dengan lelaki kafir, pacarannya haram, sampai nikah tambah haram. Ketika nikah maka muslimahnya berubah murtad, murtaddah. Ini paling parah ini. Di frame oleh media itu biasa saja. Wah, biasa saja kok orang yang murtad. Malah dia tambah kaya, malah dia tambah sukses, sejahtera. Biasa aja tuh yang murtad. Akhirnya dianggap biasa. Di tengah anak muda itu dianggap biasa. Itu bahaya Pak, hati-hati. Jaga anak perempuanmu. Karena harta yang paling harta yang paling berharga bagi seorang muslim adalah agamanya, akidahnya. Hidayah mahal, Pak. Hati-hati. Lihat. Anak Nabi Nuh tidak beriman. Kalau Allah katakan tidak beriman, maka tidak akan pernah beriman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pelajaran berarti bahwasanya yang akan bermanfaat nanti di hari kiamat adalah hubungan agama, bukan hubungan nasab kalau tidak di atas agama. Kemudian pelajaran selanjutnya. Dan sedikit tentang anak, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Saya ingin berpesan, sekarang kan musimnya asuransi, semuanya diasuransikan. Ya, kalau perlu celana dalam asuransi. Semuanya asuransi. Asuransi itu apa artinya? Jaminan. Jaminan. Nanti saya kalau seandainya saya kerja merantau lalu mati di tengah jalan, siapa yang menjamin anak saya sekolah? Akhirnya ada asuransi. Agar kalau orang tuanya mati ada yang menjaminnya. Itu namanya asuransi. Maka saya ingin memberitahukan, asuransi paling kuat. Asuransi apa artinya tadi? Jaminan paling kuat sepanjang masa 7 turunan terhadap anak-anak adalah kesolehan orang tua. Itu asuransi paling kuat. Dan saya berbicara seperti ini, akan saya sebutkan dalilnya. Jaminan paling kuat akan anak, baik itu dari sisi harta, baik itu dari sisi agama, adalah kesolehan orang tua. Apa dalilnya? Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihimussalam, ketika mereka pergi ke sebuah kampung, mereka ingin menginap. Dulu tidak ada hotel, tidak ada penginapan. Kalau nginap berarti nginap di rumah orang. Orang kampung tidak mau menerimanya karena ini orang asing. Kalau tidak bisa nginap di rumah orang kampung, berarti nginap di kebun. Ketika mau pergi ke kebun, maka Nabi Khadir melihat. Dan yang benar namanya Khadir ya, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Khadir namanya. Lalu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada rumah yang mau rubuh. Dibenarkan oleh Nabi Khadir. Nabi Musa protes. Kita sudah tidak diberikan inapan oleh mereka, kamu berbuat baik lagi kepada mereka, ambil upah dari mereka. Maka Nabi Khadir menjelaskan, kenapa saya berbuat baik membangun rumah ini kembali. Maka kata Nabi Khadir alaihi salam bahwa ini rumah adalah milik dua anak yatim. Yang di bawahnya, lihat ya, nanti ayatnya saya akan bacakan. Yang di bawahnya ada harta yang tersimpan, ini jaminannya. Harta yang tersimpan. Wa kana tahtahu kanzul lahumā. Di bawah rumah tersebut ada harta tersimpan. Wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣālihan. Kenapa? Dan dua orang tua dari dua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah menginginkan kalau seandainya dua anak yatim ini nanti dewasa, anak yatim itu kan anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Ya, anak yang meninggal bapaknya. Jadi anak yatim, anak yang meninggal bapaknya dia belum baligh. Anak yatim ini tinggal di rumah, rumahnya mau roboh. Di bawah rumah itu ada harta tersimpan. Dan orang tua yang meninggal dari dua anak yatim ini adalah orang tua yang saleh. Paham ceritanya? Taib. Allah ingin kalau anak yatim ini sudah baligh, sudah tidak lagi yatim, maka pada saat itu Allah akan keluarkan harta tersebut sebagai jaminan hidup untuk si anak yatim ini. Lihat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hafidha bi salahi abihima. Kedua anak yatim ini dijaga oleh Allah, hartanya dijamin oleh Allah, kehidupannya. dengan kesolehan kedua orang tuanya. Lihat Pak, jaminan paling terkuat. Ya, ternyata kemudian juga lihat ternyata orang tua yang soleh ini bukan orang tua kandung dari dua anak yatim ini, tetapi yang dimaksud wa kana abuhuma salihan, dua orang tua yang soleh ini maksudnya adalah kakek yang ketujuh dari anak yatim ini. Berarti apa maksudnya? Orang tua yang saleh akan menjaga keturunannya. Berapa turunan? 7 turunan. Paham ceritanya enggak? Ya. Jadi harta yang tersimpan ditinggalkan oleh orang tua yang saleh, yang dimiliki oleh dua anak yatim tersebut. Ternyata orang tua yang soleh ini bukan orang tua kandung dari anak yatim ini, karena tidak dikenal orang tua ini orang tua soleh. Tetapi yang soleh adalah kakeknya yang ketujuh. Makanya saya katakan jaminan paling kuat atas keselamatan anak dunia akhirat adalah kesolehan orang tuamu. Jadilah orang tua yang soleh, Pak. Terutama perihal yang wajib-wajib, sholat, puasa, zakat, haji, ya, kemudian tauhid. Jadi orang tua yang saleh, karena itu akan sangat menjaga anak-anak kita di dunia dan di akhirat. Nah, waktunya habis para ikhwah, ya, masih banyak sebenarnya ini. Terakhir, Istri Nabi Nuh pun tidak beriman. Allah berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 10, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughni 'anhuma min Allahi shay'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhirin." Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya di bawah dua hamba kami yang saleh, yaitu Lut dan Nuh alaihi wassalam. Fakhanatahuma, tetapi kedua-duanya berkhianat. Artinya tidak beriman. Nah, saya ingin membicarakan di sini. Perhatikan baik-baik. Istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh, istri Nabi Lut berkhianat kepada Nabi Lut. Ingat baik-baik. Yang dimaksud berkhianat bukan menyeleweng. Karena tidak ada keturunan Nabi, istri Nabi yang berzina. Itu ingat, itu akidah kita sebagai seorang muslim. Tidak ada istri Nabi siapapun yang berzina. Bahkan para ulama berijma, bersepakat, berkonsensus. Sepeninggal Rasulullah SAW, kalau ada yang menyatakan salah seorang istri Nabi berzina, maka dia kafir. Makanya orang-orang Syiah Rafidhah, mereka yang menyatakan Aisyah radhiyallahu anha berzina setelah turun ayat di dalam surat Bara'ah, dalam surat An-Nur, ya, maka berarti dia mengingkari ayat tersebut, yang mengingkari Al-Qur'an berarti kafir. Paham ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud bahwa istri Nabi Nuh berkhianat? Salah satu jawabannya adalah istri Nabi Nuh berkhianat, yaitu ikut-ikutan mengolok-olok Nabi Nuh. Ikut-ikutan mengolok siapa? Nabi Nuh. Itu jawaban. Yang kedua, apa maksud istri Nabi Lut berkhianat? Kaum Nabi Lut melakukan apa? Dosa paling bejat. Homosek. Sodomi. Ya, disebut dalam bahasa mudabarah. Mudabarah itu diambil dari kata-kata dubur, hubungan laki-laki dengan laki-laki. Tidak mungkin, saya berani tantang, tidak mungkin yang melakukan homo, hubungan laki-laki dengan laki-laki, tidak melakukan sodomi, tidak melakukan hubungan di dubur, di pantat. Karena dia harus, mohon maaf bahasa saya, dia harus mencari lubang. Sedangkan laki-laki sama-sama pedang, tidak ada lubangnya. Lubangnya ada di pantat, pasti main pantat. Makanya orang-orang yang homo itu setelah penelitian mereka ada kelainan jiwa, Pak. Bukan hanya kelainan kelainan seksual, kelainan jiwa. Paham ini para ikhwah? Nah, apa hubungannya dengan istri Nabi Lut? Istri Nabi Lut perempuan. Di zaman Nabi Lut tidak ada lesbian. Lesbian di zaman ini ada. Lesbian itu hubungan perempuan dengan perempuan. Zaman Nabi Lut gak ada. Yang ada cuma homo. Laki-laki dengan laki-laki. Loh, apa hubungannya dengan istri Nabi Lut? Maka jawabannya, hubungannya adalah istri Nabi Lut berkhianat. Maksudnya khianat yaitu istri Nabi Lut ikut-ikutan rela dengan perbuatan sodomi, perbuatan homo. Dan di sini ada kaidah. Perhatikan baik-baik kaidahnya. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau mengatakan, jangan sampai kita melakukan ini. Man radhiya 'amala qaumin husyira ma'ahum kama husyirat imra'atu Lutin ma'ahum walam ta'mal fahishatal liwati qattu. Barang siapa yang rela dengan amalan suatu kaum, maka dia di akhirat dikumpulkan dengan kaum tersebut meskipun belum mengamalkan amalan kaum tersebut. Sebagaimana istri Nabi Lut belum pernah melakukan sodomi karena dia apa? Perempuan. Tetapi dikumpulkan dengan kaum sodomi, kaum homo. Kenapa? Karena rela, bahkan menunjukkan, tuh kalau mau melakukan sodomi tuh tamu-tamu teman-teman, tamu-tamu suami saya, Lut, dari para malaikat datang tuh, ganteng-ganteng sana tuh. Maka saya juga pesan nih kepada anak-anak, jangan sampai terlalu baby face mukanya. Pakai brewok gitu, pakai apa. Ya. Jangan terlalu seperti perempuan mukanya. Ya, ulama salaf terdahulu membenci kita duduk bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Paham ini para ikhwan yang dirahmati Allah? Itu kaedah. Maka kalau di luaran sana ada maksiat, minimal benci dalam hati. Kalau tidak, kita akan terkumpul dengan mereka. Minimal benci dalam hati. Jangan malah keenakan. Di pesawat misalkan ada perempuan buka aurat, benci dalam hati. Ya, benci, jangan keenakan. Astagfirullah. Itu dikumpulkan nanti bersama dia. Kaidahnya tadi bagaimana? Barang siapa yang rela dengan suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan bersama mereka meskipun belum mengamalkan amalan mereka. Sebagaimana istri Nabi Lut dikumpulkan dengan kaum sodomi, padahal dia perempuan tidak pernah melakukan sodomi, tetapi dia rela dengan perbuatan sodomi tersebut. Nah, ini beberapa pelajaran dari cerita Nabi Nuh alaihissalam. Alhamdulillah selesai para ikhwah. Ya. Selesai. Materi saya selesai alhamdulillah. Saya bersyukur. Nah, kita masuk pertanyaan. Apabila ada orang tua yang jarang sholat selama hidupnya, apakah amal soleh anaknya dapat menghapus dosa orang tua tersebut? Perhatikan baik-baik para ikhwah. Sholat jangan pernah remehkan. Anda kalau dapati orang tua yang tidak pernah sholat, berjuang baik-baik. Satu, saya nasihatkan dulu. Nanti saya akan jawab pertanyaan ini. Tapi saya akan membicarakan sikap anak ketika orang tua tidak sholat. Satu, doa. Jangan pernah remehkan doa. Ad-du'a miftah kulli khair, kata para ulama. Doa kunci segala kebaikan. Karena petunjuk itu dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk kecuali kepada orang yang engkau cintai. Tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Akan tetapi Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Maka berdoa kepada Allah agar Allah membuka pintu hati orang tua kita bisa sholat. Wallah ini menyedihkan para ikhwan. Di negara yang mayoritas muslim, hampir 80% muslim, akan tetapi banyak yang tidak sholat. Betul apa betul? Ya, banyak yang tidak sholat. Satu, itu satu doa. Yang kedua, ajari pelan-pelan. Nasihati dengan santun. Bahaya meninggalkan sholat. Bahaya terbesar adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat maka sungguh ia telah kafir. Lihat. Kalau kita memakai pendapat bahwa dia kafir keluar dari Islam, berarti hartanya tidak boleh kita warisi. Harta kita tidak boleh mereka mewarisi. Kalau mati tidak boleh dikafani, dimandikan, dikafani, disolati, tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Lihat bahayanya. Kalau kita mengambil pendapat itu. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Yang tidak pernah sholat kafir keluar dari Islam. Tanamkan itu baik-baik. Tapi jangan memponis. Pak, kau ini kafir, Pak. Jangan. Dibunuhnya kau. Ya, jangan. Tetapi pelan-pelan. Ajak dengan hati, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya ingin bersama Bapak nanti di surga. Saya ingin sebagaimana kita satu rumah di dunia, alangkah indahnya kita satu rumah di surga. Ayo, Pak, kita sholat, Pak. Agar kita sama-sama di surga. Ajak seperti itu. Ajak dengan hati. Ya. Itu dua. Yang ketiga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebutkan keutamaan mengerjakan salat. Salah satu keutamaannya adalah ketenangan hati sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi. Arihna bi salah ya Bilal. Saya pernah para ikhwan suatu saat saya pulang dari dakwah di bandara di kota saya di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pulang jam 9 malam gitu. Teman-teman mungkin sibuk, tidak ada yang jemput, akhirnya mereka charterkan mobil. Habis itu saya masuk mobil, ada perempuan di dalam. Saya panggil supirnya, "Mas, ini siapa? Jangan macam-macam, Mas." "Enggak, ini istri saya, Ustaz." Saya mulai bingung, kok ada istri ikut kerja jam 9 malam. Maka jalanlah saya, karena dia ngaku istri saya percaya. Akhirnya saya tanya, dia bertanya, "Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa was-was?" Si supir tadi, istri dari belakang langsung nyerocos, "Benar ini Ustaz, suami paling was-was. Saya tadi ke kamar mandi, otomatis kan kamar mandi di bandara itu ada khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki. Sepulang saya dari kamar mandi, saya langsung dimarahin. Kamu ke kamar mandi laki-laki ya? Dengan siapa kamu?" Sampai dia was-was terhadap istrinya seperti itu. Sampai dia kadang-kadang Ustaz naik ke atas rumah, ke atap rumah. Untuk melihat jangan-jangan ada yang mengintip istrinya. Ke atas rumah, ke atap rumah. Hampir setiap malam Ustaz. Rasa was-was. Saya langsung tebak, "Mas sholatnya gimana?" Istrinya langsung jawab lagi, "Jumatan aja enggak Ustaz." Itu paling utama. Penyebab paling utama. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Arihna bi salati ya Bilal." Wahai Bilal, tenangkan keadaan kita dengan mengerjakan sholat. Rasulullah SAW, "Kana idha hazabahu amrun fazi'a ila salat." Beliau kalau seandainya ada yang menahan beliau dari sebuah perkara, beliau langsung berwudu, langsung sholat untuk tenang hatinya. Maka para ikhwah, jangan pernah tinggalkan sholat. Jadi jelaskan kepada orang tua indahnya mengerjakan sholat. Nah, adapun jawaban atas pertanyaan ini, apabila ada orang tua yang jarang sholat selama hidupnya, apakah amal soleh anaknya dapat menghapus dosa orang tua tersebut? Maka jawabannya adalah, orang tua yang tidak sholat, di sini apa disebut? Jarang ya. Orang tua yang tidak sholat, baik jarang atau tidak sholat sama sekali, keluar dari Islam. Dan yang orang kafir tidak bisa didoakan. Makana lil musyrikin, makana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Tidak pantas untuk nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat. Tetapi saya pesan ya, kalau seandainya bapakmu masih sholat, kadang sholat kadang enggak, atau sholatnya cuma kadang-kadang, ada yang sholat cuma 2 kali setahun. Sholat apa? Idul Adha, Idul Fitri, itu pun karena panitia. Ya, maka pada ikhwan yang dirahmati, ini seperti ini berat. Yang jelas saya nasihatkan, berdoalah untuk orang tuamu agar dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sebagai anak mendakwahi orang tua sedangkan kita adalah cuma seorang anak dan orang tualah yang patut kita hormati, apa-apa? Apa pantas kita sebagai anak mendakwahi orang tua? Jika diperbolehkan dakwah dengan metode apa yang kita lakukan kepada orang tua? Ini sudah saya jawab tadi. Mendakwahi orang tua sama dengan berbakti kepada orang tua. Lihat Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Jangan pernah mengatakan saat mendakwahi orang tua, ah, wala taqul lahum uffi wala tanharhuma, jangan hardik mereka, jangan hina mereka. Wakhfid lahum janahadh dhulli minar rahmah, merendahlah ya ketika mendakwahi orang tua, merendahlah. Jangan seperti kita lebih tinggi ilmunya. Bapak ini kan enggak belajar, saya ini sudah duduk di majelis ilmu. Enggak boleh begitu. Ya. Tidak boleh mengatakan ah, tidak boleh menghina. Harus merendah, harus mendoakan. Itu cara-cara mendakwahi orang tua. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Aduh, udah diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
8: Radio Muaz Bin Jabal, 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Ini untukmu wahai saudariku. Sebaik-baik wanita bukan yang paling cantik. Sebaik-baik wanita bukan yang paling genit. Sebaik-baik wanita bukan yang paling pandai bersolek dan berhias. Sebaik-baik wanita bukan pula yang paling kaya. Sebaik-baik wanita bukan yang paling berilmu. Sebaik-baik wanita itu apabila suami memandangnya, maka dia akan membuat suaminya senang. Apabila suami memerintahkannya, maka dia akan patuh kepada suaminya.

0: rasulahu.
1: Maka para muslimah yang dirahmati Allah azza wa jalla, bertakwa kepada Allah. Surganya para wanita ada pada suaminya. Setelah ketaatannya kepada Allah dan ketaatannya kepada Rasul, surganya seorang wanita ada pada suaminya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang wanita? Adzatu ba'lin anti. Wahai wanita, kamu punya suami enggak? Qalat na'am, iya ya Rasulullah. Qala unzuri, lihatlah dirimu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu itu dia surga atau neraka? Dia surga atau neraka?
2: Maka wahai saudariku wanita muslimah, istri yang baik dia akan selalu membuat suaminya senang melihat dia, bukan laki-laki lain. Dan dia selalu patuh kepada suaminya apabila suaminya memerintahnya atau memintanya, selama itu bukan maksiat.
1: Maka bersyukurlah para muslimah ketika disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyuma imra'atin shallat khamsaha, wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wanita yang menjaga salatnya 5 waktu. Wa shamat syahraha, kemudian menjaga puasa Ramadannya. Kemudian menjaga puasa Ramadannya.
3: Wa ahsanat farjaha, dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
1: Dia jaga kehormatannya dan kemuliaannya.
3: Wa ata'at ba'laha, mentaati suaminya.
1: Mentaati suaminya. Qila laha, Allah berfirman kepada mereka, udkhulil jannah min ayyati abwabin syi'ti, silahkan engkau masuk surga dari pintu surga mana yang kalian kehendaki dari pintu yang 8 tersebut.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

0: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
2: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
1: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
2: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
1: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
3: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya absen kan dulu, nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
5: Absen kok dititip? Emang justip? Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
6: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
7: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di pagi menjelang siang hari yang berbahagia ini. Dan saat ini jam telah menunjukkan pukul 11:51 waktu Indonesia Tengah. Sahabat Mu'adz tidak terasa saat ini kita telah masuk di waktu sholat zuhur bagi wilayah kota Kendari dan juga sekitarnya. Olehnya itu saya Ibrahim Jabar mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya dan menerima amal ibadah kita semua. Dan saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Qur'an untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah, dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelakunya di dunia di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Daima tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi. Dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
6: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam.
7: Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
8: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Assalamualaikum,
10: Komandan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam. Bukan main, bergaya tadi.
10: Eh, apa kita bikin?
9: Ah, semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
9: Eh, baru bagaimana motorku?
11: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
9: Oh iya, di. Ayo. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
11: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
9: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
9: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
12: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior, harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
14: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
15: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
16: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
15: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
17: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
15: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
18: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
19: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
15: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
20: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
21: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
22: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
21: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
22: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
23: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada 2 jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
24: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
25: قدوات نبوية
26: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
27: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
25: Qudwatun nabawiyyah.
26: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadan وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم رواه مسلم.
27: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
25: Qudwatun nabawiyyah.
26: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tahuru shatrul iman. والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها."
27: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
25: Qudwatun nabawiyyah.
26: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala, "Ya 'ibadi, inni harramtu adh-dhulma 'ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
27: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hamba-Ku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
25: Qudwatun nabawiyyah.
26: An Abi Dharr radhiyallahu anhu ayda أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
27: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Eh saudara, selamat atas kelulusan Muna, sarjana Mikaupa, kumlot lagi.
3: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
23: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Mari simak dan ikuti kajian kitab

0: disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
1: Radio Muas Binjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Ustaz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
7: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
8: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullah alaihi wasallam.
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. Jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu, ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya. Kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring, cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mukmin itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain, ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
9: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput, sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
10: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik

0: ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya, umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkot, mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi, tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, ada kan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun. Berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka. Sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu 1 tahun. Berlalu 1 tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100. Maka zakat dari 100, karena sudah berlalu setahun, sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu, kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun, ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya, langsung dikeluarkan zakatnya, karena ini sudah berlalu satu tahun dan menjadi milik sempurna.
1: Ustadz, bagaimanakah cara kita menyikapi takdir buruk yang menimpa?
2: Ahibati fillah, kalau bicara takdir, kita manusia tidak akan tahu takdir kecuali sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, oh takdirnya udah kayak gini. Adapun Allah Jalla Jalalu telah mengetahui segala sesuatu sebelum dia terjadi. Maka itu yang dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz. Bahwasanya fulan akan lahir dari bapak namanya, umpamanya Zaid, dari ibu namanya Muzna. Bapaknya Zaid, ibunya Muzna. Dia akan lahir. Bapaknya Muslim, ibunya Muslim. Atau dia akan lahir dari bapak yang non-Muslim. Itu semua sudah dicatat. Namun sekali lagi, urusan takdir ini kita manusia tidak akan tahu kecuali setelah terjadi. Oleh karena itu tugas kita menerima takdir Allah SWT. Beriman dengan takdir baik dan buruk. Ini termasuk rukun iman. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kalau kita dapat kebaikan, tadi kita juga sebutkan, jangan GR. Itu juga sudah Allah takdirkan buat engkau. Kalau dapat keburukan, ya jangan terlalu bersedih. Ya udahlah, udah ditentukan sama Allah. Sehingga tugas kita adalah menyikapi apa yang sudah terjadi. Beriman dengan ketentuan Allah, dan menyikapi dengan bijak apa yang sudah terjadi. Kalau itu nikmat yang Allah berikan, kita bersyukur. Kalau itu musibah, paling tidak kita bersabar menghadapi musibah tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab.
3: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
4: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
5: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Pejabat goblok, siap di bawah.
10: Dapat BBM gratis. Kan di internet.
11: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
12: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
13: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
14: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: Pastikan perjalanan ibadah umroh Anda aman dengan memenuhi 5 pasti. Pasti travelnya berizin, pasti jadwalnya, pasti terbangnya, pasti hotelnya, dan pasti visanya. Mu'az Tour PT Nabila Cahaya Utama dengan nomor izin PPIU 447 tahun 2021 hadir sebagai mitra Anda menuju Baitullah dengan pemberangkatan setiap bulan, pembimbing dan pendamping bermanhaj Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Daftarkan diri dan keluarga Anda untuk perjalanan ibadah umroh di Mu'az Tour. Mu'az Tour beralamat di Jalan Jambore, Blok V2, Nomor 5, Cibubur, Jakarta Timur, atau di kantor cabang Mu'az Tour di kota Anda. Telepon 0821-9040-0022. Mu'az Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa, Mat, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporan kok. Itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
4: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga teman kalau ada kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
7: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
8: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
7: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
8: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
7: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
9: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
2: Radio Mu'az Minjabal 94.3 FM
10: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
1: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
0: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton,

0: oleh Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Assalamualaikum Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
2: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
1: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
2: Baguskah di situ?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
2: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
1: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
3: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
4: Hadirati sada, yurjal intibah.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
6: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
5: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
7: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
8: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
10: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
11: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
12: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
13: Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, barang siapa ingin merasa senang membaca Al-Qur'an dengan indah sebagaimana diturunkan pertama kali, hendaknya membaca bacaan seperti Ibnu Ummu Abad. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu itu Abdullah ibn Mas'ud adalah seorang remaja yang mendekati balig. Dia bekerja sebagai pengembala kambing seorang tokoh Quraisy bernama Uqbah ibn Mu'itz. Digiringnya kambing-kambing itu ke daerah perbukitan di luar kota Makkah, jauh dari hiruk pikuk manusia. Orang-orang memanggilnya Ibnu Ummu Abad. Namanya sendiri adalah Abdullah dan ayahnya Mas'ud.

Remaja kecil ini juga mendengar kabar tentang seseorang nabi yang muncul dari tengah-tengah kaumnya. Tetapi ia tak ambil pusing tentang hal itu. Ini bisa dimengerti, mengingat usianya yang masih begitu muda dan keterasingannya dari kehidupan sosial Mekah. Kehidupannya hari demi hari hanya mengembalakan kambing-kambing Uqbah. Pagi-pagi dia berangkat dan malam baru kembali. Suatu hari, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an melihat dua lelaki yang kelihatannya berasal dari golongan terhormat. Mereka berdua berjalan menuju arahnya. Keduanya terlihat lesu dan kelelahan. Bibir mereka kering karena menahan haus yang mencekik tenggorokan. Setelah dekat dengannya, kedua lelaki itu memberi salam lalu berkata, "Wahai anak muda, tolonglah perahkan susu kambing-kambingmu untuk melenyapkan dahaga dan membasahi urat tubuh kami." Abdullah ibn Mas'ud menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya, sebab kambing-kambing ini bukanlah milikku. Aku diberi amanah oleh pemiliknya untuk memelihara mereka." Kedua lelaki itu ternyata tidak gusar oleh penolakan Abdullah ibn Mas'ud. Bahkan mereka tampak kagum dan gembira. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Tunjukkan padaku kambing gibas yang belum dikawinkan dengan pejantan." Setelah kambingnya ditunjukkan, lelaki itu lalu menambatkannya dan mengusap-ngusap puting susunya sambil membaca doa dengan nama Allah. Si gembala muda memandangnya dengan heran. Ia berkata dalam hati, "Mana mungkin kambing betina yang masih muda dan belum pernah dikawinkan bisa menghasilkan susu?" Namun rupanya dia salah duga. Dilihatnya puting susu kambing itu membengkak dengan cepat. Bahkan sebentar kemudian air susunya memancar deras. Lelaki yang satu lagi mencari batu yang cekung di bagian tengahnya untuk menampung susu perahannya, lalu meminumnya bergantian dengan kawannya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an juga mendapat bagian. Gembala muda ini belum bisa percaya dengan peristiwa yang dialaminya. Setelah mereka bertiga minum sampai puas, lelaki yang pertama kembali mengusap-ngusap puting susu si kambing, dan pelan-pelan puting tersebut menguncup kembali seperti semula. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an segera berkata, "Tolong ajari aku mantra yang Anda ucapkan tadi." Lelaki itu menjawab, "Engkau adalah anak yang terdidik." Itulah awal interaksi Abdullah ibn Mas'ud dengan Islam. Lelaki yang penuh berkah tersebut tak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menyertainya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pada siang yang terik itu, mereka sedang dalam perjalanan keluar kota Mekah demi menghindari gangguan-gangguan orang Quraisy. Sebagaimana Abdullah ibn Mas'ud terpikat dan jatuh hati kepada kemuliaan Rasulullah dan sahabatnya, kedua lelaki mulia tersebut juga kagum akan kejujuran dan keteguhan remaja belia itu dalam menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Rasulullah dan sahabatnya
melihat tanda-tanda kebajikan pada dirinya dan mengharapkan keikutsertaannya dalam barisan Islam suatu hari nanti. Tak lama setelah itu, memang Abdullah ibn Mas'ud memeluk Islam. Dia juga menawarkan diri untuk menemani dan melayani Rasulullah. Beliau akhirnya menjadikannya sebagai pembantunya nanti. Nasib baik telah berpihak kepada Abdullah ibn Mas'ud. Dari seorang pengembala kambing biasa, bisa menjadi pelayan pribadi Rasulullah, pemimpin seluruh umat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksana bayangan. Dia membangunkan beliau ketika tertidur, menutupi beliau ketika mandi, menyiapkan terompah bila beliau hendak keluar rumah, dan menyiapkannya bila beliau kembali, serta membawakan tongkat dan siwak beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengizinkan Abdullah ibn Mas'ud keluar masuk rumah beliau setiap waktu. Dia dipercaya memegang rahasia Rasulullah tanpa beliau merasa ragu. Dia bahkan dijuluki si pemegang rahasia Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mas'ud dididik di rumah Rasulullah. Dia mendapatkan petunjuk-petunjuk langsung dari beliau. Berbudi pekerti seperti beliau, mengikuti sifat-sifat beliau dan mengikuti jejak serta gerak-gerik beliau sampai dikatakan sebagian orang yang sama persis dengan Rasulullah. Dialah yang terbaik dalam membaca Al-Quran. Dialah yang paling paham akan makna dan tafsir Al-Quran. Dan dia pula yang paling mengerti tentang syariat Allah. Ada satu bukti nyata tentang hal ini. Konon seseorang menghampiri Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu an saat wukuf di Padang Arafah, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, saya datang dari Kufah dan meninggalkan seseorang yang mengisi penuh lembaran-lembaran Al-Quran." Meledak amarah Umar ibn Khattab. Belum pernah dia marah seperti itu. "Siapa orang itu?" hardiknya. Orang tersebut menjawab, "Abdullah ibn Mas'ud." Kemarahan Umar lenyap secepat timbulnya. Katanya, "Ah, demi Allah, aku tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berhak memiliki hal sedemikian itu sampai saat ini kecuali dia. Aku akan bercerita kepadamu tentang hal itu." Pada suatu malam, Rasulullah berada di rumah Abu Bakar untuk membahas hal ihwal kaum muslimin. Aku juga ada di sana. Kemudian Rasulullah keluar dan kami menyertainya. Di depan masjid, kami melihat seorang sedang mendirikan sholat dan kami tidak mengetahui siapa dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti ketika mendengar bacaan sholatnya, lalu berpaling kepada kami berdua seraya berkata, "Barang siapa ingin merasa senang membaca Al-Quran dengan indah, sebagaimana diturunkan pertama kali, hendaknya membaca seperti bacaan Ibnu Ummu Abad." Selanjutnya Abdullah ibn Mas'ud berdoa. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berdoa untuknya. "Mohonlah kepada Allah apa yang engkau kehendaki,
niscaya dia akan mengabulkan permohonanmu. Aku berkata dalam hati, demi Allah, aku akan menemui Abdullah ibn Mas'ud besok pagi-pagi benar untuk menceritakan kabar gembira ini. Akan kuberitahukan kepadanya doa Rasulullah bahwa beliau mengamini doanya. Keesokan harinya, aku pergi ke rumah Abdullah ibn Mas'ud untuk melaksanakan niatku. Namun ternyata Abu Bakar telah mendahuluiku dalam menceritakan kejadian kemarin. Demi Allah, aku belum pernah didahului orang lain dalam mengerjakan kebaikan kecuali oleh Abu Bakar. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an telah mencapai tingkatan yang amat tinggi dalam pemahaman dan tafsir kitabullah. Dia berkata, demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, tidak ada satu ayat pun yang turun dari kitabullah kecuali ku ketahui di mana diturunkannya dan apa disebabkan diturunkan. Seandainya aku menemukan orang yang lebih mengerti isi Al-Quran daripada aku, maka dimanapun tempat tinggalnya, asalkan dapat dicapai dengan kendaraan, niscaya aku akan belajar kepadanya. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an tidak mengada-ngada. Keterangan tentang dirinya sendiri itu benar adanya. Syahdan Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah berjumpa dengan serombongan kafilah dalam suatu perjalanan yang gelap gulita di malam hari. Umar tidak bisa melihat anggota-anggota kafilah tersebut karena gelapnya. Yang sebenarnya di dalamnya terdapat Abdullah ibn Mas'ud. Kepada pembantunya, Umar menyuruh menanyai kafilah tersebut dengan suara yang keras. Dari manakah kalian ini? Lalu kemudian yang menjawabnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Dari jalan besar di antara dua bukit. Selanjutnya, berlangsunglah tanya-jawab di antara mereka. Umar bin Khattab berkata lagi, kemana tujuan kalian? Abdullah berkata, Baitul Atiq. Umar dengan bergumam, pasti di antara mereka ada seseorang yang alim. Kemudian dia menyuruh seseorang bertanya kepada mereka, ayat apa yang paling mulia dari Al-Quran? Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud membaca surat Al-Baqarah ayat 225. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hidup kekal, senantiasa berdiri sendiri, tiada mengantuk dan tiada tidur. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa yang paling kokoh? Lalu Abdullah ibn Mas'ud membaca surat An-Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa di dalam Al-Quran yang paling padat ungkapannya? Lalu kemudian Abdullah menjawab, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Lalu kemudian Umar bin Khattab berkata lagi, tanyakan kepada mereka ayat apa di dalam Al-Quran yang paling menakutkan. Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud membaca surat An-Nisa ayat 123.
Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu, dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Umar berkata lagi, tanyakan kepada mereka, ayat apa yang paling mengandung pengharapan? Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud berkata, membaca surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Umar bin Khattab berkata lagi, tanyakan kepada mereka, adakah di antara kalian ini yang bernama Abdullah ibn Mas'ud? Lalu kemudian mereka semua menjawab, ya benar, dia ada bersama kami. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an bukan hanya pembaca Al-Qur'an yang piawai, bukan hanya seorang alim, abid atau zahid, melainkan juga seorang mujahid yang kuat, tegas, dan pemberani dalam keadaan-keadaan genting. Cukuplah dia sebagai orang yang pertama di muka bumi ini yang berani membaca Al-Quran secara terang-terangan. Kisahnya demikian. Pada suatu hari, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di Mekah Aldi Al-Mukarramah. Saat itu jumlah mereka masih sangat sedikit dan masih lemah. Di antara mereka ada yang berkata, demi Allah, orang-orang Quraisy itu belum pernah mendengar Al-Qur'an dibaca dengan terang-terangan. Siapa gerangan yang berani melakukannya? Abdullah ibn Mas'ud angkat suara, aku akan memperdengarkan Al-Quran kepada mereka. Para sahabat menahannya, kami mengkhawatirkan keselamatan Anda. Sesungguhnya yang kami maksudkan adalah seseorang yang memiliki keluarga di belakangnya yang bisa melindungi dari gangguan orang-orang itu. Namun Abdullah ibn Mas'ud tak dapat lagi dicegah. Katanya, biar aku saja. Cukuplah Allah yang melindungi dan membelaku. Dia beranjak menuju Ka'bah. Waktu itu pagi hari dan banyak tokoh Quraisy yang sedang duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berdiri di sebelah makam Ibrahim. Kemudian membaca Al-Quran keras-keras.

0: Tuhan yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan Al-Quran, Dia yang menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Dia terus saja membaca sambil berusaha menarik perhatian tokoh-tokoh terkemuka Quraisy. Orang-orang saling berpandangan. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Ummu Abad itu? Ketika tersadar, mereka pun menjadi berang. Celaka. Dia membaca risalah yang dibawa oleh Muhammad. Mereka bergegas mendatangi Abdullah ibn Mas'ud dan menghujaninya dengan pukulan. Tapi yang dipukuli tetap melanjutkan bacaannya sampai batas yang dikehendaki oleh Allah. Akhirnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an kembali kepada sahabat-sahabatnya. Darah mengalir dari kepala dan wajahnya. Para sahabat berkata, "Inilah yang kami khawatirkan tadi." Tapi dia menjawab dengan tegas, "Demi Allah, sekarang tidak ada yang lebih hina di mataku daripada musuh-musuh Allah itu. Bila kalian menginginkan, besok pagi aku akan melakukannya lagi seperti tadi." "Tidak, tidak," kata sahabat-sahabatnya. "Cukuplah bagi Anda. Anda telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka inginkan." Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an hidup sampai zaman Khalifah Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Waktu dia sakit keras, Khalifah Utsman menjenguknya dan bertanya, "Apa yang Anda keluhkan?" "Dosa-dosaku," jawabnya. "Apa yang Anda harapkan?" "Mau ku berikan kepada Anda santunan, Anda tolak beberapa tahun yang lalu." Lalu dia menjawab, "Aku tidak membutuhkannya." "Untuk putra-putri Anda, kelak setelah Anda meninggalkan mereka," bujuk Utsman ibn Affan. Abdullah ibn Mas'ud menjawab, "Apakah Amirul Mukminin takut putra-putriku miskin? Mereka sudah kusuruh membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan sama sekali.'" Malamnya, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an berangkat menghadap Ar-Rafi' al-A'la dengan tenang. Bibirnya segar dengan zikrullah dan bacaan Al-Quran yang terang dan penuh petunjuk. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu
1: anhu, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta, Pak Rahman?
5: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
5: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
7: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
6: Dapatkan promo menarik, jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
8: Gimana rasa nasi kebulinya?
9: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
9: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
10: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
11: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
10: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
12: Aduh, udah diangkat.
13: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
14: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
13: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
14: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
15: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

من لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من عباده الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون. جماهير رحمة الله عز وجل، الحمد لله، segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama adalah nikmat keimanan. Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman, dan itu adalah hal yang paling mulia yang kita dapatkan dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Adapun sisanya, maka itulah nikmat duniawi, kesehatan, keamanan, rezeki yang didapatkan oleh semua hamba. Namun nikmat iman adalah nikmat yang akan langgeng sampai negeri akhirat kelak. Maka kita wajib bersyukur terhadap nikmat yang sangat mulia ini, dan kita berdoa agar iman ini menyertai kita hingga akhir hayat kita. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Kita akan membahas bagian hadis dari kitab Fadailul A'mal, kumpulan hadis-hadis tentang keutamaan amal-amal saleh, dalam tema Fadlus Sidqi wa Taharrihi wa Ijtinabil Kadhib wa Tawaqqihi, yaitu keutamaan bersikap jujur serta berusaha untuk berbuat jujur, kemudian menjauhi kedustaan serta berusaha untuk menjauh darinya. Ada dua hadis yang dibawakan oleh muallif dalam bab ini, kejujuran dan bab kedustaan ini. Yang pertama, hadis sahih yang sering kita dengar, hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berbuat jujur, berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ila albirri, sesungguhnya perbuatan jujur itu akan mendorong kita, mengajak kita kepada perbuatan baik, kepada banyak kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan melakukan banyak kebaikan itu akan mengarahkan kita kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu, dan seseorang itu senantiasa berlaku jujur, wa yataharra as-sidqa, dan bahkan ia berusaha untuk terus bisa berbuat jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, dia terus berusaha berbuat jujur, melakukan kejujuran hingga ia pun dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, yang memiliki karakter jujur. Wa iyyakum wal kadhib. Yang kedua, Rasul mengatakan, hendaklah kalian menjauhi perbuatan dusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Karena perbuatan dusta itu mendorong kita, mengajak kita kepada perbuatan jahat yang banyak.
kejahatan-kejahatan yang lain. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sungguhnya perbuatan jahat itu akan mendorong kita ke dalam neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzib, dan seorang laki-laki akan terus melakukan dusta. Wa yataharra al-kadhib, bahkan dia berfikir, berusaha untuk bisa berdusta, berupaya untuk bisa berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sehingga saking seringnya berdusta maka ia pun tercatat, ditulis di sisi Allah sebagai orang yang memiliki karakter dusta. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berbicara tentang sifat sidik dan sifat kadhib. Sidik artinya jujur, dan kadhib lawannya yaitu dusta, bohong. Dua sifat yang berlawanan, yang satunya terpuji, yang satunya tercela. Sidik atau as-sidqu, kata para ulama, adalah mutabaqatul khabari lil waqi', kesesuaiannya berita dengan realita. Itulah sidq. Dan al-kadhib al-ikhbar bima yukhaliful waqi', berita menyelisihi realita. Itu al-kadhib, dusta. Jujur dan dusta ini, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa dengan lisan, bisa juga dengan perbuatan. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Makanya dalam hadis tentang puasa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal 'amala bih, dan perbuatan dusta, sungguhnya Allah tidak membutuhkan puasanya. Allah tidak punya hajat kepada perbuatan kita yang tidak makan dan tidak minum. Jadi Rasulullah katakan, ucapan dusta, qaulaz zur, wal amal bihi, dan perbuatan dusta. Apa contohnya ucapan dusta? Banyak sekali. Kita bicara, kita bercerita, kita membawa informasi yang kita tahu itu tidak ada, tidak terjadi. Atau kita enggak tahu itu tidak terjadi, tapi karena kita selalu semangat menyampaikan informasi, ternyata berselisihan dengan apa yang kita sampaikan, termasuk dusta. Ya. Karena dusta tidak perlu dibarengi niat. Ketika yang kita sampaikan menyelisihi yang terjadi, maka itu dusta. Saya enggak niat. Ya, siapa suruh cerita? Siapa suruh tergesa-gesa? Harusnya cek, pastikan. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila ada orang datang membawa berita, bukan bereporia dan langsung nge-share, bukan langsung dibagi di Facebook, tetapi apa? Tabayyanu. Ya, diperjelas. Cek dulu, pastikan dulu. Ya, maka kalau dia terjatuh dalam dusta dengan kemudian beralasan, saya tidak bermaksud, saya dengar dari fulan, maka ceritakan. Dia berdusta sebagaimana Anda ikut berdusta. Jadi ada rantai dusta di situ. Oh, dia menanggung yang pertama. Oke, dia yang pertama. Tetapi Anda ikut ambil dalam penyebaran dusta tersebut. Ya, jadi tidak perlu niat. Dusta dengan lisan. Kemudian dusta dengan perbuatan. Apa itu? Menampilkan perbuatan seolah-olah memberikan kesan positif, baik, bagus, ikut, mendukung, tetapi dalam hatinya memusuhi, dalam hatinya anti. Perbuatan
Dan tampak sangat jelas ini dalam perilaku orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang munafik itu kalau bertemu orang-orang Islam, dia mengatakan amanna, kami juga orang-orang beriman, sama kita, ya, sama kita. Nah, tetapi kalau sudah berpisah, kumpul dengan ya, dedengkot-dedengkotnya, muncul aslinya. Inna ma'akum, kami hakikatnya bersama kalian, bukan bersama mereka. Kami hanya mengolok-olok mereka. Ya. Mereka sholat bersama kaum muslimin, ikut berjihad bersama kaum muslimin, hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Ya. Tapi semua perbuatan ini menyelisihi apa yang ada di dalam hati mereka. Ya. Nah, ini perbuatan dusta. Ya. Maka itu juga bisa terjadi. Ya, tidak mungkin, mungkin tidak sampai kepada derajat kenifakan. Ya. Tetapi dalam perilaku keseharian kita, kita menampilkan kepada saudara kita, teman kita, ya, perilaku yang menunjukkan suatu sifat tetapi berlainan dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ya. Ini adalah sidik atau kadzib dengan perbuatan. Tapi ikhwaskan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan alaikum bisidqi. Hendaklah kita berbuat jujur atau melakukan sifat jujur. Kita menjadi orang yang jujur dalam perbuatan, dalam ucapan dan perbuatan. Kenapa? Karena kejujuran ini berantai. Ya. Karena kejujuran ini akan mengajak kepada kebaikan. Kebaikan akan mendorong kita ke dalam jannah. Sebagaimana kedustaan juga demikian. Jadi kebaikan, satu kebaikan itu mengundang kebaikan yang lain, ya, nular bahasanya lah. Sebagaimana satu keburukan, ya, ngundang keburukan yang lain. Di sini kejujuran berangkat dari sifat jujur, ya, kemudian akan mendatangkan banyak kebaikan. Orang kalau sudah terbiasa berjujur, maka dia, ya, dengan sendirinya, ya, pelan-pelan itu akan melakukan hal-hal baik lainnya. Hingga dengan demikian jalan ke surga mudah bagi dia. Sebaliknya dengan sifat kadzib, dusta, itu akan membuka peluang untuk dia melakukan apa? Perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Dan itu akan mempermudah jalannya kepada neraka. Jadi, ya, bahasa anak sekarang apa? Ini perbuatan sifat ini nular. Ya. Bila kita memulai kebaikan dengan sifat jujur, maka akan terbuka kebaikan-kebaikannya. Ada permudah kita untuk melakukan kebaikan yang lain. Sebaliknya, kalau kita memulai dengan sifat kadzib, maka ini pun akan mengajak dan mendorong kita kepada perbuatan buruk-buruk yang lainnya, dan akhirnya jalan ke neraka lah yang terbuka. Sifat jujur, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu membutuhkan usaha. Ya, membutuhkan usaha. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma yazalu ar-rajul yasduqu." Seorang itu terus melakukan kejujuran. Wa yataharral sidqa, dan dia berupaya, berusaha untuk berbuat jujur. Ya, butuh proses, butuh usaha. Sehingga usaha yang dilakukan terus-menerus menjadi terbiasa. Ketika dia terbiasa, maka Allah Subhanahu wa taala patenkan dia menjadi hamba yang punya karakter siddiq. Ya, hatta yuktab. Yuktab itu artinya dicetak, dipatenkan, ya, siddiqan, menjadi orang yang jujur. Ya, di tengah manusia ia dilabeli sebagai orang yang jujur, dan di sisi Allah pun dia telah mendapatkan label sebagai hamba yang jujur. Ya.
sebagaimana dengan sifat-sifat yang lain. Ada sifat pemberani, ada orang berani tapi sekedar. Tetapi ketika keberanian itu tampak sangat sering dari dia, banyak dari dia, maka orang-orang mengenal dengan dia dengan apa? Fulan si pemberani. Ada orang yang dermawan, banyak membantu dengan hartanya, dengan nama besarnya. Dia sering melakukannya hingga orang-orang mengenal dia siapa? Fulan sang siapa? Sang dermawan. Orang pun apa? Telah terukir di benak orang bahwa fulan ini begini karakternya, begini sifatnya. Lebih mulia daripada itu, lebih hebat daripada itu apa? Ketika ya, kepatenan itu terdapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Anda bukan saya dikenal oleh manusia sebagai fulan yang berkarakter demikian, tetapi yuktab indallah, yang demikian itu juga ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Anda adalah orang baik. Karena saking banyaknya berbuat jujur, maka Anda mendapatkan label manusia jujur. Bukan sebatas di lisan manusia, tetapi juga di sisi Allah. Ini yang paling penting. Ya. Karena kalau manusia bisa kita kelabui dengan apa? Dengan pencitraan. Nah, begitu. Kita citrakan diri kita seolah begini-begini, walaupun kita sebenarnya berbalik dari itu. Ya. Karena di depan kamera kita tampilkan, kita Masya Allah kesankan begini dan begini positif. Cinta orang miskin, cinta membantu orang. Ya. Tetapi pada dasarnya kita gak punya hati itu. Ya. Di belakang layar kita beda lagi. Itu dunia. Tetapi kalau sudah yuktab indallah, nah ini paten sudah. Dan itu butuh usaha, butuh upaya. Sebagaimana yang disebutkan di sini, dia terus melakukan kejujuran, wayataharra, dan dia berusaha untuk melakukan itu, hingga Allah Subhanahu wa taala mencatat ia sebagai hamba yang siddiq. Dan orang-orang yang siddiq adalah orang-orang yang termasuk dalam golongan alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dia ada di urutan kedua. Ya, dari orang-orang yang telah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditafsirkan oleh para ulama makna dari siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siddiq, ya. Maka pelajarannya adalah kita membutuhkan usaha untuk berbuat jujur. Dan secara umum semua perbuatan baik itu membutuhkan usaha. Ya. Jangan kita menunggu tiba-tiba kita menjelma jadi orang soleh, menjelma jadi orang yang rajin. Tidak, harus ada usaha. Ada upaya kita, ada hal yang harus kita korbankan, ada hal yang harus kita niatkan, ada hal yang harus kita persiapkan sehingga dengan itu kita bisa melakukan kebaikan. Kita ingin hadir di majelis ilmu, kapan-kapan ada waktu, nanti insya Allah. Gak ada usaha dari kita, gak ada upaya, akhirnya apa? Akan lolos bulan ini, minggu ini tidak. Minggu depan juga tidak, bulan lalu satu tahun ini juga hilang. Kenapa tidak ada usaha, tidak ada upaya dari dia untuk bisa mewujudkan kebaikan tersebut? Ya. Jadi kebaikan itu membutuhkan usaha, termasuk perbuatan siddiq, kejujuran. Demikian juga dengan kedustaan, jemaah. Ya. Perbuatan dusta itu berawal dari sekali, namun kemudian diulangi. Sehingga orang tersebut bukan saja melakukannya karena ketepatan, tetapi karena sudah diniatkan. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu, seorang itu terus-terus saja berdusta. Wa yataharra al-kadzib, nah ini yang lebih ngeri lagi, dan dia pun berusaha untuk berdusta. Berusaha di sini dia pikirkan dusta, dusta apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Bagaimana cara saya dusta? Siapa lagi kira-kira korban yang akan saya bohongi? Saya akan saya kibuli. Itu namanya berusaha.
Ya. Ada orang tidak berusaha, ada orang kesempatan aja nyocok nih kita berdusta. Saya bohong untuk ngibul gitu. Tapi karena seringnya akhirnya dia nikmati. Setelah itu apa? Dia berusaha untuk bagaimana bisa berdusta. Na'udzubillah. Ibn Battal mengatakan al-murad annahu yatakarrar minhu. Ya. Bahwa kata-kata la yazalu wa yataharra ini, ya, dia terus-menerus dan berusaha ini, yaitu apa? Dia mengulang-ulang perbuatan itu, as-sidqu wal kadhib. Ya, baik perbuatan yang jujur ataupun yang dusta, hatta yastahiqqa ismal mubalaghah fi sidqi. Hingga ia pun mendapatkan label itu bahwa dia orang yang jujur atau orang yang dusta. Ya. Jadi dua-duanya hingga sampai kepada derajat orang yang memiliki karakter ini, ya, di sisi Allah bahkan itu karena mereka sering melakukannya, bahkan bukan sebatas sering, ada usaha, ada upaya mereka, ada niat, ya, sangat diniatkan, ada kesengajaan, bahkan terencana mereka untuk melakukannya. Kalau itu perbuatan sidik, maka alhamdulillah, dia adalah perbuatan yang mulia. Maka melakukannya, bahkan sering melakukannya, bahkan lebih daripada itu dengan kita menyengaja melakukannya, berusaha untuk melakukan kejujuran dan perbuatan jujur dan ucapan jujur ini, itu adalah usaha menuju kebaikan. Namun yang parah apa? Ketika itu dalam bab kedustaan. Sekali berdusta, diulangi lagi. Bahkan setelah itu berusaha untuk bisa berdusta, ya, direncanakan dustanya, diniatkan betul untuk berdusta, hingga ia pun mendapatkan label di sisi Allah sebagai hamba yang kadzab, sebagai hamba yang pendusta. Ya. Jadi itu dia memiliki urut masa ya, atau memiliki tadarruj, ya. Dari yang sekali menjadi sering, menjadi apa? Menjadi sesuatu yang direncanakan dan diniatkan. Nah, yataharral kidib. Ya, yaqsid, kata para ulama. Mereka punya maksud. Dusta, dimaksudkan rahmat Allah SWT, adalah perbuatan yang buruk. Walaupun itu sekedar bercanda. Dusta adalah perbuatan yang buruk, yang haram, meskipun bercanda. Karena sebagian orang menganggap ringan ketika dia itu berdusta ketika bercanda, hanya untuk membuat orang tertawa, untuk membuat lelucon. Tapi seorang muslim tidak berdusta meskipun itu bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailun alladhi yuhaddithu liyudhika bihi alqaum. Wailun lilladhi yuhaddithu fayakdhib liyudhika bihi alqaum. Wailun lahum wailun lahum." Celakalah orang yang bercerita kepada manusia kemudian berdusta tujuannya untuk membuat orang tertawa. Wailul lahum, wailul lahum. Celakalah mereka, celakalah mereka. Jadi walaupun alasannya adalah bermain, just kidding katanya, bercanda, ya, tetapi itu ada unsur dusta, maka itu tetap haram. Ya, itu tetap haram. Ya. Nah, ini orang-orang yang punya karakter lucu, punya karakter apa, pelawak, komedi. Ya, ini hati-hati. Mereka betul-betul ya, menyengaja untuk berbuat dusta demi tertawanya orang. Bahkan dia telah sampai pada apa? Pada level berusaha, ya. Pada level merencanakan, berpikir kuat. Untuk apa? Untuk mencari kedustaan agar orang bisa tertawa. Wailullahum, wailullahum, kata Rasul. Celakalah mereka. Ya. Baik. Kemudian yang masukkan dalam mati Allah SWT, ada di samping kedustaan yang sangat dimurkai ini, yang diharamkan ini, ada beberapa kondisi kedustaan itu dibolehkan. Ya. Dibolehkan. Ada tiga. Ya.
Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabil Mufrad, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal kadzdzabu alladhi yuslih bainan nas." Bukanlah atau tidaklah disebut sebagai pendusta seseorang yang berusaha untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Ditambahkan dalam hadis yang lain, juga bukan dusta, atau dusta itu tidak dianggap tidak termasuk dusta perbuatan ketika itu dilakukan dalam perperangan. Dan yang ketiga adalah hadithul mar'ati zawjaha wa hadithul zawj rajul imra'atahu. Dan bukan termasuk dusta adalah apa? Ketika kedustaan itu dilakukan dalam obrolan antara dua pasangan suami dan istri. Dalam perperangan misalnya, sebuah pasukan menampakkan diri mereka, mengesankan diri mereka, mereka adalah pasukan yang sangat kuat, pasukan yang sangat banyak. Itu kesan diberikan kepada musuhnya. Mereka adalah orang pemberani, mereka siap untuk menghadapi siapapun. Walaupun realitanya tidak seperti itu, walaupun jumlah mereka tidak sebanyak itu, walaupun kesiapan mereka tidak sehebat itu,

serangan pasukan koalisi yang siap menggerbek dari luar, yang mengepung kota Madinah, dengan orang Yahudi di dalam kota Madinah yang membelot. Tadinya mereka siap ya satu kata dengan kaum muslimin Bani Quraidah ini, tetapi ketika di tengah-tengah pengepungan mereka dirayu, akhirnya mereka berkhianat. Ya. Ada orang sahabat yang menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW. Dan dia ini orang Mekah yang tentunya jelas dekat dengan pasukan Mekah, koalisi, dan juga punya hubungan baik dengan Yahudi ini. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, buat mereka ini bubar. Maka sahabat ini pun kemudian tidak menggunakan kekuatan untuk melawan pasukan ini, tetapi dia menggembosi. Ya. Dia datang kepada kelompok ini, ya, kemudian mengatakan, saya teman kalian dan saya datang dari sini. Kenapa kalian ikut pasukan ini? Karena bukankah kalian bersama kaum muslimin? Kenapa kalian hianati mereka? Kenapa kalian hianati Rasulullah dan kaum muslimin? Nanti kalau pasukan koalisi ini pulang ke rumah mereka, tinggal kalian di sini, habis kalian. Sudah, kalian tidak usah lagi mengikuti, tidak usah berkhianat kepada Muhammad. Gembosi. Datang dari sini, saya teman kalian. Kalian tahu siapa saya? Ya. Ya. Itu orang-orang Yahudi sudah mulai goyah, takut kepada Muhammad. Mereka akan berkhianat pada kalian. Jangan percaya sama mereka. Ini pun kemudian ragu sama pasukan ini. Terus sampai akhirnya pecah kongsi antara dua kekuatan buruk ini. Ya. Al-harbu hid'ah. Wah, perang itu adalah tipuan. Yang kedua adalah untuk mendamaikan dua orang, dua kubu yang bertikai di antara kaum muslimin. Terjadi dusta, tetapi tujuannya untuk kebaikan itu, maka boleh. Seperti kita punya kawan yang lagi bersih tegang, maka kita kunjungi fulan, tanya fulan. Kita katakan kepada fulan, sabar, tahan diri. Insyaallah dia itu teman kita, masih bagus. Nanti saya akan bicara dengan dia. Selama ini saya gak pernah mendengar dia itu berkata hal-hal yang negatif, yang buruk kepada antum. Walaupun kita gak pernah mendengar, kita belum kesana masalahnya. Tapi kita bilang, saya gak pernah mendengar, antum sabar. Nanti pas kunjung ke sana, kita bilang sama dia, tahan diri, sabar, itu teman kita. Dia masya Allah ucapannya baik tentang antum. Jangan kita emosi, jangan kita. Walaupun kita belum mendengar dia memuji, walaupun tadi dia masih emosi. Tidak ada ucapan baik, tidak pernah kita mendengar orang ini berkata buruk kepada dia, karena kita belum pernah kunjung ke dia. Dan kita katakan, saya tidak pernah mendengar dia berkata buruk kepada antum. Pas kita orang kedua, kita mengatakan, orang tadi tidak pernah berkata buruk kepada antum. Tidak mencela antum. Bahkan dia ingin damai luar biasa. Nah, sehingga mereka pun akhirnya menurun tensi marahnya. Ingin berdamai. Ini enggak masalah. Ya. Kita berdusta untuk apa? Untuk mendamaikan dua orang. Ini berlawanan betul dengan sifat apa? Namimah. Ya, adu domba. Ya. Yang dimana menukil ucapan fulan yang A kepada yang B, ya. Yang membuat si B menjadi emosi, menjadi marah. Ya. Dia tidak pilih-pilih ucapannya. Ya, di ceritakan saja sudah. Ya. Yang terkadang itu sering merayu kita. Wah, ini kayaknya menarik kalau saya ceritakan apa yang dikatakan fulan tentang dia. Bakal emosi dia ini. Ya. Tertarik. Ya. Itu syaitan. Ya. Itu namimah. La yadkhul jannata namam, tidak kena surga orang-orang yang berlaku adu domba. Tetapi ini adalah berdusta untuk mendamaikan dua muslim. Baik. Dan yang ketiga adalah hadithul mar'ati zawjaha, ya, obrolan seorang wanita dengan pasangan atau suaminya, ya, sebaliknya juga seorang laki-laki dengan istrinya, ya. Seperti seorang laki-laki misalnya ketika istrinya berdandan dipuji habis-habisan, masya Allah cantik luar biasa, kau wanita tercantik di tempat ini, sudah, ya. Puji, ya. Walaupun mungkin realitanya ya tidak secantik itu, ya, nggak apa-apa. Dusta, iya, tapi ini boleh. Nah, begitu. Dan laki-laki adalah pakarnya dalam masalah ini. Istilahnya apa? Gombal. Nah, begitu. Nah, itu suami istri tapi ya. Maka gombal itu halal.

0: walaupun tidak benar, ya. Apa tidak persis seperti yang dia katakan. Istrinya paling cantik, banyak wanita lebih cantik, tapi dia puji istrinya paling cantik, paling baik, paling bagus sama keluarganya misalnya. Buat dia itu menjadi senang dan bahagia. Ya. Istrinya belum mandi misalnya, oh walaupun kau belum mandi, kau masih cantik, nah gitu. Walaupun kau nggak pakai parfum, tapi kau tidak bau. Maka ini adalah yang dibolehkan. Ya, tiga hal ini boleh untuk berdusta, tapi terutama di bagian terakhir ini, ya, usahakan untuk jangan terlalu banyak, jangan terlalu diporsir mengucapkan ucapan dusta kepada pasangan. Ya, karena lama-lama orang juga tahu. Ya, walaupun begitu sebaliknya, nah, akhirnya paham dia kalau suaminya atau istrinya mengatakan begini berarti sebaliknya. Kalau dia dipuji-puji betul lah, berarti ini sebaliknya. Itu karena keseringan. Ya, dan itu ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ya, jangan terlalu sering. Ya, ya sesekali lah. Sekali seminggu mungkin, sekali sebulan. Ya. Jangan tiap hari begitu. Orang nek juga muji-muji ternyata ya, tidak seperti itu. Nah, itu bahkan sebagian ulama mengatakan ini sebenarnya tauriyah, ya. Ini tauriyah. Tauriyah itu istilahnya mengucapkan sesuatu yang memiliki makna lebih dari satu. Ya, ada makna yang dekat yang langsung dibayangkan oleh orang. Ya, ada makna yang benar juga tapi agak jauh. Ya. Tetapi ketika dia berbicara tentang itu, dia inginkan makna yang jauh. Orang memaknainya makna yang dekat. Tauriyah. Ya. Ketika seorang datang misalnya mencari kita, kita nggak ingin menemuinya. Kita katakan kepada istri kita atau anak kita, bilang bapak tidak di rumah, tidak ada gitu. Ya. Tidak ada. Maka ketika anak itu mengatakan, oh mohon maaf pak, bapak saya tidak ada, maka orang itu pulang. Apakah dia berdusta? Ya. Tidak, dia menggunakan tauriyah. Karena kata-kata tidak ada itu memiliki makna, pertama tidak ada di rumah, itulah makna yang dekat. Ya. Atau yang kedua adalah makna tidak ada di tempat itu, di ruang depan itu. Dan ini juga masuk. Dan yang diniatkan oleh siapa? Yang tuan rumah adalah dia tidak ada di ruangan itu. Mana bapak? Tidak ada. Ya. Di situ tidak ada, tetapi ada di kamar. Nah, begitu. Ya. Sementara tamu itu memahaminya apa? Makna yang dekat bahwa dia tidak ada di tempat. Dia tidak ada di rumah. Maka dia pulang. Jadi ada makna dekatnya. Apa makna dekatnya? Bahwa dia tidak ada di rumah. Ya. Sementara makna jauhnya apa? Dia tidak ada di tempat itu. Di ruangan itu. Ini tauriyah. Syekh Abdul Aziz As-Suhaimi Utsaimin rahimahullah taala pernah atau ada dalam ceramah beliau mengatakan, menceritakan tentang Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Ketika Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ditanya tentang seorang ulama, "Ya Syekh, bagaimana pendapat antum tentang Syekh fulan?" Ya. Yang begini-begini. Apa jawaban Syekh? La a'rifuhu. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak tahu. Ya. Akhirnya orang ini mengatakan, masa Syekh tidak mengenal? Yang saya tanya ini kan sosok yang terkenal juga. Bagaimana manhajnya, bagaimana ini? Yang sudah berfatwa begini dan begini. Tapi Syekh hanya menjawab, la a'rifuhu. Saya tidak kenal. Saya tidak tahu. Ditanya di kesempatan yang lain, oleh penanya yang lain, yang dimana penanya ini adalah penanya yang punya niat yang baik, ya, tentang menceritakan tentang usaha dari syekh yang sama yang ditanyakan, fulan yang sama. Syekh, bagaimana pendapat anda tentang fulan, syekh yang berdakwah di tempat ini, yang begini-begini, yang luar biasa juhudnya. Maka Syekh Fauzan mengatakan, oh orangnya baik, dia da'i, dia alim, dia ini dan itu. Ya. Satu orang objek yang ditanya, tetapi ditanya dua kali, pertama jawabannya apa? Tidak tahu. Yang kedua dijelaskan habis-habisan. Apa kata Syekh Abdul Aziz Al-Utsaimin rahimahullah taala? Ketika Syekh Fauzan menjawab tidak tahu, maksudnya apa? Bahwa Syekh Fauzan tidak tahu tentang ulama tersebut seperti yang engkau inginkan wahai penanya. Apa itu? Karena penanya ini mukaddimahnya dan bertanya menceritakan tentang keburukan, tentang penyimpangan, tentang hal-hal yang tidak dia setujui. Sehingga apa? Tujuannya dalam bertanya itu ingin mendengar dari syekh bahwa syekh ini apa? Memponis fulan sebagai dai yang cacat misalnya. Mentahdzir dai fulan. Maka syekh hanya mengatakan la arifu, bahwa saya tidak mengenal fulan syekh yang kamu tanyakan dengan sifat-sifat yang kamu sebutkan. Tauriah, bukan berbohong. Ya. Karena buktinya syekh sangat mengenal orang itu. Di pertanyaan yang kedua, beliau ditanya ya, dalam suasana positif, maka beliau mengatakan syekh fulan bagus luar biasa. Nah, itu juga diantara bentuk tauriah. Baik. Itu dia jamaah yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala tentang penjelasan hadis ini, yaitu sifat as-sidq dan sifat al-kadzib. Ya. Jadi pertama, pengertian sidik dan kadzib itu apa? Sidik adalah mutabaqatul khabar lil waqi', sesuainya berita dengan realita. Adapun kadzib adalah berbedanya berita dengan realita. Yang kedua adalah sidik, demikian juga kadzib, itu bisa dengan lisan, ucapan, dan juga bisa dengan perbuatan. Ya. Kemudian al-sidq dan al-kadzib ini adalah awal dari sebuah perbuatan. Ya. Sidik adalah perbuatan baik, kemudian mengundang perbuatan-perbuatan baik lainnya. Ya. Sebaliknya perbuatan dusta, ya, atau perbuatan buruk yang mengundang perbuatan buruk-buruk yang lainnya. Ya. Bahwa perbuatan itu menular. Ya. Perbuatan itu menular. Maka tularkanlah perbuatan-perbuatan mulia, perbuatan-perbuatan baik, dan jangan sekali-kali menularkan perbuatan yang buruk. Berikutnya adalah bahwa untuk menjadi manusia yang siddiq, yang jujur, itu butuh proses. Melakukannya sekali, diulangi terus, ya, diupayakan, diusahakan, sehingga kita terbiasa dengan kebaikan. Bagaimana ciri terbiasa di atas kejujuran, kebaikan dan kejujuran itu? Bahwa ketika kita akan tidak jujur, itu risih kita, berat kita untuk tidak jujur. Nah, itu sudah yuktab indallah, insyaAllah, ya. Ini termasuk orang-orang yang punya karakter baik dan jujur. Sebaliknya, kapan kita bisa merasakan bahwa diri kita ini sudah berkarakter buruk, berkarakter dusta? Ketika untuk jujur itu dia berat. Ketika untuk jujur itu aneh. Kan ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang saking malasnya sholat sehingga sangat ma'ruf, sangat dikenal di kalangan teman-temannya bahwa itu dia jarang sholat, tidak mau sholat. Ketika dia sholat, teman-temannya merasa aneh. Sholat ya sekarang. Nah, ini apa? Karena karakter pertamanya apa? Meninggalkan sholat. Ketika dia melakukan hal yang baik, merasa terasa aneh. Demikian dengan kebohongan. Sehari-harinya dusta. Di mana dia duduk, dusta sudah cerita. Seperti serius. Ya, kan itu ada banyak itu orang-orang di tengah-tengah kita, masyarakat di kampung kita, ceritanya serius tapi dusta. Ketika kita temukan dia jujur, tumben dia jujur. Nah, itu sudah indikator bahwa dia sudah sangat terbiasa dengan kedustaan tersebut. Ya. Kemudian bahwa dusta itu adalah haram meskipun bercanda. Yang terakhir adalah kondisi-kondisi atau situasi yang dibolehkan dusta, yaitu tiga hal tadi, ya, yaitu ketika berperang, yang kedua untuk mendamaikan dua orang yang bertikai atau dua kubu yang bertikai, dan yang terakhir adalah yaitu obrolan antara suami dan istri. Ya. Baik. Hadis yang kedua dalam masalah kejujuran dan kedustaan ini. Hadis terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Targhib dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma qala. Abdullah bin Amr bin As mengatakan kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya ayyun nasi afdal, manusia yang paling mulia, manusia yang paling afdal, Siapakah dia ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang paling utama adalah setiap manusia yang mahmumil qalbi saduqul lisan. Manusia yang mahmul qalbi dan saduqul lisan. Saduqul lisan, kata para sahabat, kami tahu artinya ya Rasulullah. Apa saduqul lisan? Orang yang lisannya jujur. Saduqul lisan. Tetapi mahmumul qalbi, apa itu ya Rasulullah? Apa makna mahmumul qalbi? Para sahabat tidak memahaminya. Baik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mahmumul qalbi adalah at-taqiyyu an-naqiyyu la ithma fihi wa la ghilla wa la hasad. Yang namanya mahmumul qalbi adalah at-taqi, adalah orang yang bertakwa. An-naqi, orang yang bersih hatinya. La ithma, tidak ada dosa, tidak berbuat dosa. Wa la ghilla, tidak berbuat dengki. Wa la hasad, dan tidak memiliki jiwa yang hasad, iri hati. Takwa, bersih, tidak berlakon dosa, tidak dengki, tidak ber, ya tidak dengki dan tidak hasad. Rawahu Ibnu Majah. Hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah. Jadi pada sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang manusia yang mulia. Dan ini di antara kebiasaan para sahabat. Mereka bertanya tentang hal-hal yang mulia, yang afdal. Ya, menunjukkan antusias dalam diri para sahabat untuk bisa mengetahui kebaikan. Dan ini pelajaran bagi kita dari perilaku para sahabat, untuk kita juga akan haus, harus haus tentang kebaikan, bertanya tentang kebaikan, jangan pasif, sehingga kita diam saja. Untuk kebaikan kita proaktif caranya, bertanya tentang kebaikan. Tujuannya untuk dikerjakan, bukan sekedar untuk menjadi bahan pengetahuan saja, untuk dikerjakan. Para sahabat bertanya, manusia yang paling mulia itu siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah berikan kriteria, kullu mahmumil qalbi saduqul lisan. Orang-orang yang mahmumul qalbi, secara bahasa mahmul artinya apa? Bersih. Dari kata-kata kans, yaitu menyapu, wa tanzif, membersihkan. Hatinya bersih dan saduqul lisan. Dan lisannya jujur. Ada kesesuaian antara lisan dengan hati. Hatinya bersih dan kata-katanya jujur. Kata-kata yang jujur ini jelas, tidak berdusta. Tetapi hati yang bersih, hati yang mahmul ini apa ya Rasulullah? Maka diberikan penjelasan Rasulullah kriteria daripada mahmumul qalbi ini. Ada 6 kriterianya. Mana dia? At-taqwa, bertakwa, naqtaqi. Yaitu orang bertakwa. Wan-naqi, bersih. Hati juga. Kemudian la ithma fihi, bersih juga dari dosa. Wa ghilla, dan juga dari ghil. Kemudian juga dari al hasad, dari hasad, bersih. Jadi artinya jauh dari penyakit-penyakit hati. Takwa, tidak ada dosa, tidak melakukan perbuatan dosa. Dosa yang tidak sampai kepada kejahatan, maksudnya kejahatan kriminal yang bisa merugikan orang. Jadi ada ithim itu dosa kepada Allah SWT. Tapi tidak ada hukuman duniawinya, tidak ada hadnya, tidak ada ganti ruginya. Ini al-ithim. Ada jenis dosa yang dia ada tuntutannya. Seperti misalnya merusak harta orang, menghina orang, mencela orang, maka itu ada proses duniawinya, bisa dikenakan had. Ada dosa yang tidak ada hadnya, seperti kita tidak sholat misalnya, berburuk sangka, maka itu hal-hal yang izin. Dia tidak melakukan itu. Itu hati yang bersih. La ghilla, tidak wan naqi, yaitu bersihnya hati. Wala ghilla, dan tidak juga ada dengki, permusuhan, kebencian karena pertikaian, wala hasad, iri. Setiap nikmat yang diperoleh orang lain kita enggak senang. Nah, bersihkan hati dari perilaku-perilaku ini, itulah dia manusia yang afdol, yang mulia. Lisannya saduq, jujur. Apa yang disampaikan sesuai dengan realita, yang kemudian berangkat dari hati yang bersih juga. Ya, yang itu kita singgung tadi apa? Bahwa kejujuran itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, saduqul lisan, dan juga dengan hati, yaitu apa? Mahmumul qalbi tadi. Ya, hati yang bersih. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa ya, konsisten, untuk bisa kita melakukan kejujuran, berucap dengan kejujuran, dan Allah catat kita sebagai manusia yang jujur. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perilaku yang buruk, dari kedustaan, dusta dalam ucapan, dusta dalam perbuatan, dusta walaupun itu sebatas bercanda, karena hal demikian adalah perbuatan yang dilarang, yang haram. Baik jemaah sekalian, kurang lebihnya demikian ya, saya kira cukup ya, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Assalamualaikum. Eh, HP baru kayaknya lagi nih tuh.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
6: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
7: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
6: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
7: Astagfirullah. Yodi,
6: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
8: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
10: Min, ini kok pandangan jelek ya?
9: Ada yang bisa dibantu, Pak?
10: Min,
9: halo Pak.
10: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
9: Halo. Iya halo.
11: Astagfirullah ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
12: Hei, tidak boleh mengeluh. Ada apakah?
11: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat, banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready, dari undangan, baju pengantin, gedung, MC, belum ada yang ready biar satu.
12: Saya kira Mi apa? Kalau begitu ke Sakinah Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
5: Sakinah Indonesia, Wedding CRE and Event Organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakinah Indonesia. Event Organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, Kajian Islam, Family Gathering, Syari Marketing Agent, Launching Produk, dan masih banyak lagi. Kontak Sakinah Indonesia, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakinah Indonesia, Instagram wo.sakinah.indonesia.
12: Masya Allah pengantin muda, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
11: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
12: Apa saya bilang? Mantap toh Sakinah Indonesia.
11: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
13: Tapi antum kapan pi?
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para pemirsa, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu, ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki, ataukah senantiasa selalu khusyuk, ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat, atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya, meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Salat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tatfif. Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan tatfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'li khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim. Yawma yaqumun nasu li rabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi. Apakah mereka tidak mengira lihat ancamannya? Bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari itu semua manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ancaman bagi orang-orang yang melakukan tasfif pada jual beli. Maka sebagaimana ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tasfif, pengurangan takaran dan timbangan, maka seperti itu pula ada ancaman bagi orang-orang yang melakukan tadfif di dalam perihal sholat. Maka cek sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari. Teman kita sudah Masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismarck. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Kalau telatnya sebulan. Nek telatnya setahun. 360 ribu tahun. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh. Ini urusan berat. Maka berlatihlah. Berjuanglah. Semua itu butuh latihan. Tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Apakah boleh berjabat tangan dengan wanita-wanita kerabat dengan kain penghalang? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wanita-wanita kerabat, jika mereka termasuk mahram, artinya wanita-wanita yang haram ia nikahi, maka boleh saja berjabat tangan dengan mereka dengan memakai kain atau secara langsung. Karena lelaki mahram boleh melihat wanita mahramnya, baik melihat wajah, kedua tangan atau kedua kakinya, dan hal-hal yang telah disebutkan oleh para ahli ilmu. Namun, jika wanita kerabat tersebut bukan termasuk mahramnya, maka tidak boleh berjabat tangan dengannya, baik dengan menggunakan alas ataupun tidak. Hingga sekalipun telah menjadi kebiasaannya berjabat tangan dengan mereka, hal ini harus ia hentikan dan meninggalkan kebiasaan ini, karena bertentangan dengan syariat agama, dan karena menyentuh itu lebih berat daripada memandang, dan karena biasanya gerak syahwat itu lebih dahsyat bila dengan bersentuhan daripada dengan pandangan. Dan apabila seseorang tidak boleh memandang tangan wanita yang bukan mahramnya, lalu bagaimana dengan menggenggam tangannya? Wallahu a'lam. Apakah membaca tasbih, tahmid, dan takbir setelah selesai sholat fardu itu lebih baik memakai jari-jari tangan kanan atau kedua-duanya? Jawaban Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang lebih baik adalah memakai tangan kanan. Berdasarkan sebuah hadis sahih riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menghitung bilangan tasbihnya dengan memakai tangan kanan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau mendahulukan yang kanan dalam memakai sendal, bersisir, bersuci, dan dalam segala hal. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, boleh juga menghitung bilangan tasbih dengan memakai semua jenis jemari, berdasarkan beberapa hadis yang menunjukkan hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jari-jari itu akan ditanya dan akan bisa berbicara. Hadis riwayat Tirmizi. Perlu diketahui bahwa dalam hal ini terdapat kelonggaran yang seharusnya tidak menimbulkan pertentangan dan perdebatan. Wallahu a'lam. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah seseorang buang air kecil sambil berdiri? Perlu diketahui bahwa tidak ada bagian dari tubuh atau pakaian yang terkena najis tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh saja buang air kecil sambil berdiri, terutama sekali bila memang diperlukan, selama tempatnya tertutup dan tidak ada orang yang dapat melihat auratnya. dan tidak ada bagian tubuhnya yang terciprati air seninya. Dasarnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menuju sebuah tempat sampah milik sekelompok orang. Lalu beliau buang air kecil sambil berdiri. Hadis ini disepakati kesahihannya. Akan tetapi, yang afdal tetap buang air kecil dengan duduk. Karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain juga lebih dapat menutupi aurat dan lebih jarang terkena cipratan air seni. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil sambil berdiri sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kemudian beliau buang air kecil sambil berdiri. Bagaimana mengkompromikannya? Jawaban beliau rahimahullah, riwayat bahwa beliau melarang kencing sambil berdiri ini tidaklah sahih, baik riwayat Aisyah ataupun yang lain. Disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah dari hadis Umar radhiyallahu an, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau kencing berdiri. Hadis ini lemah sekali. Adapun hadis Aisyah yang disebut-sebut dalam pertanyaan tadi sama sekali tidak berisi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Hadis tersebut hanya menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing sambil berdiri. Kata Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, barang siapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentu saja berdasarkan atas apa yang beliau ketahui saja. Disebutkan dalam As-Sahihain dari hadis Huzaifah radhiyallahu an bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam melewati tempat sampah suatu kaum, kemudian buang air kecil sambil berdiri. Dalam kasus-kasus seperti ini, ulama fikih berkata, jika bertentangan dua nas, yang satu menetapkan dan yang lain menafikan, maka yang menetapkan didahulukan daripada yang menafikan. Karena ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh pihak yang menafikan. Jadi bagaimana hukum kencing sambil berdiri? Tidak ada aturan dalam syariat tentang mana yang lebih utama, kencing sambil berdiri atau duduk. Yang harus diperhatikan oleh orang buang hajat hanyalah bagaimana caranya agar dia tidak terkena cipratan kencingnya. Jadi tidak ada ketentuan syar'i apakah berdiri atau duduk. Yang penting adalah seperti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Maksudnya, lakukanlah tata cara yang bisa menghindarkan kalian dari terkena cipratan kencing. Dan kita belum mengetahui adakah sahabat yang meriwayatkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri selain hadis Huzaifah tadi. Tapi ini bukan berarti bahwa beliau tidak pernah buang air kecil sambil berdiri kecuali pada kejadian tersebut. Sebab tidak lazim ada seorang sahabat mengikuti beliau ketika beliau sallallahu alaihi wasallam buang air kecil. Kami berpegang dengan hadis Huzaifah bahwa beliau pernah buang air kecil sambil berdiri. Akan tetapi, kami tidak menafikan bahwa beliau pun mungkin pernah buang air kecil dengan cara lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah perhiasan emas yang dipakai wanita di dalam pesta harus dizakati? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang benar adalah bahwa emas yang dipakai wanita itu wajib dibayar zakatnya, karena keumuman cakupan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan berita gembira kepada mereka akan azab yang sangat perih. Dan juga keumuman cakupan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tiada seorang pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya atau zakatnya, melainkan pada hari kiamat kelak akan dibuatkan piring-piring besar dari api neraka. Ia dipanggang di atasnya, kemudian lambung, dagu, dan punggungnya akan disetrika dengannya. Dan apabila piring-piring neraka itu telah dingin, maka dipanaskan kembali, yang sehari di sana sama dengan 50 ribu tahun lamanya, hingga putusan di antara semua manusia berakhir. Kemudian dilihat apakah orang itu dimasukkan ke surga atau tetap di dalam neraka. Dan juga karena ada beberapa hadis lain yang khusus berkenaan dengan perhiasan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, tentang kisah seorang wanita yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di tangan putrinya terdapat dua gelang emas yang besar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau telah menunaikan zakat perhiasan ini?" Wanita itu menjawab, "Tidak." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau senang kalau Allah kelak akan menggelangimu dengan dua gelang dari neraka?" Ibnu Hajar mengomentari hadis ini di dalam kitabnya Bulughul Maram bahwa sanad hadis ini kuat, dan ia juga menyebutkan beberapa hadis-hadis sebagai pendukungnya. Maka dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapat yang kuat adalah yang mengatakan wajib membayar zakat perhiasan emas atau perak, namun dengan syarat mencapai nisab atau batas wajib zakat. Dan kami telah menyimpulkan bahwa nisab emas itu 85 gram, sedangkan nisab perak adalah senilai 56 real perak Saudi. Jadi, apabila seorang wanita memiliki perhiasan seberat 85 gram, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Apakah perhiasan itu selalu dipakai atau hanya dipakai di dalam pesta saja? Wallahu a'lam.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
4: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu, bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga, tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
4: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor, dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teporombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Telah dibuka sistem penerimaan murid baru gelombang kedua TK Islam, Sekolah Dasar Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Atas Tahfizul Quran Muaz bin Jabal, tahun ajaran 2026-2027. Waktu pendaftaran tanggal 26 April sampai 30 Juni 2026. Tes masuk akan dilaksanakan 7 hari setelah peserta melakukan pendaftaran. Materi tes peserta didik baru TK Islam, hafalan surah Al-Fatihah atau wawancara orang tua, sekolah dasar atau SD, bacaan Iqra 2 dan hafalan surah Al-Ghoshiyah, sekolah menengah pertama atau SMP, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Mulk dan tes akademik matematika dan IPA, sekolah menengah atas atau SMA, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Hasyr dan tes akademik matematika dan IPA. Syarat pendaftaran: mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah atau surat keterangan aktif belajar bagi yang belum mendapatkan ijazah khusus SMP dan SMA, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan kematian ayah khusus pendaftar yatim Islamic Boarding School SMP Teki Putri, tanggal lahir minimal 30 Juni 2020 khusus sekolah dasar, melengkapi persyaratan administrasi. Dapatkan diskon 25% uang wakaf pendaftar alumni Islamic Center Muaz bin Jabal dan full beasiswa bagi siswa yatim SMP Teki Islamic Boarding School Al-Bredi. Syarat dan ketentuan berlaku. Link pendaftaran https://ppdb.icm.or.id. Konfirmasi lebih lanjut di 0852-3613-8073. Ayo segera daftarkan anak Anda.
8: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
9: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap persendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari terbit pada hari itu. Engkau mendamaikan dua orang yang berselisih adalah sedekah. Engkau membantu seseorang pada hewan tunggangannya, lalu engkau menaikkannya ke atasnya atau mengangkatkan barang-barang ke atas hewan tunggangannya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah yang engkau langkahkan menuju sedekah.

0: رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
1: دري النواس بن سمعان رضي الله عنه dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kebajikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah nasihat kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberikan penjelasan kepadamu. Hadis hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab, Musnad dua orang imam, Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan.
2: قدوات نبوية.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه تعالى قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: dari أبو نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه، ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
2: Qudwatun nabawiyyah.

0: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Ku katakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
2: قدوات نبوية
3: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
1: Dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
6: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
5: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
6: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
7: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kav Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kav XMTK, Kav Andonohu samping Indomaret, Kav Baruga depan Mitramart, Kav Puatu samping Akademi Gizi, Kav Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kav Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy, lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kav Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kav Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kav Fried Chicken. Soal rasa, Kav juaranya. Kav Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Adhkarul Masa. A'u.

من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada kepada kita sebagai umatnya, dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu, ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu, ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant, karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku kepada akhlak yang terbaik kecuali Engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, sahabat Muadz yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Semoga Anda beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya di sore hari ini saya Rahmat Abu Qais bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Di edisi hari Sabtu di penanggalan 21 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau juga yang bertepatan dengan 9 Mei 2026 Masehi. Dan insya Allah di hari ini saya akan menemani ruang dengar Anda hingga 3 jam ke depan, atau tepatnya hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita akan bersama di program acara Murotal by Request.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
5: Ya, ikhwatal iman, sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sore hari ini kembali kita bersama di program yang tentunya sahabat Muadz sudah tunggu-tunggu. Program acara Murotal by Request. Kembali kita akan menghadirkan beberapa murotal pilihan di jus-jus pilihan juga, yaitu jus 27, 28, 29 dan jus 30 dengan beberapa masyeh yang insya Allah akan kami sajikan untuk Anda. Jadi bagi sahabat muat yang ingin bergabung bersama kami di program acara Murotal by Request ini, yang mungkin ingin mendengarkan surat favorit dengan kori pilihannya masing-masing, maka silakan kirimkan requestan Anda ke nomor 0852 555 943. Kembali kami ulangi, yang ingin bergabung bersama kami di program ini silakan kirimkan requestan Anda di nomor 0852 555 943. Mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita akan sajikan ke ruang dengar Anda beberapa murotal di juz 30 yang dilantunkan oleh Syekh Abu Usama di surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Insyikok. Jangan kemana-mana, kami tunggu requestan Anda tetap di Murotal by Request.
1: Murotal by Request.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya, kota liman sahabat mau dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program acara Murotal by request. Dan telah kita dengarkan tadi dua surat di Juz 30, di surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Inshikok, yang dilantunkan oleh Syekh Abu Usama Hafizallahu Ta'ala. Dan selanjutnya kita sudah menerima beberapa requestan dari pendengar setia Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, dan insya Allah kita akan segera membacakan dan menghadirkan untuk Anda sekalian. Kita bacakan requestan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Vicky di Punggolaka, ingin merequest surat Al-Hadid yang dilantunkan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizallahu Ta'ala. Baik sahabat muat dimanapun Anda berada, berhubung surat Al-Hadid ini lumayan agak panjang, maka kita bacakan atau kita putarkan terlebih dahulu satu requestan dari pendengar Radio Mu'adz berikut ini. Sembari sebentar insya Allah, setelah ini kita akan menghadirkan atau membacakan requestan-requestan yang lainnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
0: Murotal by request.

0: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim. 94.3 FM Radio Muat Spinca Balik Kendari. Ikhwatal iman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Masya Allah, baru saja kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci dari surat Al-Hadid yang dibacakan dengan begitu indah oleh Sa'ad Al-Ghamidi Hafizallahu Ta'ala. Suara yang begitu lembut, penuh ketenangan, seakan menenangkan hati kita di sore hari yang juga dipenuhi dengan keteduhan ini. Masya Allah. Nah, semoga setiap ayat yang kita dengarkan menjadi penyejuk hati, penguat iman, dan pengingat bagi kita untuk selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami ucapkan terima kasih kepada sahabat muat yang telah berpartisipasi dan kecintaan Anda terhadap Al-Quran. Nah, kebersamaan kita masih berlanjut di program Murattal by Request. Berikutnya kita akan kembali membacakan requestan yang telah masuk dari sahabat muat sekalian, yang insya Allah akan kami hadirkan satu persatu dalam lantunan murotal pilihan. Nah, kita bacakan satu requestan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Raden di Puasia yang ingin merequest surat Az-Zariyat dengan Qori Syekh Mahmud Al-Husairi rahimahullah. Masya Allah. Nah, baik sahabat muat, kita dengarkan dulu satu requestan dari sahabat muat berikut ini sembari kita menunggu dan kita akan membacakan requestan yang akan masuk dari Anda sekalian. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM di program acara Murotal by Request.
2: Murotal by Request. Murotal by Request.

أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masya Allah, khotaliman sahabat muati manapun Anda berada, telah kita dengarkan lantunan sekaligus requestan ayat-ayat suci dari surat Adz-Dzariyat yang dibacakan dengan penuh kehusyuan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Hutsairi rahimahullahu taala. Suara yang begitu meresap ke dalam hati, menghadirkan ketenangan dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah di setiap ayatnya. Nah, semoga lantunan tadi menjadi penyejuk jiwa, penghapus kegelisahan dan penambah keimanan kita semua. Nah, sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan kembali membacakan dan memutar requestan berikutnya dari sahabat semua yang telah masuk ke siaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Fathan di Anggoya yang ingin merequest surat Al-Qiyamah dengan Qori Syekh Khalid Al-Qotani. Baik, kemudian requestan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Adik Raihan di Andonohu yang ingin merequest 3 surat di Juz 30, surat An-Naba, surat An-Naziat dan surat Abasa dengan Qori Syekh Muhammad Yusuf Kalo. Nah, baik sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini langsung saja kita putarkan requestan dari Anda yang baru saja kita bacakan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 94.3 FM Radio Muats Pincah Balkendari, Ikhwata Liman, sahabat muat dimanapun Anda berada. Telah kita dengarkan beberapa lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari requestan sahabat muat yang insya Allah menghadirkan ketenangan dan kesejukan di hati kita. Tak terasa waktu begitu cepat berlalu. Kini jarum jam telah menunjukkan pukul 5 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Itu artinya sudah 1 jam kita bersama dalam program yang penuh dengan keberkahan ini. Tak lupa kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas partisipasi sahabat muat sekalian. Semoga setiap requestan, setiap ayat yang didengarkan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Semoga kebersamaan ini tidak berhenti sampai di sini, namun terus kita lanjutkan dengan semakin dekat kepada Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ikhwata Liman, saya pamit undur diri dari program Murotal by Request. Saya juga tak lupa memohon maaf atas segala kekurangan selama siaran dan program ini berlangsung. Saya yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di program berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga langkah kita semua. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
4: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
3: Nah, itu mi purnonya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
5: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
4: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Dimana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
9: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
10: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Pendengar Radio Muadz. jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'az Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
12: Fi, ambil mic, Fi.
1: Ya, kota liman sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami di Radio Muat Spincah File Kendari. Setelah kita bersama di program acara Murotal by Request, saatnya kita beralih ke program yang tak kalah menarik dan penuh hikmah tentunya. Khusus untuk adik-adik tercinta, inilah saatnya kita belajar dan meneladani akhlak mulia sejak dini di program acara Sahabat Cilik Rasulullah. Program yang akan mengajak kita semua untuk mengenal bagaimana menjadi anak soleh dan soleha dengan mencontoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Oleh karena itu, adik-adik yang berada di rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan, berikut ini kami hadirkan program Sahabat Cilik Rasulullah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal Hafizullahu Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 FM.
12: Assalamualaikum. Suara jelas. Tes. Suara jelas.
11: Tes.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Assalamualaikum.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, sehat semuanya?
11: Sehat.
12: Sudah garap ujian apa belum?
11: Sudah.
12: Nanti sampai hari Kamis ya, yang belum bisa garap sampai hari Kamis. Nilainya nanti akan diberitahu setelah hari Kamis. Mudah-mudahan semuanya dapat 100. Ya.
11: Papa, enggak ada yang murah untuk 100.
12: Iya, semuanya itu.
11: Enggak kan ngerti.
12: Baik, kita mulai dulu dengan zikir ba'da sholat. Kita baca, saya tuntun ya. Ayo sesarengan, 1, 2, 3. Astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakallah.

0: Na'budu illa iyyah lahun ni'mah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun.
1: Nanti baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Terus sekarang zikir petang ya. Kita baca zikir petang. Ustadz ulang lagi yang dari yang nomor 3. Halaman 40. Amsayna. Wa amsal mulku lillah.
2: Wa amsal mulku lillah.
1: Walhamdulillah.
2: Walhamdulillah.
1: La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah.
1: Wahdahu la syarika lah.
2: Wahdahu la syarika lah.
1: Lahul mulku.
2: Lahul mulku.
1: Walahul hamdu.
2: Walahul hamdu.
1: Wahuwa ala kulli.
2: Wahuwa ala kulli.
1: Syai'in qadir.
2: Syai'in qadir.
1: Rabbi as'aluka.
2: Rabbi as'aluka.
1: Khaira.
2: Khaira.
1: Ma fi hadhihi layla.
2: Ma fi hadhihi layla.
1: Wa khaira.
2: Wa khaira.
1: Ma ba'daha.
2: Ma ba'daha.
1: Wa a'udhu bika.
2: Wa a'udhu bika.
1: Min syarri.
2: Min syarri.
1: Ma fi hadhihi layla.
2: Wa fi hadhihi layla.
1: Wa syarri ma ba'daha.
2: Wa syarri ma ba'daha.
1: Rabbi a'udhu bika.
2: Rabbi a'udhu bika.
1: Minal kasali wa su'il kibar.
2: Minal kasali wa su'il kibar.
1: Rabbi a'udhu bika.
2: Rabbi

0: Tulis ya. Sekarang kita lihat Anas bin Malik itu jadi pelayan Rasulullah. Baca.
1: Itu kan halaman 100.
0: Halaman 100 ini.
1: Menjadi pelayan Rasulullah.
0: Menjadi pelayan Rasulullah. Pelayan itu berarti pembantu ya. Nanti nemani Rasul, bantu-bantu Rasul. Nah, kita lihat gimana sampai Anas itu jadi pembantu Rasulullah. Baca.
1: Ummu Sulaim ingin memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ia tidak memiliki hadiah apapun yang lebih baik dari Anas yang saat itu masih berusia 10 tahun.
0: Terus.
1: Ummu Sulaim akhirnya pergi menemui beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada seorang lelaki atau wanita Ansar pun yang tidak memberikan hadiah kepadamu."
0: Nah, berarti saling memberikan hadiah. Terus.
1: "Dan aku tidak bisa memberikan hadiah apapun kepadamu selain anakku ini. Silahkan engkau membawa anakku ini untuk melayanimu."
0: Terus.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah Ummu Sulaim dengan baik. Rasulullah lantas menepuk pundak Anas dengan penuh kasih, bercanda kepadanya dengan senyum dan berkata, "Hai pemilik dua telinga." Sejak saat itu, sahabi mulia Anas bin Malik bekerja sebagai pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia sekaligus menjadi orang kepercayaan untuk memegang rahasia beliau dalam usia yang masih menginjak 10 tahun.
0: Baik.
1: Anas tetap menjalani pekerjaan ini selama 10 tahun lamanya. Selama itu pula ia terus mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, layaknya bayangan yang selalu mendampingi orang.
0: Iya, catat lagi, catat. Coba catatannya sudah belum? Sekarang cerita Anas bin Malik kok bisa jadi pelayan Rasulullah. Nomor 6. Ketika Nabi tiba di Madinah, orang-orang memberi hadiah kepada Nabi Muhammad.
1: Ketika Nabi di Madinah,
0: jadi ketika Nabi SAW sudah tiba di Madinah, ini ada kata tiba ya, ketika Nabi tiba di Madinah, orang-orang memberi hadiah kepada Nabi Muhammad. Ada yang kasih ini, ada yang kasih itu. Karena memang jasa Nabi besar. Jadi ingat ya, saling memberi hadiah itu nanti saling mengasihi, saling menyayangi. Ingat ya, lantaran hadiah. Ini dalam hadis ya. Akan saling mencintai. Lantaran hadiah akan saling mencintai. Lantaran apa? Hadiah. Apa? Hadiah. Siapa yang pernah beri hadiah? Bisa kasih permen, bisa kasih snack, bisa beli jajanan.

0: bisa traktir temannya. Yang penting bukan hadiah ulang tahun. Iya tak? Boleh gak hadiah ulang tahun? Gak boleh. Boleh gak garapi orang yang ulang tahun? Gak boleh. Sudah nonton videonya belum?
1: Sudah.
0: Pun. Di mana? YouTube. YouTube mana? Rafif Kids. Sip. Nah, lihat ya. Boleh memberi hadiah. Nah, tidak akan saling mencintai. Terus Ibunda Anas namanya siapa? Ummu Sulaim. Memberi hadiah Anas. Nah, Anas yang dikasih hadiah. Anasnya itu memberi hadiah Anas. Jadi Anas itu jadi pembantu Rasulullah. Jadi pembantu yang menemani Rasulullah. Ya, menjadi pembantu yang menemani Rasulullah. Wah, hadiahnya luar biasa berarti. Akhirnya kan nanti Anas banyak belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekat terus dengan Nabi, nanti jaga rahasia Nabi, nemani beliau. Ketika itu umur Anas baru 10 tahun dan melayani Rasulullah selama 10 tahun. Umurnya 10 tahun melayani Rasul selama 10 tahun. Dan melayani Rasulullah selama 10 tahun. Tuh. Jadi apa tadi Anas? Jadi apa? Rukoyah?
1: Pembantu.
0: Bantu. Ibunda Anas namanya siapa? Ibunda Anas?
1: Ummu
0: Sulaim. Nama lainnya siapa? Rumaisa. Memberi hadiah Anas, itu Anas tuh jadi pembantunya Rasul yang menemani Rasulullah. Ketika itu umur Anas berapa? Baru 10 tahun. Layani Rasulullah, dekat dengan Rasul, jaga rahasia Rasul, pokoknya dibantu. Dan melayaninya selama berapa lama? 10 tahun. Sampun. Nanti saya buka Hah? Rungis ya. Coba terusin dulu. Baik. Nanti saya hanya sampai jam 4 seperempat ya, karena ada kajian lagi. Baik, matikan mic-nya dulu. Hanif sudah siap belum? Toto. Hanif. Coba tanya nanti. Ada masalah enggak? Saya enggak boleh. Ya, tetap. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nanti hanya sampai jam 4 seperempat ya. Ustadz ada acara lagi. Baik, sebentar. Seragamnya sudah dapat belum seragamnya? Terus ujiannya sudah digarap belum? Gampang apa sulit? Kalau catat pasti gampang, ya. Baik, sebentar, Ustadz panggil dulu ya. Sofia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan untuknya. Waalaikumsalam. Aira, Jogja. Aira.

Nah, terus berikutnya lagi si Keira, Keira sudah ya, Keira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau suaranya nggak terlalu besar nggak masalah, cuma dikasih kalung aja nggak terlalu bunyi-bunyi lonceng nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berikutnya si Abim. Abim Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanya. Kucingnya jadi dizolimi enggak? Kalau enggak masalah ya enggak apa-apa. Tapi kasihan kucingnya enggak punya keturunan lagi. Nanti enggak ada kucing di muka bumi. Gara-gara semuanya

Gimana, gimana? Masih boleh. Almarhum itu sama dengan artinya rahimahullah, doa untuk yang sudah meninggal dunia. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin membolehkannya. Tidak masalah. Gitu ya. Assalamualaikum. Terus kif ke? Ya. Silakan. Nah, sholat asar dulu baru zikir petang, karena sholat asar wajib, zikir petang sunnah. Iya. Zaman Nabi, iya, di gurun, keadaan di sana seperti itu. Assalamualaikum. Terus Aisyah Zahra. Aisyah Zahra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab turunnya suatu ayat. Ya, sebab turunnya suatu ayat. Balik ke papan tulis dulu, ada yang belum? Toto. Hah? Papan tulis. Ya. Gitu ya, sebab nuzul, sebab turunnya ayat ya. Matur nuwun. Baik, satu lagi. Aisyah Zahra sudah, Bara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya. Terus? Sholat di rumah saja. Iya, sholat di rumah saja ya. Iya. Waalaikum. Baik, Khonsah. Khonsah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia belajar terus malam-malam, dia murojaah sampai tidak sholat malam. Terus setiap malam itu dia ulang terus hadisnya. Makanya Rasul bilang, Abu Hurairah sholat witir sebelum tidur, nanti mau sholat malamnya diganti sholat duha, tiap bulan puasa 3 hari. Makanya Abu Hurairah seperti itu, dan waktunya singkat dengan Nabi, tapi dia manfaatkan baik-baik. Ya, ya. Karena tepuk tangan itu nanti ibadahnya orang musyrik, kalau itu niatannya ibadah ya. Dan ya, perbuatan yang kurang pas aja gitu untuk orang muslim. Di yakum. Baik adik-adik, ini saya enggak bisa lanjutkan dulu karena saya ada kajian lagi nanti 10 menit lagi harus persiapan. Ya mohon maaf, nanti kajian akan dilanjutkan hari Rabu. Nanti besok Selasa kita libur dulu karena saya ada kajian juga sore, jamnya sama dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, nanti bisa nonton live juga adik-adik sekalian ya. Kemudian hari Rabu tetap seperti biasa, ingat ujiannya sampai

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
2: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru di situ bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
3: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: Ya, kuat iman sahabat Muad dimanapun Anda berada. Tidak terasa kebersamaan kita saat ini sudah memasuki waktu sholat maghrib untuk Kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, bagi Anda yang sedang berada di rumah, maka mari kita persiapkan diri untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Anda yang ingin berjalan kaki menuju ke masjid, tak lupa untuk menyempurnakan wudhu dari rumah, kemudian menuju ke masjid karena di sana ada pahala yang begitu besar yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwatal iman di manapun Anda berada, berikut ini langsung saja kita dengarkan satu buah azan maghrib untuk Kota Kendari dan sekitarnya, dan saya mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: راديو مؤات من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Pendengar Radio Mu'adz, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
0: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas, atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam. Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran, sekalipun secara hafalan, hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
4: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
5: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
6: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini, liburan sama keluarga. Tapi bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
5: Kenapa tidak ke toko Koper Sofia saja?
6: Baguskah di situ?
5: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
6: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
5: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
7: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh, bisa juga nih COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 0852-9829-0001. Follow juga akun TikTok dan Instagram di Toko Koper Sofia. Toko Koper Sofia, solusi perlengkapan perjalanan Anda.
8: Hadirati sada, yurjal intibah.
9: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
10: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
9: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
11: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abuyu Store. Alamat baru Abuyu Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
13: Begitu Mideng. Alhamdulillah.
12: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
13: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
11: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat. 94,3 FM, Radio Mu'adh Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: قدواتٌ نبوية.
15: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
16: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
16: Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
16: دري ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini. Dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fa bi lisanihi, fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
16: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امرئ من الشرق أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
16: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak dapat.
11: Radio Mu'ad bin Jabal.
17: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
18: Waalaikumsalam.
17: Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
18: Oh, 3 juta ringan berarti Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
17: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
18: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli, kurban selalu bilang nanti.
17: Astagfirullah. Yodi,
18: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
7: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Muats bin Jabal?
19: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Muaz bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Muaz bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya insyaallah. Amin.
4: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'ad juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'ad Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
20: Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Lazis Mu'az menerima dan menyalurkan zakat fitr dan zakat mal.
21: Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim.
20: Dengan ketentuan zakat, zakat fitr 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Zakat mal atau zakat harta 2,5% bagi harta yang telah mencapai haul dan nisab.
21: Inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'aliim.
20: Layanan jemput zakat. Zakat dari rumah dengan menghubungi layanan jemput zakat di nomor 0852-8171-0906. Layanan di kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal. Dengan membawa zakat Anda ke kantor Islamic Center Mu'az bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Salurkan zakat Anda di nomor rekening 1111999337 atas nama Zakat Lazis Mu'az. Kode bank 451 melalui Bank Syariah Indonesia. Konfirmasi 0852-8171-0906. Barakallahu fikum.
4: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'az bin Jabal?
22: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Rafa, owner dari Kendari Muslim Store. Kalau ditanya manfaat setelah bermitra dengan Radio Mu'az bin Jabal, jujur alhamdulillah kami sangat-sangat terbantu sekali. Akhirnya profil bisnis kami bisa tersebar luas ke masyarakat Kota Kendari, alhamdulillah. Harapan ke depan semoga Radio Mu'az semakin besar dan berkembang, tentu bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'az juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'az bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
23: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'az bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Sekarang yang selalu berusaha, jika telah tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan di

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: يا

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
2: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umur. Dan sesungguhnya seluruh takdir

0: ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh
1: hidup tanpa lu kesah
0: sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa taala.
1: Hidup penuh dengan ketegaran keteguhan dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.
2: Qul qadarullah. Kalau ada musibah katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
3: Yang lalu biarlah benar.
4: Yang lalu biarlah benar.
3: Cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junun.
5: Wa

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, Kendari, Kota Liman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Di pada maghrib di hari ini, untuk program selanjutnya adalah kita akan mendengarkan dan menyimak kajian rutin di setiap hari Sabtu, pembahasan kitab Durusul Muhim li Ammatil Ummah yang dibawakan oleh Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD Hafizallahu Ta'ala. Karena satu dan lain hal, maka untuk kajian pembahasan kitab di hari ini tidak kami live-kan. Oleh karena itu, sebagai penggantinya, maka kita akan hadirkan satu buah pembahasan kitab yang sama dalam bentuk siaran ulang. Oleh karena itu, marilah kembali kita mengambil faedah yang mungkin ketinggalan dari pertemuan sebelumnya. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Selamat mendengarkan.
5: Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Senantiasa kita memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan kita di malam hari ini,

0: Kembali Allah pertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini di pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita masih dalam pembahasan pelajaran yang ketiga yaitu rukun iman. Dan pertemuan kita kali ini setelah libur beberapa lama, di mana pembahasan terakhir kita adalah berkaitan dengan keimanan kepada hari akhir. Dan di kesempatan kita di malam hari ini, kita akan memasuki pembahasan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita semua wajib meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian dan peristiwa yang terjadi di muka bumi ini melainkan semua itu atas izin dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan terdahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan kemudian dia menyempurnakan ciptaannya. Walladhi qaddara fahada, dan dia yang telah mentakdirkan dan memberikan petunjuk. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah dan Allah mentakdirkan segala sesuatu dari awal hingga akhirnya. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwasanya sekiranya kalian menginfakkan ya satu gunung emas, maka tidak akan diterima dari infak kalian hatta tu'mina bil qadari, sampai kalian beriman kepada takdir. Wa ta'lamu wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyusibaka wa ma akhtaaka lam yakun liyukhti'aka. Dan sampai kalian benar-benar meyakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan pernah luput darimu dan apa yang luput darimu itu tidak akan menimpamu. Sederhananya, apabila kita menghadapi atau mengalami satu peristiwa, misalkan ada orang yang tiba-tiba mengambil uang kita, atau kemudian kita lupa sesuatu, kemudian kita mengatakan, kalau seandainya saya tidak, ini tidak akan terjadi seperti ini. Apabila seseorang itu tidak mengembalikan kepada keyakinan dalam masalah takdir, maka dia akan terus menerus dirundung dengan kegelisahan, kebencian, tidak akan selesai. Tetapi selayaknya dan wajib kita meyakini, tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minina dha'if." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada masing-masing mereka memiliki kebaikan. Artinya, selemah-lemah iman yang dimiliki oleh seseorang itu masih jauh lebih baik daripada orang yang tidak beriman. Ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan merasa lemah. Jangan pesimis. Fa in asabaka syai'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ternyata kalian ditimpa oleh sesuatu yang tidak kalian harapkan, fala taqulu law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, kalau sekiranya saya melakukan ini tentu akan begini dan begini. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala, akan tetapi katakanlah Allah telah mentakdirkan dan Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Fa inna lahu, karena kata-kata seandainya, taftahu amala syaitan, akan membuka pintu syaitan. Ya. Ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keimanan kepada takdir itu dalam konteks keyakinan kita sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama menyebutkan ada empat. Ya, ada empat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq di sini, beliau mengatakan, wal imanu bil qadari imanun bi ilmi Allah tabaraka wa ta'ala al azali as sabiq bi kulli ma yakunu wa annahu tabaraka wa ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada. Beriman kepada takdir merupakan keimanan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu, yang azali, terhadap segala sesuatu yang terjadi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah secara rinci mengetahui segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kataba maqadiral khalaiqi wa a'malahum qabla khalqis samawati wal ard bi 50,000 sanatin, dan bahwasanya Allah itu mencatat seluruh takdir daripada makhluk, seluruh amalan-amalan mereka sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Ya, jadi hari ini kita berkumpul di tempat ini, kita bermajlis, itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa ini sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Wal imanu bi masyiatillahi azza wa jalla wa anna ma syaa Allahu kana wa man lam wa ma lam yasha' lam yakun. Kemudian beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwasanya apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan pernah terjadi. Kemudian wal imanu bi anna Allah azza wa jalla khaliqu kulli syai'in. Yang terakhir, beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala. Baik. Maka beriman kepada takdir itu meliputi empat perkara yang dikenal dengan istilah maratibul qadri, tingkatan takdir. Yang pertama al-ilmu, ilmu Allah. Jadi kalau kita sederhananya begini ya mas kalian, kalau kita melihat sebuah konteks peristiwa atau apa saja yang terjadi termasuk hari ini, maka apabila kita mengkajinya dari tinjauan takdir, maka tidak terlepas dari empat perkara. Yang pertama, saya berikan contoh yang sangat sederhana. Kita di sini saat ini kita mengadakan kajian, antum berada di masjid ini mendengarkan. Kalau kita melihat peristiwa ini dengan tinjauan takdir berdasarkan penjelasan para ulama, maka terkait dengan empat perkara. Yang pertama, kejadian ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui sebelum ini terjadi. Sebelum antum datang, Allah sudah Maha mengetahui bahwasanya hari ini akan terjadi seperti ini. Saya akan membawakan kajian, yang hadir kajian sekian, yang nonton sekian, yang mendengarkan sekian. Allah sudah Maha mengetahui. Jumlah semut-semut yang ada di sini, ya, Allah mengetahui semua. Cuaca seperti apa, Allah sudah mengetahui sebelum ini terjadi. Ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah al-kitabah, pencatatan takdir di dalam kitab yang namanya Allahul Mahfuz. Jamaah sekalian, kita kembali pada peristiwa ini. Apa yang terjadi pada hari ini itu telah tercatat di dalam kitab Allahul Mahfuz. Jauh sebelum kita diciptakan telah tercatat bahwasanya saudara Faris mengisi kajian di Al-Bredi pada hari Sabtu ba'da maghrib, yang hadir si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, sudah tercatat secara rinci, tidak ada yang dilalaikan sedikit pun. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak melalaikan baik yang kecil maupun yang besar melainkan dicatat. Itu namanya Alkitab. Dalilnya adalah apa? Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Inna dhalika in ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Dan musibah apa saja yang terjadi di dunia ini dan tidak juga pada diri kalian, melainkan tercatat di dalam kitab sebelum segala sesuatunya diciptakan oleh Allah. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Ya. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dicatat ketika kajian siapa-siapa saja yang hadir, bagaimana keadaan mereka? Baik dicatat secara kelompok maupun personal kita masing-masing, keadaan diri kita seperti apa, itu sudah tercatat semua. Dan tercatatnya ini jauh sebelum kita diciptakan. Tidak ada yang meleset. Tidak ada yang meleset dari catatan takdir. Tidak ada sedikit pun yang meleset. Kalau manusia mencatat perencanaan, tentu yang meleset banyak. Antum hari ini mencatat, oh nanti kita akan bikin kegiatan. Undang ini, undang ini, undang ini, undang ini, undang ini, undang ini. Yang bawa materi ini. Apakah 100%? Tidak. Ya. Tidak. Tapi kalau takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang meleset sedikit pun jamaah, tidak ada yang meleset. Kemudian yang ketiga, tingkatan takdir yang ketiga adalah al-masyiah. Kehendak. Bahwasanya saat ini peristiwa ini kita berada di sini, semua ini atas kehendak Allah. Anda jalan di sini memang kehendak Anda. Anda punya pilihan kan? Ini malam minggu. Ada pilihan. Oh, saya akan nongkrong, saya akan Habis maghrib ada bisikan nongkrong sana, nongkrong sini, jalan sana, jalan itu. Tapi Anda memilih, enggak, saya mau hadiri kajian. Anda menghendaki, tapi sesungguhnya di balik itu semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dari sini kita mengetahui betapa bersyukurnya kita. Kalaulah bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita bisa berada dalam kebaikan ini. Kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita hidup dengan berkecukupan. Dalam keadaan tidak meminta-minta. Itu semua bukan terjadi karena kebetulan dan bukan terjadi karena kehendak kita semata. Tapi itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyadari kira-kira di sini saja sudah cukup bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang keempat, atau sebelumnya Allah berfirman, oleh karena itu beliau mengatakan di sini, saya kutip sedikit, al-masyi'atu annal umura kullaha bimasyiatillahi ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Al-masyi'ah yaitu bahwasanya seluruh perkara itu terjadi atas kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki itu tidak akan pernah terjadi. Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan mereka tidak mungkin bisa menghendakinya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin. Ya. Fa nu'minu bimasyiatihi nafidati wa qudratihi tabaraka wa taala syamilati wa annahu لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله وأراده تبارك وتعالى كونا وقدرا. Maka kita beriman kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya yang sempurna, bahwasanya ada sesuatu yang berada di dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk ini adalah kerajaan Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah al-martabatu, martabatul khalqi wal ijad. Tingkatan takdir yang keempat, bahwasanya kita beriman Allah itu menciptakan segala sesuatu. Ketika kita berbicara tentang peristiwa tentang Allah, sudah ada sebelum dia terjadi. Kehendak juga tidak akan terjadi kecuali atas kehendak. Nah, kemudian kita beriman bahwasanya Allah kemudian mewujudkan apa yang telah Allah ketahui sebelumnya, apa yang telah tercatat dalam takdir dalam bentuk peristiwa. Ya, itulah dia al-khalq. Allah menciptakan segala sesuatu. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan peristiwa ini, saat ini kita ini, sebelumnya sudah didahului dengan pengetahuan Allah jauh sebelumnya. Al-Azali sudah didahului dengan ketetapan Allah yang telah ditulis di dalam takdir, dan sudah didahului dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu direalisasikanlah dalam bentuk penciptaan. Makanya tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini yang meleset dari ilmu Allah, yang meleset dari catatan takdir, dan yang meleset dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya. Ini maksud kita beriman kepada takdir. Jadi empat ini jemaah. Jadi kalau kita berbicara tentang keimanan terhadap takdir, maka dia meliputi empat perkara ini. Bisa dipahami ya? Ilmu Allah, catatan kitab di Allahul Mahfud, kemudian kehendak Allah, yang terakhir penciptaan Al-Khalq. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat di sini. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alfasanatin." Diriwayatkan Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir dari seluruh makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu 50 ribu tahun. Ada sebuah riwayat juga yang menyebutkan bahwasanya Allah itu sudah mengetahui siapa-siapa penghuni surga dan siapa-siapa penghuni neraka. Tentu sudah mengetahui, karena setiap peristiwa telah diketahui oleh Allah dari awal hingga akhirnya. Allah Maha mengetahui tentang dirinya dan tentang makhluknya. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini, sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu apa gunanya kita beramal?" Ya kan? Apa gunanya kita beramal kalau ternyata sudah ditetapkan? Kan pikiran kita, pikiran pendek kita sebagai seorang manusia, kalaulah kita memberikan contoh misalnya, antum membuat sebuah perlombaan. Tapi antum sudah catat yang juara satu ini, yang juara dua ini, yang juara tiga ini, ya kan? Kalau kejadiannya seperti itu, orang-orang peserta akan bertanya, untuk apa lagi kita lomba kalau begini? Juara satu sudah ada, juara dua sudah ada, juara tiga sudah ada, ya kan? Untuk apa kita lomba? Itu kalau manusia. Itu kalau manusia. Tapi kalau Allah yang menetapkan, sudah dicatat, pasti akan terjadi, tidak akan meleset. Tapi kan manusia tidak ketahui. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal saja kalian, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Maksudnya, kalau dia diciptakan sebagai seorang ahli surga, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni surga. Tapi kalau dia diciptakan dan ditetapkan, wal'iyadu billah, wallahul musta'an ilal jannah, sebagai penghuni neraka, maka dia juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan penghuni neraka. Maka ada kaidah yang mudah-mudahan bisa kita pahami. Saya mendapatkan kaidah ini dari penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan permasalahan takdir dalam kitab beliau Usul Iman. Takdir ini memang sudah ditetapkan oleh Allah. Iya kan? Sudah tercatat. Saya sudah dicatat. Apakah penghuni, semoga penghuni surga. Kita berharap. Dan kita berlindung dari penghuni neraka. Allah sudah mengetahui. Tapi satu catatan penting yang harus Anda ingat, jamaah. Memang takdir sudah dicatat, tapi sifatnya rahasia. Tak satupun orang mengetahuinya. Ya kan? Kalau ada yang mengatakan, "Sudah Mi, untuk apa kok susah-susah? Kalau takdirmu, ya, untuk apa kok susah-susah? Sholat, kan takdir sudah ditetapkan. Ya, kalau takdirmu penghuni surga, itu kok jadi penghuni surga juga? Kenapa kok susah-susah sholat? Ya kan? Kan bisa saja orang berkata begitu kan? Maka kita jawab, iya betul. Tapi pertanyaan sederhana yang ingin saya tanyakan, kau sudah tahu takdirmu kau itu penghuni surga ataupun neraka? Ya? Apa kau sudah tahu? Betul memang. Kan biasa orang begini, tidak apa-apa. Untuk apa kau orang usaha? Ya. Kalau takdirmu presiden, kau presiden juga.
1: Kalau takdirmu kaya, kok kaya juga, ya kan? Kan ada orang-orang yang sangat istilahnya memandang ringan hal-hal seperti ini, dengan mudahnya dia berkata seperti itu, ya kan? Maka jawab saja dengan pertanyaan, iya betul, kalau takdirnya kita kaya, kalau takdirnya kita menjadi presiden, tapi kau tahu kah takdirmu nanti itu seperti apa? Kan tidak tahu. Takdir itu tidak diketahui kecuali setelah dia terjadi, iya kan? Kecuali setelah dia terjadi, bahkan dalam waktu sepersekian detik. Ada orang mengatakan begini misalnya, saya tahu aja takdirku saya ini, habis ini saya minum, ada air di depannya, saya tahu aja, saya minum, ini saya minum. Nah, bagaimana Anda menjawabnya? Kita jawab begini, kalau dia mengatakan begitu, kau minum dulu. Kalau kau bisa minum berarti itu takdirmu. Kita tidak tahu sebentar tiba-tiba kau ambil air, tiba-tiba kau kena stroke, kau jantungan, ya kan? Kita tidak tahu. Minum dulu, itulah dia takdir. Nanti dia terjadi, baru kita ketahui itu adalah takdir. Ini catatan penting. Kenapa? Pemahaman ini akan memahamkan kita tentang konsep takdir dengan usaha. Ya, kan kita kadang-kadang bingung, ini takdir, ini atau usaha, iya kan? Maka kita katakan, takdir itu kita yakin segala sesuatu sudah ditakdirkan, segala sesuatu sudah tercatat, tapi kita tidak tahu kecuali setelah dia, namanya tingkatan yang keempat, yaitu al-khalq, setelah dia diciptakan baru kita tahu. Sebelum itu kita tidak tahu. Ya, sebelum itu kita tidak tahu. Ya. Tapi yang kita tahu jamaah sekalian, pengecualian, kecuali kabar atau informasi yang diberitakan oleh Allah tentang informasi yang akan datang, meskipun belum terjadi, tapi kita yakin dia pasti terjadi, ya kan? Seperti tentang tanda-tanda hari kiamat, itu kan belum terjadi, tapi karena Allah sudah memberitahukan kita, kita yakin inilah yang tercatat di dalam takdir Allah, bahwasanya akan terjadi sekian, akan terjadi ini, akan terjadi ini, sesuai dengan informasi yang diberikan kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi selain itu kita tidak bisa menetapkan kecuali setelah dia terjadi. Tapi ini yang kedua yang harus kita pahami berkaitan dengan usaha. Manusia itu kan diberikan hati, perangkat oleh Allah, diberikan akal, diberikan kekuatan, yang dengannya lah dia melakukan pertimbangan, akal untuk mempertimbangkan, hati untuk memilih, dan kekuatan untuk melakukan yang kemudian dia lakukan atas pertimbangan tersebut, ya kan? Misalkan begini, memang kita tahu bahwasanya kalau takdir kita minum, kita akan minum, tapi sebelum dia terjadi kan kita punya akal, punya hati dan punya kekuatan, ya. Kitalah yang kemudian melihat, oh ini air, saya haus, saya ingin minum, maka kita menghendaki, kita mengambilnya, ya. Kemudian kita sendiri yang melihat, oh ini air enak, air putih, ini bukan air kotor, kan kita sendiri yang mempertimbangkan, ya kan? Dia bukan terjadi secara kebetulan, maka kita pilih. Itulah yang namanya usaha dan ikhtiar. Tetapi peristiwa itu secara umum telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita kembalikan kepada diri kita, sebelum dia terjadi kita yang memilih. Contoh sederhananya begini. Ada orang yang bunuh diri. Ada orang yang bunuh diri, ikhwatul iman. Ada yang bertanya, "Ustaz, itu dia bunuh diri takdirkah?" Kita bilang, "Iya, takdir. Berarti dia tidak berdosa." "Tidak, dia berdosa." "Kenapa, Ustaz? Kan takdir." "Iya, betul, takdir. Kejadiannya itu adalah setelah ditetapkan oleh Allah. Tetapi kalau kita kembalikan kepada orang ini yang melakukan, kan sebelum dia bunuh diri, dia tidak tahu seperti apa. Dia punya akal, dia punya hati, dia punya kekuatan. Dia tahu dengan pertimbangan akal, terjun dari lantai 5 dengan posisi kepala di luar, mati. Akalnya, dia tahu itu pertimbangannya. Dan dia punya hati untuk memilih. Tidak ada yang pengaruhi dia. Dia dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk, bukan dalam keadaan mimpi, ya kan? Sadar dia memilih perbuatan itu. Dan yang ketiga, dia melakukan dengan kekuatannya sendiri, tidak ada yang mendorongnya. Dia sendiri yang memutuskan untuk melangkahkan kakinya di ujung gedung. Dia sendiri yang memutuskan untuk melompat dirinya. Berarti perbuatan itu memang takdir Allah, tapi atas pilihannya. Ya kan? Nah, manusia dibalas berdasarkan pilihannya. Oleh karena itu, orang yang lupa itu kan tidak dimaafkan dia, dimaafkan. Misalnya ada orang sholat, dia lupa sholat, maafkan karena dia lupa, karena dia bekerja akalnya. Orang yang sudah pikun itu tidak dibebani lagi syariat, karena sudah hilang perangkatnya. Perangkat ikhtiarnya itu hilang salah satunya. Orang yang tidak kuat lagi dengan kekuatannya itu tidak bisa dipaksa, karena dia tidak punya perangkat untuk memilih. Ya. Sehingga insya Allah dengan ini kita tidak bingung lagi bagaimana menggabungkan usaha dengan takdir. Kalau Anda mau berusaha, usahalah. Ya. Sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada Anda. Anda mau berdagang, tidak usah dulu berpikir, kalau takdir saya untung, kalau tidak, tidak. Tidak, jangan berpikir, karena belum terjadi. Yang Anda gunakan sekarang, perangkat yang ada pada diri Anda, ilmu yang ada pada Anda, kekuatan yang ada pada Anda, hati yang ada pada Anda, yang dengannya lah Anda memilih. Nah, kalau Anda sekiranya sudah melakukan, sudah memilih, kemudian ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka berarti takdirnya memang seperti itu. Ya. Ini ikhwatal iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah kalau kita memahami tentang takdir ini, Bapak Ibu sekalian. Tenang hidup ini. Tenang hidup ini. Kita akan selalu kembalikan persoalan kepada diri kita sendiri. Introspeksi diri kita. Kemudian mengembalikan sebagai ketetapan Allah. Kalau kita mendapatkan nikmat, kita tidak sombong, karena kita ketahui Allah sudah catatnya jauh sebelum kita diciptakan. Kalau kita mendapatkan musibah, kita juga tidak terlebih dahulu menyalahkan siapa-siapa, karena kemudian kita bisa jadi itu adalah kesalahan kita. Dan kemudian kita mengatakan kita ikhlas karena mengetahui ini adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum kita diciptakan. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Ya. Sehingga kita tidak bingung lagi. Karena jemaah sekalian, dalam menyikapi persoalan takdir ada tiga golongan manusia. Tiga golongan pemahaman. Yang pertama adalah golongan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah ini adalah golongan yang paling sesat. Mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang terjadi adalah atas pilihan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki andil sedikit pun. Ya. Jadi mereka tidak mengimani takdir aslan. Mereka tidak mengimani takdir. Mereka mengatakan setiap perbuatan itu atas pilihan manusia sendiri. Ya. Ini kelompok Qadariyah. Inilah sesat-sesat kelompok. Dan karakteristik ini jangan sampai diwarisi oleh kita. Kan dia mewariskan karakteristik ya. Mungkin nama golongannya tidak ada, tapi sifat-sifat dan karakteristik mereka jangan sampai tumbuh. Siapa mereka? Itu orang-orang yang selalu berlandaskan dengan kekuatan mereka. Orang-orang kalau yang dia sukses, dia mengatakan semua ini atas hasil usaha saya, atas hasil kerja keras saya. Kalau diingatkan, alhamdulillah itu karunia Allah. Tidak, ini kerja keras saya. Ya. Kalau bukan karena kerja keras saya, sama seperti kalian, duduk-duduk saja di situ. Ada orang seperti ini kan? Mungkin dia muslim, dia beriman kepada Allah, tapi dia mewarisi karakteristik dari pemahaman Al-Qadariyah. Ini tidak boleh ada pada kita. Nah, kita juga mewakili, bukan mewakili, kita meyakini apa yang kita lakukan merupakan ikhtiar daripada kita. Tapi kita juga meyakini tidak mungkin itu terjadi kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua adalah golongan Jabariyah. Yang ekstrim, tadi ekstrim kanan, ini ekstrim kiri. Yaitu orang-orang yang dia meyakini segala sesuatu terjadi atas takdir Allah, manusia tidak punya pilihan. Jadi manusia itu memang terpaksa harus menjalani sesuai dengan takdir. Nah, ini juga sesat, tapi lebih sesat yang pertama tadi. Tapi ini juga sesat dan menyimpang. Inilah seperti yang dikatakan orang-orang musyrik. Kalau sekiranya Allah tidak menghendaki, atau kalau Allah menghendaki, tentu kami tidak akan berbuat syirik. Mereka berhujah untuk membenarkan kesesatan mereka dengan takdir. Ya. Pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang akan dipotong tangannya karena dia mencuri. Ketika akan dipotong tangannya, dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, saya mencuri ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala." Ya. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban Amirul Mukminin apa? "Kalau begitu, terimalah takdirmu, hari ini tanganmu akan dipotong." Untuk orang-orang seperti ini, kalau ada orang begini, para ulama mencontohkan yang sangat sederhana. Kalau ada orang mengatakan, "Ya semua itu terjadi atas takdir Allah, kita tidak punya pilihan." Kalau begitu katanya, coba ambil barang-barangnya, ambil barang-barangnya. Ambil dompetnya, ambil handphonenya. Kalau dia marah, jangan kau marah. Sudah takdir ini. Pasti dia akan marah. Karena dia tahu itu perbuatanmu yang ambil. Dan ini memang bertentangan dengan fitrah. Ya. Kelompok ekstrim kiri dan ekstrim kanan ini bertentangan dengan fitrah. Yang benar adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertengahan. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi di awal. Kita yang memilih perbuatan ini, tapi ini sudah ditetapkan oleh Allah. Hanya kan kita tidak tahu, ya kan? Kita punya perangkat, kita lah yang memilih. Kalau itu sebuah kebenaran, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas karunia-Nya lah. Karena tidak mungkin kita menghendaki ini kecuali atas kehendak-Nya. Kalau kemudian kita melakukan kesalahan, maka kita juga mengatakan kita beristighfar kepada Allah karena ini adalah pilihan kita. Kita tidak mungkin melakukan dosa kemudian kita berhujah ini takdir Allah dan ketetapan Allah, tidak. Kita mengatakan ini adalah pilihan saya. Kenapa? Karena sebelum saya melakukan perbuatan dosa, saya sadar dengan sadar-sadarnya. Saya tahu ini perbuatan dosa. Saya yang pilih, saya yang kemudian lakukan dengan kekuatan saya, tidak ada yang memaksa saya, iya kan? Kan dalam konsep ini banyak orang yang terjebak karena mereka bingung, akhirnya terjebak ima di qadariyah atau ima di jabariyah, terjebak mereka karena kurang mendalami pemahaman masalah takdir ini. Ya. Ini ikhwatul iman. Sehingga solusinya bagaimana? Ya kalau kita berusaha, kan kita punya ilmu, lakukanlah, amalkanlah. Kalau kita mendapatkan kebaikan, pujilah Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal karena kan, dan mintalah pertolongan kepada Allah, ya kan? Karena kita tidak mungkin bisa melakukan kecuali atas kehendak Allah. Itu yang pertama.

0: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Fatwa Ulama.
1: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
2: Bolehkah mengucapkan niat apakah ada perintah?

0: dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha.
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit, seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
4: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa. Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya meskipun masih kecil, karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
0: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala, sekalipun berhadas kecil, adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia, tiba di Indonesia kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Aduh, nggak diangkat.
11: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
10: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
11: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
12: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI.

0: ID. Alfa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Alfa pilihan terbaiknya.
1: Telah dibuka sistem penerimaan murid baru gelombang kedua TK Islam. Sekolah Dasar Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Pertama Tahfizul Quran, Sekolah Menengah Atas Tahfizul Quran Muaz bin Jabal. Tahun ajaran 2026-2027. Waktu pendaftaran, tanggal 26 April sampai 30 Juni 2026. Tes masuk akan dilaksanakan 7 hari setelah peserta melakukan pendaftaran. Materi tes peserta didik baru TK Islam, hafalan surah Al-Fatihah atau wawancara orang tua. Sekolah dasar atau SD, bacaan Iqra 2 dan hafalan surah Al-Ghasyiyah. Sekolah menengah pertama atau SMP, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Mulk dan tes akademik matematika dan IPA. Sekolah menengah atas atau SMA, bacaan Al-Quran, hafalan surah Al-Hasyr dan tes akademik matematika dan IPA. Syarat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran, fotokopi akte kelahiran, fotokopi ijazah atau surat keterangan aktif belajar bagi yang belum mendapatkan ijazah khusus SMP dan SMA, pas foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan kematian ayah khusus pendaftar yatim Islamic Boarding School SMP Teki Putri, tanggal lahir minimal 30 Juni 2020 khusus sekolah dasar, melengkapi persyaratan administrasi. Dapatkan diskon 25% uang wakaf pendaftar alumni Islamic Center Muaz bin Jabal dan full beasiswa bagi siswa yatim SMP Teki Islamic Boarding School Al-Bredi. Syarat dan ketentuan berlaku. Link pendaftaran https://ppdb.icm.or.id. Konfirmasi lebih lanjut di 0852-3613-8073. Ayo segera daftarkan anak Anda.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu qari jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa qala ya Rasulullah دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
4: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
3: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sara wa la dirar. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
4: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
3: Qudwatun nabawiyyah.
5: An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
4: داري ابن عباس رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan tapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
6: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
7: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
6: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
7: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
1: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Shh, ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
8: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
9: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
8: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
9: Bah, adakah rezeki yang gurih?
8: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
10: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
11: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
12: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sapusing saya.
11: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
13: A few moments later.

0: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah sogar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
6: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
7: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
4: Ustaz menjawab.
8: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan Pak Polisi. Boleh tidak? Boleh. Ini dibolehkan. Ya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik dan seterusnya. Gajinya kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka ikhtilat. Pasar anti ikhtilat. Ada? Enggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang gak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. Pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran. Misalnya di sepanjang jalan, karena aurat tercecer di mana-mana. Maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
10: Ustaz, apakah manusia bisa melihat jin?
11: Dalam bentuk aslinya Allah alam. Nabi SAW pernah menangkap jin. Tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat. Maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, mulk habli mulkan la yang bagi

0: ahadin min ba'di. Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Tapi enggak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin, enggak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Enggak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik, ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita enggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka kata Allah hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa. Menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwa misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya. Menjelma menjadi ular mungkin. Tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa? Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati stres. Setan lihat setan itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Apa kelebihan dari itu? Kita tidak bisa apa? Jin kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin. Kita baca doa berlindung daripada syaitan sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karena jin itu yatasyakkal berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk sesuatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia.
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah, saya kira mau mi kita timbang itu hari. Karena tidak ada mi modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir 1 juta, mending kamu sewa jas kecil terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Tam 24-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas kendari aja!

0: وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika namun itulah manusia selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja, padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan, ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Istri lah, sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar-bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka, mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Di sinilah hilang kelelahan sang suami, keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagia.

0: Hanya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
1: Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun مطمئنة.
3: Buyutun mutmainnah.
4: Buyutun mutmainnah.
2: Buyutun mutmainnah.
5: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
6: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah hir wa yakfurna al-ihsan.
2: 94,3 FM.
3: 94.3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muadz kalian di kesempatan malam hari ini. Dan bagaimana kabar sahabat Muadz di hari ini, akhir pekan ya? Semoga kita semua bisa berkumpul, memanfaatkan momen akhir pekan ini bersama keluarga. Bagi yang jauh dari keluarga, jangan lupa untuk menghubungi keluarga ya, saling menyapa ya, dan juga memanfaatkan momen ini untuk sharing ya, saling berbagi cerita. Karena momen-momen seperti ini sahabat Muadz adalah momen-momen yang boleh jadi bagi sebagian kita itu tidak dapat memanfaatkannya karena mungkin karena jauh atau lain-lain sebagainya. Maka bagi kita yang punya kesempatan ini, maka manfaatkanlah kesempatan ini. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, ada kisah menarik ya, datang dari pria dari Inggris. Dia menceritakan bagaimana kisahnya dirinya bisa masuk Islam. Jadi ketika dia diinterview tentang ceritanya, kenapa dia bisa masuk Islam, bagaimana ceritanya, dia menceritakan bahwa dia waktu itu pernah tinggal beberapa saat di Mesir. Nah, ketika di sana, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang bekerja sebagai tukang cuci sepatu di pinggir jalan. Jadi waktu suatu pagi, dia keluar dari hotelnya. Kemudian, dia berjalan di sebuah jalan dan melewati anak kecil ini. Nah, anak kecil ini tersenyum lalu menyapa orang Inggris ini dengan begitu hangat, menggunakan salam

0: Assalamualaikum. Hal sederhana, tapi begitu membekas di hati orang Inggris ini. Karena menurutnya, Sobat Emas, keramahan seperti ini jarang ia temui di tempat asalnya. Sapaan tulus itu dari seseorang yang bahkan tidak mengenalnya. Sejak saat itu, kemudian mereka mulai sering berbincang. Pria Inggris ini kemudian perlahan berteman dengan anak kecil tersebut, bahkan sampai belajar beberapa ungkapan sederhana dalam bahasa Arab, seperti Zaik, ya Habibi, yang artinya apa kabarmu sahabatku. Dari pertemuan kecil itu, sahabat Mas, rasa penasaran orang Inggris ini tentang Islam kemudian mulai tumbuh. Ia mulai belajar tentang Islam, tentang bagaimana Islam mengajarkan akhlak, ya, memuliakan orang lain, sampai akhirnya tanpa disangka perjalanan itu membawanya memeluk agama ini. Yang paling menyentuh, sahabat Mas, adalah pria ini mengatakan bahwa mungkin anak kecil itu saat ini sudah tumbuh dewasa dan tidak pernah tahu bahwa sapaan dan senyumnya dulu menjadi sebab seseorang menemukan hidayah. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, di luar daripada hukum mengucapkan salam kepada orang kafir, poin yang ingin disoroti dari kisah ini adalah bahwa kebaikan sekecil apapun bisa jadi jalan datangnya hidayah bagi orang lain. Kadang bukan nasihat yang begitu panjang yang menyentuh hati seseorang, tapi sikap kita. Sikap sederhana, kelembutan kita, senyum, dan akhlak yang tulus dari kita. Oleh karena itu, boleh jadi, Sobat Mas, dimanapun Anda berada, cara kita memperlakukan orang lain hari ini akan menjadi alasan bagi mereka mengenal Islam lebih dekat. Oleh karena itu, Sobat Mas, dimanapun Anda berada, penting sekali ini peringatan bagi saya pribadi dan juga mengingatkan kepada kita semua untuk menjaga akhlak kita sebagai seorang muslim. Karena setiap dari kita, Sobat Muas, sebenarnya adalah brand ambassador dari agama kita. Maka siogianya kita memperhatikan bagaimana kita berakhlak kepada sesama manusia. Sobat Muas, dimanapun Anda berada, menemani Sobat Muas kalian bersama saya, Agung, di sini. Insya Allah Ta'ala akan hadir di ruang dengar Sobat Muas beberapa program pilihan di kesempatan malam hari ini. Di antaranya ada program Murotal Pilihan, kemudian juga di kesempatan malam hari nanti akan ada program Sobat Muas Bertanya, dan juga di penghujung malam hari nanti ada program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Untuk itu, Sobat Muas, dimanapun Anda berada, tetapkan terus Radio Sobat Muas di 94.3 FM bersama Meniti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Murotal Pilihan. Murotal
0: Pilihan. Kota Liman, Sobat Muas, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menemani Sobat Muas kalian dalam program Murotal Pilihan. Dan di kesempatan malam hari ini, dalam program Murotal Pilihan, kita akan mendengarkan bersama satu murotal dari Surah Saba dengan korinya, yaitu Syekh Saud Asy-Syuraim Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, Sobat Muas, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita simak satu murotal pilihan ini, dan ini semoga menjadi teman dan penyejuk hati kita serta pembersih dari segala penyakit hati yang boleh jadi ada di hati kita. Oleh karena itu, Sobat Umat, dimanapun Anda berada, tetapkan terus Radio Sobat Umat dimanapun Anda berada, dan mari bersama-sama kita dengarkan Surah Saba berikut ini.
2: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal. Labbaik
2: Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
4: Nah, itu mi pernahnya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamoko Dompit, depan Kampus 5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
7: Banyaknya itu dijual.
8: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
7: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya.

0: dari rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari? Gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan bersama-sama kita akan kembali mendengarkan program Sahabat Mu'adz Bertanya. Namun sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini program Sahabat Mu'adz Bertanya tidak dapat kita dengarkan secara live. Namun kendati demikian, kita tetap akan mendengarkannya dalam bentuk rekaman ulang. Oleh karena itu, semoga dengan kita mendengarkannya, rekaman yang sebelumnya telah ditayangkan ini bisa kembali merefresh ingatan kita, ataupun mungkin ada ilmu-ilmu terkait penjelasan agama ini ya, yang belum sempat kita dengarkan atau terlewati. Maka dengan melalui kesempatan ini, kita bisa kembali mendengarkan ulang ilmu yang sempat terlewatkan itu. Oleh karena itu, tetapkan terus Radio Sahabat Mu'adz di 94.3 FM. Dan mari bersama-sama kita masuk di program Sahabat Mu'adz Bertanya berikut ini.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Segera hadir program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Sahabat Mu'adz Bertanya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah, kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang mensyukuri nikmatnya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan mengikuti petunjuknya. Saudara seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa bersama di program Sahabat Mu'adz Bertanya. Anda akan kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung ke narasumber kita di 0852-1222-9092. Untuk pertanyaan lewat pesan singkat dan WhatsApp di 0852-55-500-943. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan Anda di live chat Mu'adz TV, baik di Facebook ataupun di YouTube. Narasumber kita di malam hari ini yaitu guru kita Ustaz Haji Zizan Zainal Mursalin LC Hafizullah Ta'ala, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mu'adz di kesempatan ini. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Gimana kabar Ustaz?
7: Alhamdulillah bikhair.
6: Alhamdulillah. Saya ingin bertanya satu tema yang sedang happening itu tentang kenaikan harga-harga Ustaz. Dan ini menjadi di antara keresahan, mungkin keresahan di antara bapak-bapak, tapi biasanya lebih banyak di ibu-ibu Ustaz. Nah, bagaimana seorang muslim menyikapi tentang fenomena-fenomena seperti ini Ustaz?
7: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, dalam menyikapi fenomena seperti ini, tentunya kita harus menguatkan akidah dan tauhid kita. Karena di antara akidah dan keyakinan yang wajib untuk dianut oleh seorang muslim, bahwa salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Razzaq. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi Rizki. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Wahhab, yang Maha menganugerahkan. Allah Azza wa Jal juga Al-Mu'ti. Allah Azza wa Jal itu Maha Pemberi. Ya, demikian juga Allah Azza wa Jal itu Al-Mannan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang Maha menganugerah. Ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ar-Rahman. Dan Allah Azza wa Jal juga Ar-Rahim. Sehingga seorang muslim apabila dia memiliki akidah yang kuat akan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia lagi sempurna ini, maka dia tidak akan pernah risau dan tidak pernah galau dan gelisah walau dalam kondisi sesempit apapun di dalam mencari nafkah. Karena seorang mukmin dia tahu bahwa yang menjadi tugas utamanya di dalam hidup ini adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan kamu kecuali untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Oleh sebab itu ada seseorang datang kepada Ibrahim ibn Adham rahimahullahu taala, salah seorang ulama yang zuhud dari kalangan salaf. Ya, dia datang mengeluhkan tentang kenaikan berbagai macam harga yang dialami pada saat itu. Maka Ibrahim rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya law kanat habbatu al-qamh bidinar fa inni la ubali. Beliau katakan, andaikan per butir gandum harganya mencapai 1 dinar, 1 dinar itu 4 gram 1/4 emas. Andaikan harga 1 butir gandum itu harganya 1 dinar, saya tidak peduli. Nah, kata beliau. Artinya kata beliau sama saja. Alayya an a'budahu kama amaroni wa alaihi ayyarzuqani kama wa'ad. Beliau katakan karena kewajiban saya hanyalah beribadah sebagai

0: Allah lah kewajiban untuk memberikan rizki kepadanya. Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur dalam tafsir beliau At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengatakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, illa ala Allahi rizquha, ini untuk menunjukkan penghususan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Ya, karena susunan awalnya tentu adalah illa rizquha ala Allah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengedepankan kata-kata ala Allah, ini menunjukkan bahwa sang pemberi rizki itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila seorang hamba dia benar-benar beribadah kepada Allah Azza wa Jal yang menjadi tujuan penciptaannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala dipastikan akan memenuhi janjinya kepada kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Oleh sebab itu Ibrahim ibn Adham tadi beliau mengatakan, saya tidak peduli kalaupun seandainya kenaikan harga pada makanan pokok itu satu butir gandum mencapai satu dinar sekalipun, saya tidak akan risau. Cukup bagi saya beribadah kepada Allah sebagaimana Allah telah memerintahkan kepada saya untuk beribadah kepadanya. Dan Allah saat itu niscaya akan memberikan rizki kepada saya sebagaimana yang telah Allah janjikan.
1: Bolehkah seorang muslim menjadi risau dengan hal tersebut sampai ibadahnya tidak khusyuk, kemudian juga mulai juga berburuk sangka?
0: Azza wa Jal, ada orang yang beribadah kepada Allah itu di atas satu tepi. Apabila Allah ditimpa oleh satu fitnah, cobaan, inqalaba ala wajih, dia berbalik di atas wajahnya. Orang yang seperti itu khasirud dunya wal akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Dan itu adalah merupakan kerugian yang sangat nyata.
1: Tapi Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban yang diberikan. Berikut kita akan mengambil pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Muas. Yang pertama, Ustaz, jika kita sudah melakukan kesalahan saat kepada orang, kita sebenarnya tidak sengaja, bahwa pertanyaan itu membuat ia tersinggung. Kita sudah minta maaf secara online dan juga offline, tapi tetap sapa dan lain sebagainya sebagai makhluk sosial, saat ini seakan-akan kita tetap di cut off, saat artinya tidak diajak untuk berkomunikasi lagi. Nah, bagaimana sikap kita ketika dia sudah mulai menjauhi kita, saat apa yang harus kita lakukan?
0: Ya, tetap berbuat baik. Ya, karena walaupun bagaimana kita kan tetap bersalah. Ya. Adapun kemudian apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita ataukah tidak, itu kan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keburukan yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita saja harus kita sikapi dengan apa? Harus kita sikapi dengan sesuatu yang terbaik. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hi ahsan. Tidak sama antara perbuatan baik dengan perbuatan buruk itu. Maka balaslah perbuatan buruk itu dengan perbuatan terbaik. Kalau seandainya perbuatan buruk dari orang itu harus kita sikapi dengan, harus kita balas dengan perbuatan terbaik. Apalagi kalau keburukan itu adalah menjadi sebabnya adalah kita. Ya, maka tentu kita harus lebih meningkatkan kebaikan lagi kepadanya. Ya, sehingga kemudian kita pandang dia telah benar-benar ridho. Ya, dia telah benar-benar merelakan atau memaafkan kesalahan yang telah kita lakukan tersebut. Berusahalah terus untuk mendapatkan maafnya, karena itu adalah merupakan bagian dari konsekuensi kesalahan yang kita lakukan. Ya. Tapi kalau seandainya kita telah berusaha maksimal, telah menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian, lantas dia tetap tidak mau memaafkannya, ya setelah kita berusaha maksimal, maka biidznillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Wallahu'alam.
1: Kemudian Ustaz, ada terkadang kalau di keseharian Ustaz ya, mengatakan, ya sudah nih, karena saya sudah minta maaf, dia tidak mau maafkan, dia terserah nih mau bagaimana dianya. Itu boleh gak seperti itu?
0: Iya, kalau seandainya kita maksimal, sudah maksimal. Tetapi kalau seandainya kita belum maksimal, itu kan tetap menjadi masalah. Karena apa tujuan daripada meminta maaf? Adalah untuk mendapatkan maafnya. Nah, selagi kita belum

0: mendapatkan maafnya, maka kita harus masih terus harus berusaha untuk mendapatkan maafnya, dan itu menjadi kewajiban kita sekalian. Ya Allah Ta'ala alam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Efisal, ingin bertanya terkait tentang penyewaan atau bekerja di tempat yaitu game konsol Sat, atau PlayStation offline, ini berbayar per jam Sat, dengan listrik yang berbayar juga Sat, apakah dibolehkan?
0: Wallahu ta'ala alam, nampaknya tidak diperbolehkan. Ya, karena menyediakan fasilitas untuk lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala, lalai dari ibadah. Dan saya yakin setiap orang tua pun tidak ingin jika anaknya masuk ke tempat-tempat seperti itu. Ya. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jal berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling bekerja samalah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana antar sesama orang tua dari anak-anak kaum muslimin ini adalah saling mendukung, saling menguatkan agar generasi muda yang akan datang, anak-anak kita ini adalah menjadi generasi yang kuat, menjadi generasi yang mencintai agamanya, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada bangsa dan negaranya. Sedangkan permainan-permainan game dan semisalnya itu adalah melalaikan mereka dari tugas utama mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Ya, wallahu taala alam.
1: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Namun sebelumnya kami mengajak kepada sahabat MOS yang ingin bertanya jawab langsung ke 0852 1222 992 dan untuk pesan singkat dan WhatsApp di 0852 55 50943. Berikutnya pertanyaan terkait tentang anak muda saat yaitu mental health. Saat. Bagaimana menyikapi anak-anak saat yang sudah tidak bisa terkontrol dalam menggunakan gadget atau handphone, yang mana tatkala kita mengambil gadgetnya maka dia bisa saja pada posisi membahayakan diri sendiri, semisal menangis atau mungkin banyak aktivitas yang bisa membahayakan dirinya. Apakah kita membiarkannya saat atau harus memutus kebiasaan ini saat?
0: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ada penjelasan yang sangat bagus dari ustadz kita, Ustadz Abdullah Zain hafizahullah taala, yang pernah disampaikan di masjid kita mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu atau 1 tahun setengah yang lalu. Pembahasan menurut saya yang cukup bagus tentang masalah ini. Ya, bagaimana beliau memberikan arahan kepada orang tua menyikapi kecanduan anak-anaknya dengan gadget yang saat ini menimpa umumnya anak-anak kaum muslimin. Jadi beliau menganjurkan bagaimana supaya kita bisa bersikap bijak. Ya, dengan memberikan aturan-aturan dan batasan-batasan yang sangat ketat untuk penggunaan gadget ini. Karena tentu anak-anak kita juga di satu sisi membutuhkan pengetahuan tentang itu. Ya, ada sesuatu yang bermanfaat tetapi juga madaratnya sangat besar. Ya, maka kita perlu menyikapinya dengan bijak, membuat aturan dan membuat arahan kepada anak-anak kita. Ya, mungkin diberikan waktu tertentu, ya. Mungkin 1 hari itu diberikan 1 jam misalkan, atau paling banyak misalnya 1 jam setengah atau 2 jam itu sudah maksimal sekali misalkan. Dan waktunya pun ditentukan, tempatnya pun ditentukan, dan bila perlu dengan pengawasan penuh dari orang tua. Ya, karena tentu di sana ada manfaat dan di sana ada madarat. Dan tentu dalam kondisi seperti itu juga tatkala ada tumpang tindih kepentingan gitu kan, maka menolak kemadharatan kan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Ya, hanyasannya memang sangat sulit di era globalisasi, di saat misalnya anak-anak kita tidak mengenal gadget sementara teman-temannya mengenal gadget gitu kan, dan terkadang di sana ada tugas-tugas yang harus ia selesaikan melalui gadget yang kita miliki. Maka yang terpenting adalah melakukan muraqabah,
1: Ya.
0: ya pengawasan yang sangat ketat, dan seyogianya mereka diberikan diberikan waktu, ya diberikan waktu yang apa namanya terbatas dan dengan penuh pengawasan orang tua, ya. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau seandainya mendengarkan nasihat dari beliau dengan sempurna, mungkin bisa di browsing apa judulnya tempo hari
1: Yang di waktu
0: di
1: ada
0: sini,
1: kajian
0: ya
1: di maghrib saat ya.
0: ya maghrib,
1: Nah.
0: kajian maghrib itu adalah tentang kalau tidak salah menyikapi bagaimana orang tua menyikapi apa namanya anak-anaknya dalam bermain gadget atau semisalnya.
1: Ustaz barakallahu fikum. Selanjutnya kita berpindah ke pertanyaan masih terkait tentang pendidikan anak Ustaz. Bagaimana kita melihat anak-anak terbanyak terwarnai dengan istilah-istilah dari konten-konten yang ada di internet Ustaz. Yaitu misalnya dengan kata binatang yang sering mereka lontarkan kepada temannya. Apakah hal ini menjadi hal yang dilumrahkan Ustaz, atau sebagai orang tua kita harus mendidik anak-anak untuk tidak mengikuti gaya-gaya tersebut Ustaz?
0: Nah, tentu ini adalah salah satu dampak negatif dari era globalisasi yang saat ini banyak kita saksikan. Dan tentu kewajiban orang tua tadi melakukan kontrol, ya melakukan pengawasan yang sangat ketat, dan diantaranya adalah bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif itu. Ya, misalnya sekarang juga terkadang kan kita tidak tahu dengan mereka menggunakan bahasa alay terkadang. Kita orang-orang tua jika kita tidak mengetahui perkembangan juga kita tidak tahu apa itu, ya misalnya seperti sekarang ada kata-kata, banyaklah kata-kata tidak perlu saya contohkan, ya yang dia sebenarnya itu adalah apa namanya perkataan-perkataan yang sangat kotor, tapi dengan menggunakan bahasa alay mereka samarkan gitu. Itu juga orang tua harus harus
1: Peka saja.
0: peka gitu
1: Nah.
0: bahwa ini apa yang dimaksud. Bila perlu setiap apa yang dikatakan oleh anak kita, kita tanyakan kepada mereka ini maksudnya apa gitu. Ya karena anak-anak kita hidup di zaman yang berbeda dengan zaman kita gitu kan. Oleh sebab itu dia adalah bukan merupakan sesuatu yang lumrah.
1: Nah.
0: Ya dia adalah keburukan tetap keburukan. Ya seorang mukmin kapanpun dia hidup, dimanapun dia hidup, dia harus seperti ikan hidup. Ya, yang senantiasa dia bisa menjaga dirinya.
1: Nah.
0: Ya, jangan menjadi ikan bagaikan ikan yang sudah mati. Saya dulu mendapatkan pelajaran itu dengar ceramah dari kiai saya, dia
1: Ya.
0: mengatakan pakai bahasa Jawa. Ya, dia katakan ojo koyo greh katanya gitu. Ya, jangan kayak greh. Tahu greh? Ya, greh itu kata orang sini ikan kering. Ya ikan
1: Ikan
0: ikan
1: asin.
0: asin, ya ikan kalau sudah mati itu dikasih bumbu apa saja dia akan ngikut,
1: Nah.
0: mau dikasih asin dia asin,
1: Kasih
0: dikasih manis dia kasih manis, dikasih kecut dia juga kecut
1: kecut.
0: gitu kan. Tapi seorang mukmin itu adalah seperti ikan yang hidup, yang walau dia hidup di tengah samudra lautan yang seluruh air yang ada di sekitarnya asin, dia tetap rasanya tawar. Seorang mukmin yang memiliki akidah tauhid yang lurus, dia akan seperti itu. Walaupun lingkungan di sekitarnya rusak, dia tetap bisa menjaga akidahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oleh sebab itu, oto dadi greh. Ya,
1: Jangan menjadi
0: jangan jadikan ikan ikan kering.
1: kering.
0: Ya.
1: Nah, Ustaz Tayyib, jazakallahu khair atas nasihat yang diberikan. Ikhwat Aliman, di manapun Anda berada, kita akan jeda dengan pariwara berikut. Setelahnya kami akan kembali di program Sahabat Muas Bertanya.
2: Sahabat Muas Bertanya.
3: Halo, ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini kok barangnya jelek ya?
3: Ada yang bisa dibantu, Pak?
4: Min, ini barangnya mau saya pakai. Nggak bisa nyampe sekarang, apa? Ini udah sebulan, loh.
3: Halo Pak.
4: Ini kemarin barangnya kan hilang. Bisa refund nggak?
3: Halo. Iya halo.
5: Astagfirullah ya Allah, mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Aduh, pusingnya ya Allah.
6: Hei, tidak boleh mengeluh. ada apakah?
5: Masya Allah, klien semua menelpon, komplain karena pengiriman terlambat. Banyak barang yang rusak, orderan menumpuk. Masya Allah, mana urusan walimahku yang beberapa hari lagi belum ada yang ready. Dari undangan, baju pengantin, gedung, MC. Belum ada yang ready biar satu.
6: Saya kira Mi, apa? Kalau begitu, ke Sakina Indonesia saja. Jadi semua masalahnya antum clear. Pokoknya tinggal kita terima beres dan insya Allah amanah.
7: Sakina Indonesia, wedding CRE and event organizer. Walimah full package, mulai dari pengurusan KUA, gedung pernikahan atau hotel, catering service, dekorasi dan tata rias, sound system, multimedia foto dan video, sampai pengisi acara. Percayakan semuanya kepada Sakina Indonesia. Event organizer, Daurah Islam atau Tablik Akbar, kajian Islam, family gathering, syar'i marketing agent, launching produk dan masih banyak lagi. Kontak Sakina Indonesia, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari. Telepon dan WA 0823-4710-8880. Facebook Sakina Indonesia, Instagram wo.sakina.indonesia.
6: Masya Allah pengantin muda, barakallahu lakah wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair.
5: Masya Allah, syukron atas doanya, semoga antum juga dimudahkan.
6: Apa saya bilang? Mantap toh Sakina Indonesia.
5: Kalau masalah itu tidak usah minta ditanya. Tidak usah panjang-panjang cerita. Pokoknya mantap.
8: Tapi antum

0: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
1: Astagfirullah, maaf-maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
0: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
1: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
0: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto. Nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
2: Hasto Mitra Garden Kendari melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822 2091 4499, 0822 2091 4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Lazis Mu'ad. Mulai menabung dari nominal ringan di setiap bulan, hingga akhirnya Anda bisa berkurban dengan tenang dan tepat waktu.
4: Dana amanah Anda kami kelola dengan profesional, transparan, dan sesuai syariat. Juga kurban Anda akan kami bantu salurkan kepada yang benar-benar membutuhkan hingga ke pelosok daerah.
3: Keutamaan berkurban bukan hanya di hari raya, tapi juga di setiap niat, ikhtiar, dan harta yang kita sisihkan sejak hari ini. Ayo, wujudkan kurban terbaik Anda bersama kami. Daftar sekarang dan mulai menabung hari ini. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi kami di 0852-8222-2603 dan atau bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Mu'adz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kecamatan Kendari, Kota Kendari.
5: Lazis Mu'adz, mitra Anda menuju ridho Allah.
6: Sahabat Mu'adz bertanya.
7: Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama di program Sahabat Mu'adz bertanya, dan kita akan mengajukan pertanyaan yang sudah masuk berikutnya, yaitu dari Fat. Pertanyaannya Ustaz, seorang penjual emas yang dia keluarkan dari zakatnya adalah hasil keuntungan penjualan atau akumulasi emas yang dimiliki?
8: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, yang dikeluarkan zakatnya adalah semuanya. Hasil penjualannya dan emas yang dimiliki. Ya, semuanya dihitung berapa jumlah emas yang dimiliki. Itu kan urudu tijarah. Yani masuk ke dalam ranah
7: perdagangan
8: dan perniagaan. Maka dihitung semua nilai emas yang dimilikinya pada saat jatuhnya masa haul, ya tempo pembayaran zakat dihitung. Ya walaupun dia misalnya ketika membelinya lebih mahal atau lebih murah, maka dihitung pada saat jatuhnya tempo pembayaran zakat itu. Lalu kemudian dikeluarkan 2,5%. Ya baik itu emasnya yang menjadi objek perniagaannya, atau juga uang yang dimilikinya. Ya, karena semuanya sama, nisabnya adalah 2,5%. Ya, atau kadar wajib yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Dia lihat saldo yang dia miliki berapa dari hasil penjualan, kemudian dia kalkulasikan jumlah emas yang dia jual, ya dia memiliki berapa. Lalu semuanya digabungkan dan dikeluarkan 2,5%.
7: Bukannya emas ini masuk apa, emas yang dimiliki penjual ini Seth, sebagai barang komoditi ini Seth, jualan gitu?
8: Ya sama saja kan, ujung-ujungnya sama saja. Ya karena mau dihitung zakat harta, atau mau dihitung zakat perniagaan, hasilnya juga akan
7: tetap sama
8: 2,5%.
7: Baik, kemudian berikutnya saya terkait tentang pembayaran zakat ini, pertanyaannya untuk zakat yang diperoleh di sebuah daerah dengan usaha yang kita miliki di daerah tersebut, bolehkah zakat tersebut disalurkan di tempat yang lain? Karena di tempat di mana uang ini diperoleh atau harta yang diperoleh tidak didapatkan lembaga yang terpercaya.
8: Di dalam mazhab Imam Malik, zakat itu dikeluarkan di negeri harta. Ya, tetapi kalau seandainya misalkan tidak ada lembaga yang amanah atau tidak ada orang miskin di kawasan, ya maka boleh dia titipkan ke lembaga lain. Ya, tetapi seoptimal mungkin bahwa zakat harta itu adalah dikeluarkan di negeri harta. Sehingga kemudian salah satu tujuan dari pensyariatan zakat itu sendiri yaitu menghilangkan kesenjangan sosial antara orang yang kaya dengan orang yang miskin dapat terwujudkan. Ya, tetapi kalaupun seandainya mungkin di daerah lain itu ada satu keperluan tertentu, ya mungkin ada bencana, mungkin ada musibah atau ada kelaparan ekstrim dan lain sebagainya sehingga mereka lebih harus diprioritaskan, maka zakatnya juga tetap sah, ya. Terutama juga apabila kita tidak bisa mengelola secara langsung sendiri dan di sana tidak ada lembaga yang bisa mengoptimalkan dari zakatnya tersebut, ya maka boleh untuk kita kirim ke lembaga yang dapat dipercaya.
7: Ustaz, barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu terkait tentang masih tentang zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustaz, bagaimana hukumnya harta yang kami miliki ini tercampur antara harta yang disimpan sebagai simpanan pribadi dengan harta yang kami gunakan untuk jual beli atau perdagangan, Ustaz? Ketika tiba haul dan nisabnya ini tidak terpenuhi, apakah ini tetap terkena zakat, Ustaz? Karena sebagian ada dalam bentuk barang jualan.
8: Perlu kita ketahui bahwa zakat itu tidak wajib atas orang muslim kecuali memenuhi dua syarat pokok, yaitu tercapainya nisab dan tercapainya haul. Ya, nisabnya, ya kalau seandainya itu adalah berupa harta simpanan, ya atau yang kita katakan itu adalah uang, ya maka nisabnya adalah nisab perak. Adapun jikalau dia perniagaan, ya maka juga kurang lebih nisabnya adalah sama, ya nisabnya nisab perak. Maka antara zakat simpanan dengan zakat perniagaan ini adalah bisa kita gabungkan, ya bisa kita gabungkan. Jikalau telah mencapai nisab perak, ya dengan harga perak saat ini kurang lebih 30.000 rupiah per gram, manakala dikalikan dengan 555 yang itu menjadi nisab perak, kurang lebih sekitar 50 juta rupiah. Apabila kita memiliki uang mencapai 50.000 rupiah atau memiliki perniagaan barang dagangan yang setara dengan itu, ya, dan bertahan selama 1 tahun dari putaran tahun Hijriah, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5%.
7: Barakallahu fikum. Kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, mohon nasihatnya bagi kami seorang pemuda Ustaz yang sering terlalu memikirkan masa depan dan membuat kami merasa risau Ustaz. Di mana saat ini kami melihat untuk kebutuhan hidup semakin besar, termasuk juga untuk biaya nikah yang semakin tinggi Ustaz. Bagaimana melahirkan sikap optimis dengan kondisi tersebut Ustaz?
8: Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi kita tidak perlu risau dalam menghadapi masa depan. Karena masa depan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu salah seorang ulama salaf mengatakan, ya Abdullah, innama anta biyaumik wa laysa bighaddik. Wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau itu hidup pada sekarang, pada hari ini, ya bukan dengan hari esok. Artinya kita fokus untuk melakukan amalan-amalan yang bisa kita lakukan pada hari ini dari amalan yang bermanfaat. Yeah. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jis. Berusahalah untuk melakukan apa yang bermanfaat dan jangan merasa lemah. Mm-hmm. Ya. Oleh sebab itu di antara resep hidup bahagia yang disebutkan oleh Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah di kaidah yang ke-20 beliau mengatakan fokus pada perkara-perkara yang bermanfaat. Yeah. Ya. Dan jangan terlalu sibuk memikirkan masa depan. Ya, karena masa depan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang fokusnya kita adalah apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Nah. Ya, dan seorang mukmin dia tidak menunda, ya, dan tidak menumpuk perbuatan-perbuatan atau masalah-masalahnya yang ya. Akan datang. Oleh sebab itu juga kita patut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham. Ham itu adalah humum, adalah sifat sedih untuk menghadapi masa yang akan datang, sifat was-was. Ya. Sedangkan hazan adalah bersikap keluh kesah atas masa yang telah lampau. Ya. Ini semua harus kita hindari. Ya. Ya. Dan seorang muslim dia harus optimis dan berhusnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki bagi kita sekalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun atau makhluk melata pun di muka bumi ini kecuali kewajiban Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi Allah sudah menjamin rezeki kita. Yeah. Dan kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah rezeki kita sempurna. Ya, demikian pula tidak boleh seorang pemuda muslim pesimis. Ya, untuk menatap masa yang akan datang ketika dia sudah masuk masa pernikahan misalkan. Yeah. Ya, karena justru dengan pernikahan itu adalah dapat mengundang rezeki. Pernikahan itu dapat menjadi wasilah kita mendapatkan berbagai macam anugerah di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan iltamisu ya al-ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu atau kecukupan itu dalam pernikahan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji inhum fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jikalau para pemuda yang hendak menikah itu miskin, maka niscaya Allah akan mencukupinya dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa ada 3 golongan manusia yang sudah menjadi tanggungan dan kewajiban Allah untuk mencukupi mereka. Yeah. Ya. Yaitu seorang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang hendak menegakkan agama Allah, kemudian yang kedua al-mukatib, seorang budak yang ingin menebus dan membebaskan dirinya dari perbudakan. Kemudian an-nakih alladhi yuridul afaf. Orang yang menikah yang menginginkan kehormatan dirinya. Akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, sehingga apabila kita telah mampu untuk menikah, siap untuk menikah, ya, maka menikahlah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya masyarul syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Segera menikah. Jadi menikah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya sesuai dengan kemampuan juga kita harus tahu kemampuan kita sampai di mana. Nah, ya, jangan sampai misalnya kemampuan kita terbatas, ya, mencari akhwat plus. Yang uang panaiknya saja masya Allah gitu kan. Pernah datang seorang pemuda kepada saya dan meminta saya untuk melamarkan seorang akhwat. Ya. Ya. Tiba-tiba kemudian saya sudah pede saja ya,
7: untuk pergi melamarkan.
8: Untuk pergi melamarkan, nah, gitu kan. Akhirnya saya secara lisan saya sudah memberikan pendahuluan, yeah, ya, memberikan pendahuluan kepada wali daripada akhwat itu, yeah, ya. Jadi ini jadi terbalik. Jadi pemudanya terlampau yakin dengan janji Allah gitu. Yeah. Saya yang semestinya lebih yakin, justru saya mundur. Ya, ya, karena ketika sudah deal saya sama walinya ini, saya yeah, tidak pernah bertanya kepada pemuda tersebut berapa kemampuannya,
7: yeah,
8: ya, berapa mahar yang hendak diberikan, dan nah, berapa biaya konsekuensi dari resepsi, pernikahan, dan lain yeah, sebagainya. Saya tidak bertanya. Mm. Nanti kemudian ketika pelamaran hendak dilakukan,
7: yeah,
8: ya, karena saya sebagai konsultannya begitu, saya baru bertanya. Saya bilang, kemampuan antum berapa, ya, untuk diberikan. Kalau di sini kan ada namanya uang panaik.
7: Uang panaik,
8: ya, uang panaik itu katanya, kalau kata orang sini, apa namanya, uang yang dimakan api, ya,
7: yeah,
8: biaya resepsi. Akhirnya kemudian ihwa itu mengatakan, ya, beliau pun tidak bisa berkata-kata itu.
7: Mm-hmm.
8: Beliau hanya bisa memberikan isyarat dengan jarinya.
7: Yeah.
8: Beliau katakan, ini bukan tauhid, ya. Tapi hanya 1 juta.
7: Yeah.
8: Ya, hanya 1 juta.
7: Kemampuannya.
8: Saya bilang, maksudnya apa? Dia bilang, 1, Ustaz. 1 apa? 1 miliar kah?
7: Yeah.
8: Dia bilang, 1 juta. Akhirnya kemudian saya katakan, waduh, ya, apa yang harus saya katakan kepada walinya, ya kan? Tetapi keadaannya lebih bagus daripada keadaan ekonomi Julaibib di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? Atau seorang sahabat yang apa namanya, ketika dia mendapatkan kesempatan untuk menikahi seorang wanita saat itu, biar cincin yang terbuat dari besi pun dia tidak punya. Begitu kan, sehingga sampai 3 kali bolak-balik ke rumahnya berusaha untuk mencari harta yang dia bisa jadikan sebagai mahar. Sehingga pada akhirnya ia apa namanya, menjadikan hafalan Al-Qur'an sebagai maharnya gitu. Akhirnya walhasil kebetulan akhwat atau wali daripada akhwat juga ini adalah ihwa yang sudah paham gitu. Terjadilah pernikahan itu. Dan sekarang mungkin sudah belasan tahun pernikahan itu terjadi dengan modal 1 juta all in. Ya, alhamdulillah, ya, pernikahannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai sekarang juga anaknya sudah beberapa orang. Gitu, nampaknya juga normal-normal saja kehidupan rumah tangganya. Sementara di sisi lain di sana ada orang yang ketika pernikahan mungkin uang panaiknya sampai ratusan juta, puluhan juta, ya, belum lagi ditambah mas kawinnya dengan perhiasan emas yang lengkap, belum lagi sompaknya, ya, jadi kalau di sini kan harus ada sompaknya.
7: Sompak, ya. Uang panaik,
8: sompak itu sompa juga. Apa artinya sompak itu?
7: Sompak itu
8: tempat duduk, ya.
7: Dudukannya mahar.
8: Dudukannya mahar, tapi itu harus berupa tanah masalahnya.
7: Iya.
8: Harus berupa tanah.
7: Nah.
8: Ya, belum lagi sapinya harus berapa ekor, gitu. Gulanya harus berapa karung, begitu kan? Itu punya cerita sendiri juga saya tentang gula itu. Saya tidak menyinggung. Ya, tapi ala kulihal ini modal 1 juta on all in ini, ya, sampai sekarang
7: alhamdulillah.
8: Ya, alhamdulillah tampaknya baik-baik saja gitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa materi itu bukan segalanya. Ya, inhum fuqara yughnihimullahu min fadli. Jikalau mereka itu fakir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yughnihimullahu min fadli. Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Sehingga jangan lantas kemudian kita pesimis, lantas menunda pernikahan padahal kita sudah mampu. Ya, mampu dari segi ilmu, mampu dari segi fisik, apalagi mungkin finansial, dan sesuai dengan batas kemampuan tadi. Ya, maka bismillah, natawakkal ala Allah, yani bertawakkalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala.
7: Terkait tentang pernikahan, ada cerita seorang ihwa, Ustaz. itu sebenarnya sudah cocok saat ya. Artinya untuk kehidupan setelah menikah pun sudah siap dan sudah mampu. Tetapi ini terkendala dengan tadi saat yang istilah kalau di Sulawesi uang panai, yeah. Uang panai yang terlalu tinggi sehingga ikhwanya jadi mundur, tidak jadi. Karena berpikir gini, saat, ketika saya harus menyetujui uang panai yang cukup besar, maka saya harus jual aset misalnya, yeah. Yang kemudian itu akan berpengaruh kepada kehidupan setelahnya. Nah. Apakah hal ini tidak menjadi sebuah hal yang masalah saat dalam sisi syariat?
8: Iya, menjadi masalah. Saat ini orang melakukan pernikahan banyaknya adalah sangat berlebihan. Ya, kemarin saya mendapat tidak undangan secara sekaligus gitu ya, tapi masih keluarga lah gitu. Hidupnya pas-pasan banget gitu. Yeah. Kadang untuk makan saja itu sangat susah. Yeah. Tapi begitu kemudian anaknya menikah, itu menikah seperti seorang milioner. Ya, ini kan adalah bentuk tabdzir berlebih-lebihan. Sekarang biaya pernikahan itu adalah kalau kata orang sini bahkan disebutkan uang dimakan api. Hanya sekedar untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif. Ya. Mengapa uang itu tidak dijadikan bekal bagi kedua orang, kedua mempelai ini adalah untuk membangun kehidupan rumah tangganya, ya. Dan hampir kita katakan tidak ada kebaikan pada bermegah-megahan di dalam walimah. Ya mungkin saja ketika seorang memberikan mas kawin, ya secukupnya. Itu adalah baik, ya, untuk lebih mempererat kehidupan rumah tangganya. Ya, tetapi para ulama rahimahullah ta'ala juga telah banyak berbicara tentang al-ghola fil muhur. Ya, tentang mahalnya biaya mahar dan mahalnya biaya mahar dan resepsi pernikahan. Ya, itu ada salah seorang donatur kita yang telah membangun pesantren di Kendari. Yeah. Ya, beliau bercerita kepada saya itu ketika saudari saya dilamar, ya keluarganya keluarga milioner gitu kan di Saudi Arabia. Ketika saudari saya dilamar, itu maharnya kata beliau itu ketika datang Pak, ada seorang pemuda yang akhlaknya baik, agamanya baik. Dia tawarin katanya sama orang tua saya, "Kamu mau nikah enggak dengan anak saya?" gitu. Wah, siapa yang berani maju untuk menikah dengan
7: anak milioner?
8: Anak milioner itu. Dia bilang, "Enggak, saya tidak punya uang." "Berapa uang kamu punya?" Katanya, "Saya punya uang hanya beberapa ribu real saja." "Ya sudah, berapa yang kamu bisa berikan untuk mahar?" Dia bilang yang paling 500 real. Jadi sudah 500 real itu katanya. Kamu jadikan sebagai mahar dan tidak menjadi masalah. Yeah. Akhirnya menikah dengan sederhana. Tanpa walimah yang berlebihan. Maharnya hanya 500 real. Yeah. Ya ini kurang lebih sekarang hanya 2.000 real. 2 juta rupiah. Yeah. Dan hidupnya katanya bahagia. Ya. Nah nunash dari rijal. Kan, yang kita inginkan adalah orang yang memang bertanggung jawab, orang yang apa namanya istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ceritakan kepada salah seorang syekh yang lain, "Oh, Masya Allah fulan itu," saya bilang, "walaupun memiliki harta dan kekayaan, ya, tetapi memberikan kemudahan dalam urusan pernikahan." Saat itu kemudian ada salah seorang teman saya syekh juga. Dia katakan, "Oh, lebih mudah lagi," katanya, "bapak saya." Dia kenapa? Itu katanya, "Ipar saya itu tidak ada yang bayar mahal, mahar gitu ya. Padahal kan untuk standar di Saudi Arabia itu yang paling rendah biasanya sekitar 50 ribu real gitu ya. 200 jutaan lah gitu." Itu katanya bapak saya, ketika ada pemuda yang baik, mau siap kayaknya untuk menikah, kayaknya bagus dijadikan sebagai menantu, dia tanya, "Kamu menikah enggak?" Bilang, "Mau." "Kenapa belum menikah?" "Saya masih mengumpulkan uang lah untuk apa namanya bekal pernikahan itu. Tapi kamu sudah siap apa belum? Dia katakan sudah kalau secara fisik, cuman ya masalah finansial aja. Sudah kamu nikah dengan anak saya, kamu katanya berapa kamu mampu memberikan mahar itu misalnya. Sehingga ada salah seorang saudari saya, kata beliau itu menikah dengan mahar hanya 200 real. Hanya 200 real dan alhamdulillah sampai sekarang juga mereka sudah punya anak sebagiannya juga. Ya, sehingga cucu apa bapak saya sudah menjadi sudah punya cucu gitu kan. Jadi keberkahan itu bukan pada tingginya uang panai. Ya, bukan pula pada resepsi pernikahan yang berlebihan, bahkan cenderung takaluf. Ya, membebani diri dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Ya, yang terpenting adalah bagaimana pernikahan itu dibangun atas dasar niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
6: Tabarakallahu jazakumul khair atas jawaban yang diberikan dan nasihat yang telah disampaikan untuk para pemuda dan kepada kita semua. Khotul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita yang terbatas sehingga program Sahabat Mas Bertanya di kesempatan ini kita cukupkan dan semoga kita bisa bersama kembali di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum.
9: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Sahabat Mu'adz Bertanya yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
10: Radio Mu'adz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim.

akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang sebelum berusaha dikatakan tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan diperlukan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil.

Muhammad, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari, sahabat Muaz dimanapun Anda berada. Kadang-kadang hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu boleh jadi bisa meninggalkan kesan yang begitu bermakna bagi orang lain. Senyum, sapaan hangat, atau sikap ramah yang mungkin terasa biasa buat kita. Tetapi ini boleh jadi berbanding terbalik terhadap orang yang kita sapa. Belum tentu biasa bagi orang lain. Ada orang yang hatinya tersentuh bukan karena penjelasan yang panjang lebar, tetapi hanya karena melihat ketulusan dalam sikap sederhana sehari-hari kita. Maka dari sini, kita jadi paham bahwa kebaikan itu punya cara sendiri untuk sampai ke hati seseorang. Dan mungkin hari ini, kita juga tidak pernah tahu siapa yang sedang memperhatikan cara kita berbicara, bersikap, dan memperlakukan orang lain. Bisa jadi, dari hal kecil itulah lahir rasa nyaman, rasa penasaran, bahkan perubahan besar dalam hidup seseorang. Ya kata liman sahabat Muaz dimanapun Anda berada, oleh karena itu penting untuk kita mempelajari dan mempraktekkan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan bersama-sama di kesempatan malam hari ini, kembali kita akan masuk dalam program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Untuk itu, tetapkan terus Radio Sahabat Muaz di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Ensiklopedi Islam.
2: Kota Liman Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala di atas bumi. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat derajatnya serai berfirman, yang artinya bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah dan dari mendirikan sholat dan dari membayar zakat, maka mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, sesungguhnya terdapat adab-adab masjid yang harus dijaga oleh setiap muslim. Di antaranya adalah hendaklah seseorang berpindah dari tempat duduknya apabila ia mengantuk. Rasulullah SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum wa huwa fil masjidi falyatahawwal min majalisihi dzalika ila ghairih." Jika salah seorang dari kalian mengantuk saat berada di masjid, maka hendaknya ia berpindah dari tempat duduknya ke tempat yang lain. Nah, biasa sahabat Muaz, kalau kita berada di suatu masjid dan sedang menghadiri majelis ilmu, apalagi kondisinya mungkin memang kita kecapean atau mungkin kita habis makan, maka biasanya kita mengantuk berat. Maka ketika mengantuk ini, kita bukan, kalau bahasa sehari-harinya katanya adu mekanik ya dengan rasa mengantuk, tapi kita justru diperintahkan untuk berpindah tempat untuk melawan kantuk itu. Kemudian adab selanjutnya sahabat Mas, ketika kita terhadap masjid ya, adalah tentunya menjaga kebersihan masjid. Menjaga kebersihan masjid sahabat Muaz dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah di sana. ya, meludah, kemudian juga membuang dahak dan sebagainya. Demikian juga dengan menghilangkan kotoran darinya. Jadi jika seorang muslim ya, seseorang melihat dahak, hendaklah dia kemudian menguburkannya apabila lantai masjid dari tanah. Sebaliknya, ya, sebaiknya seseorang mencucinya apabila lantai kemudian dilapisi dengan tikar, permadani, sajadah, atau yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tanajjama ahadukum fil masjid fal yugoyib nukhamatahu la tusibu jilda mu'minin au thawbah fatu'zih." Jika salah seorang dari kalian meludahkan dahaknya dalam masjid, hendaklah ia menyembunyikannya. Jangan sampai dahak itu mengenai seorang muslim atau pakaiannya, sehingga akan mengganggunya. Beliau, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, meludah di masjid adalah sesuatu kesalahan dan kafaratnya adalah menguburkannya. Dengan demikian, seorang muslim harus bersungguh-sungguh menjaga kebersihan masjid dan menghilangkan kotoran darinya. Ini semua termasuk mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, sahabat Mas, bersabda yang artinya, "Diperlihatkan kepadaku amal-amal umatku yang baik dan yang buruk. Aku pun mendapati amal yang baik berupa menyingkirkan gangguan dari jalan, dan aku mendapati amal buruk berupa membuang dahak di masjid tanpa menguburkannya." Kemudian sahabat Mas, dimanapun Anda berada, adab selanjutnya masih berkaitan tentang masjid tentunya, yaitu membuat pintu khusus bagi kaum wanita. Dianjurkan membuat pintu khusus bagi kaum wanita untuk menjaga agar mereka tidak bercampur baur dengan kaum pria. Sesungguhnya akibat yang ditimbulkannya berupa kerusakan yang besar. Maka keburukan ini akan bertambah jika hal itu dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW membimbing para sahabatnya serai bersabda, sahabat Mu'adz, "Lau tarakna hadzal baba lin nisa," alangkah baiknya jika kita biarkan pintu ini untuk kaum wanita. Beliau berbicara mengenai sebuah pintu dari pintu-pintu masjid. Kemudian sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, adab selanjutnya yaitu tidak menghias masjid. Dilarang berlebih-lebihan dalam menghias masjid karena hal itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza hallaitum masahifakum wa zakhraftum masa

0: berkaitan dengan masjid ya, yaitu tidak lewat di dalam masjid dengan membawa senjata tajam. Janganlah seseorang membawa senjata tajam, sajam atau senjata tajam ya, seperti pedang, pisau dan sebagainya ketika melewati masjid. Sebab hal itu dapat mengganggu seseorang muslim atau menyebabkan mereka terluka, terkecuali jika ia menutup mata pedang dengan tangannya atau dengan sesuatu, kain mungkin, atau dengan penutup pedang itu, penutup pisau yang memang dibuat khusus untuk pisau tersebut. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila salah seorang dari kalian lewat di dalam masjid atau pasar kami dengan membawa lembing, maka hendaklah ia memegang mata lembing itu dengan tangannya sehingga tidak melukai orang muslim. Kemudian sahabat muat dimanapun anda berada, hendaknya tidak mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid. Apabila didapati seseorang mengumumkan barang yang hilang di masjid, maka katakanlah, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Rasulullah SAW bersabda, man sami'a rajulan yan syudu dollah fil masjidi fal yakul la raddahallahu alaik fa innal masajida lam tubna lihada. Barang siapa mendengar seseorang mengumumkan barang yang hilang di dalam masjid, maka katakanlah, mudah-mudahan Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibangun untuk ini. Meskipun demikian, hendaknya sebelumnya orang itu menjelaskan hukum masalah ini kepada manusia. Sebagian ulama sahabat Mas membolehkan menggantungkan kertas di dinding bagian luar masjid untuk mengumumkan sesuatu yang hilang apabila memang tidak ada cara lain. Wallahu a'lam. Kemudian adab terakhir sahabat Mas di kesempatan malam hari ini terkait adab kita dengan masjid ya, yaitu tidak berjual beli di dalam masjid. Ini adalah sesuatu yang masih sering kita jumpai dan mungkin terlupakan atau memang kita belum sampai ilmu ini kepada kita. Maka di kesempatan malam hari ini semoga ini bisa menambah ilmu kita dan kemudian kita menjadi berhati-hati. Kita menghindari hal ini, yaitu tidak berjual beli di dalam masjid. Karena seringkali kita dapat tanpa sengaja atau tidak mungkin ya, tanpa kita mengetahui, kita membutuhkan barang via online shop ya. Kita membuka kemudian HP kita, kemudian membeli barang di dalam masjid. Jika jual beli dilakukan di dalam masjid, maka niscaya fungsi masjid akan berubah menjadi pasar dan tempat berjual beli sehingga jatuhlah kehormatan masjid. Dengan sebab itu, sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli di dalam masjid dan mengumumkan barang yang hilang di dalamnya. Oleh karena itu, sepatutnya sahabat Muas, kita menjauhi perkara tersebut secara mutlak agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan semisal ini. Maka inilah yang dimudahkan Allah SWT dari adab-adab masjid yang telah kita ketahui bersama. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu baru bagi kita semua. Dan ke depan kita kemudian bisa mempraktekannya, kemudian menghindari hal-hal yang telah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan larang terhadap hal-hal yang telah kita pelajari dan kita ketahui bersama di kesempatan malam hari ini dalam program Ensiklopedi Min Adabil Muslim. Sampai jumpa dalam kesempatan Ensiklopedi Min Adabil Muslim lainnya yang insyaallah taala akan terus hadir sahabat muat setiap malamnya. Untuk itu, jangan kemana-mana dan tetapkan terus radio sahabat muat di 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedi Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Radio Muaz bin Jabal 90.

0: musibah dari dahulu tetap musibah. Bencana sebagaimana telah menimpa kita, sungguh telah menimpa orang-orang sebelum kita. Dan tetapi perbedaannya pada orang-orangnya, pada pelaku itu sendiri. Mereka telah berhasil menggoreskan cerita mereka di dalam lembaran sejarah yang mereka dikenang pada setiap waktu dan zaman.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ

0: Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah tunjuk.
1: Mereka telah mampu merubah musibah menjadi umat yang terbaik. Yang saya maksudkan bukannya pada orang-orang yang telah ditujukan kepada mereka musibah. Bukan pada ibu yang menjerit kehilangan anaknya. Bukan pada seorang ayah yang terdiam memangku buah hatinya. Bukan pada seorang anak yang berjuang melawan kelaparan setelah mereka letih berjuang mempertahankan diri menghadang alam. Kan, tapi yang saya maksud dengan pelakunya adalah kita. Ya, semua kita.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul. Dan sesungguhnya seluruh takdir-takdir telah tertuliskan di dalam umul kita, yaitu Al-Lawul Mahfuz, yang ada di sisi kanan. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Bijaksana.
4: Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim.
3: Buah manis beriman kepada takdir
5: Allah qadirul khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsi.
3: Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tidak ada sesuatu apapun sampai daun yang jatuh
6: hidup tanpa lu kesah,
3: sampai semut yang berjalan kecuali itu melainkan atas takdir Allah Subhanahu.
6: Hidup penuh dengan ketegaran, keteguhan,
3: dengan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk, semuanya atas ciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala.

0: Qadarullah. Kalau ada musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah kehendak Allah, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.
1: Yang lalu biarlah berlalu.
2: Yang lalu biarlah berlalu.
1: Cerdas tidaklah senantiasa menyedihkan dirinya dengan merenungkan hal-hal musibah-musibah, kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Orang yang senantiasa memikirkan masa lalu sehingga bersedih kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi yang sudah luput. Dan ini merupakan hukum wa junun.
3: Wa

0: tidak sempurna imannya.
1: Hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrih.
0: Sampai dia beriman kepada takdir baik dan buruknya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari, sahabat muat dimanapun Anda berada. Tak terasa kita ternyata sudah berada di penghujung kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh sahabat muat pendengar setia Radio Mas Bin Jabal yang telah menemani kesempatan hari ini dari awal sampai dengan penghujung malam hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan malam hari ini atau hari ini bukan cuma lewat di telinga kita, tapi kita juga bisa mengambil pelajaran, dan ini pelajaran ini masuk ke hati kita dan menjadi pengingat dalam setiap langkah kita sehari-harinya. Oleh karena itu, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, saya Agung di sini mewakili kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada salah-salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan di hati sahabat muas sekalian. Terakhir, kami pamit undur diri dari ruang dengar sahabat muas. Jangan lupa untuk terus beribadah ya, meningkatkan keimanan kita dan terus belajar setiap harinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muadz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengasihi.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Lomba dunia hidup penuh dalam himpitan. Kira-kira kita mau hidup ini dalam penuh dengan himpitan atau penuh dengan kedamaian? Sementara yang berlomba di dalam mengumpulkan maksiat, Allah berfirman di dalam Al-Quran

Barang siapa yang berpaling daripada zikir kepada aku, ibadah kepada aku, untuknya kehidupan yang sempit. Sempit, hidupnya sempit. Yang sempit bukan rumahnya, karena rumahnya gedung. Yang sempit bukan mobilnya, karena mobilnya, Masya Allah, Tabarakallah, besar, luas. Akan tetapi, hati mereka sempit. Jadi orang-orang yang pergi ke diskotik itu, karena enggak nyaman di rumah. Berarti orang yang pergi di diskotik adalah korban-korban yang tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Semua itu dikarenakan kita salah dalam membuat cita-cita hidup. Dan kesalahan kita membuat cita-cita hidup ini punya peran dari kesalahan orang tua kita yang mendidik kita. Ketika dulu kecil, orang tua selalu membisikkan ke telinga kita, nak, besar jadi dokter ya. Nak, besar jadi pilot ya. Mana orang tua yang membisikkan ke telinga anaknya? Nak, kamu hidup masuk surga ya.

0: Makanya kita orang dewasa sekarang ketika ngomong sama anak kecil, sering kita tanyakan, nak, cita-citamu jadi apa, nak? 99,99% anak kecil itu menjawab berhenti di dunia, cita-citanya. Berpikirlah, ma'asyiral muslimin.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا

0: نبي بعدي. لا نبي بعدي. Tidak ada nabi setelahku.
1: وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah adalah cerita yang hadir di antara kita. Di antara kita ada yang bisa mengambil pelajaran dan ada pula yang melalaikannya. Kisah baik yang disebutkan di dalam nas ataupun yang ada di sekitar kita, kisah orang-orang yang durhaka sepanjang zaman, baik yang tertulis di dalam sejarah ataupun tidak, yang kita lihat dan kita saksikan sendiri dalam arena kehidupan, semoga kita jadikan sebagai pelajaran untuk menjalani hidup di dunia ini. Kafilah Orang-orang Bertobat kembali hadir di ruang dengar Anda dengan tema kali ini adalah untuk mereka yang memiliki hati. Saya Nur Junaid akan menghadirkan kisah ini selengkapnya. Hingga kini aku masih terus teringat. Waktu kecil dahulu, aku pernah dimasukkan ke rumah sakit selama seminggu karena kram kedinginan yang menimpa aku. Setelah keluar dari rumah sakit, aku mendengar dokter memberitahukan kepada orang tua aku bahwa kesehatanku sekarang sudah membaik. Tetapi penyakit ini akan berpengaruh juga di masa mendatang. Tahun demi tahun pun berlangsung, aku pun beranjak dewasa, kemudian menjadi seorang ayah. Kadang-kadang aku merasa lelah hanya karena sedikit tenaga yang kukeluarkan. Aku pernah ke rumah sakit untuk check up kesehatan. Ternyata terbukti bahwa aku memiliki kelemahan di bagian katup jantung, sehingga harus menjalani operasi jantung. Kelemahan itu berasal dari penyakit kram yang menimpaku beberapa tahun yang lalu, yang kemudian berkembang menjadi rematik jantung. Aku berusaha membujuk dokter supaya memberiku obat dan waktu istirahat saja, sehingga tidak perlu operasi. Tetapi dokter itu memberitahuku, Anda baru merasa perlu dioperasi setelah beberapa bulan. Anda akan yakin. Yakin sendiri nanti. Dan ternyata terbukti setelah beberapa bulan aku mulai terlihat lemah dan pucat sekali. Aku memutuskan untuk ridho terhadap takdir Allah. Aku menyerahkan urusan ini kepada Allah semata. Setelah menjalani pemeriksaan lengkap dan berbagai urusan tetek bengeknya, terjadilah kesepakatan waktu untuk datang ke rumah sakit dan menjalankan opname, yakni satu hari sebelum operasi. Setelah itu, pada hari pertama, para karib kerabatku datang berkunjung. Aku sungguh tenang dan tentram. Aku duduk sebentar kira-kira satu jam dengan dokter bedah yang akan melakukan operasi terhadap diriku. Pada malam sebelum operasi dilakukan, aku tidur dengan nyenyak. Aku sama sekali tidak memikirkan apa-apa. Bersamaan dengan azan subuh, aku terbangun. Aku dengarkan suara azan itu. Lantunannya masuk ke dalam lubuk hatiku, menggetarkan jiwaku. Hatiku berbisik, mengusik ketenangan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan diriku. Operasi ini berat. Mungkin saja ini adalah hari terakhirku di dunia. Dan mungkin ini adalah azan terakhir yang akan aku dengarkan. Berbagai bisikan datang dari berbagai penjuru. Di mana aku selama ini? Sebuah pertanyaan yang menyebabkan air mata mengalir dari kedua mata aku. Hari-hari yang lalu telah pergi bagai mimpi. Di mana upayaku menghadapi alam akhirat? Lihatlah, kini kematian telah mendekat. Ketika aku mengangkat pandanganku, tiba-tiba kulihat seorang perawat laki-laki sudah berada di dekat kepalaku. "Ada apa dengan Anda?" Aku tidak menjawab karena memang aku tidak memiliki jawaban. Akan tetapi perawat itu dapat menangkap kegelisahan dan kegoncanganku. Bisa jadi ia memang sudah memperkirakan hal itu. Saat itu pula ia sudah memegang jarum suntik. Aku mengulurkan tanganku. Aku juga tahu bahwa aku akan menyerahkan jantungku untuk dioperasi. Dan sebelum itu semua, aku juga sudah menyerahkan urusanku kepada Allah. Dadaku akan dibelah, jantungku akan berhenti berdetak selama operasi berlangsung. Usai dioperasi nanti akan dikirimkan ke tubuhku aliran listrik untuk mengaktifkan jantung kembali dan menjadikannya kembali berdenyut. Bila tidak bereaksi juga, kembali diulangi kejutan listrik tersebut. Bila juga tidak berhasil, maka aku akan digotong ke liang kubur. Pengetahuanku mengenai hal itu secara mendetail membuat diriku memandang kehidupan ini demikian hina dan murah. Bagaimana selama ini aku menyia-nyiakan umurku? Beberapa saat setelah disuntik, aku tak sadarkan diri. Kemudian aku baru tahu bahwa operasi terhadap jantung itu berlangsung selama 8 jam terus-menerus. Aku bersyukur kepada Allah. Ternyata jantungku kembali bereaksi ketika mendapatkan kejutan listrik pertama kali. Sepulang dari rumah sakit, setiap hari aku menghisap hari-hariku. Aku selalu ingat kejadian itu yang menyebabkan air mataku berderai. Sementara aku terbaring di atas kasur kematian, bagaimana aku akan menghadap Allah? Apa bekalku menghadapnya? Setiap kali aku teringat kejadian itu, semakin bertambah pula ketaatan dan takwaku kepada Allah. Setiap kali aku berbuat lalai dan malas, aku segera ingat kejadian itu. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ternyata aku dapat memasuki kehidupan dari awal lagi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah untuk yang mereka yang memiliki hati. Ia terus mengucapkan ingin pergi dan selalu menyebut-nyebutnya hingga unta tertambat di depan pintu rumahnya, terus menguntitnya dengan gigih dan terus terjaga dengan penuh persiapan tak terganggu angan-angan belaka. Sampai kapan kita dalam kemaksiatan? Sampai kapan kita dalam lembah kenistaan? Sampai kapan kita dalam kubangan dosa yang terulang dan terulang setiap harinya? Apakah kita masih memiliki hati yang hidup atau hati kita telah mati? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada kita semua, karena sesungguhnya Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tak seorang pun yang bisa menyesatkannya. Namun perlu kita ketahui bahwa barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun bisa memberikan petunjuk kepadanya. Semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas keimanan dan ketakwaan. Saya Nur Junaid pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tetapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tetapi ketika orang membentangkan keuntungan, yang dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan, kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tetapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tetapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya. Ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh. Yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh yang telah dekat?

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Untukmu tuhai bunga yang tak pernah layu, untukmu tuhai bunga yang tak pernah layu, untukmu yang telah mengusap air mataku, untukmu yang telah membasuh kotoranku, yang telah menyuapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulutku, untukmu yang telah menjadikan hari baannya sebagai ketenangan bagiku. Betapa letihnya engkau wahai ibu, engkau wahai ibu. Kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana engkau akan mendapatkan gantinya? Ridha Allah min ridha Allah, wa tuqtu Allah min tuqtil walidayhi. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: الرحمن وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما وهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقت بابك عني وهيبوا pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku?
2: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat.

0: Coba lihat. Siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Pelajaran kita terkait dengan 4 pertanyaan di Padang Mahsyar pada kesempatan yang lalu, sesungguhnya kita telah bahas namun belum selesai. Namun saya ingin review dari awal supaya yakni ingatan kita kembali lagi. Kita perhatikan hadis yang pertama dalam pembahasan kita adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan nilai hasan sahih, di mana Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sehingga dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Artinya di padang mahsyar nanti para manusia itu akan berdiri. Akan berdiri dan dia tidak akan bergerak dari tempat berdirinya sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Keempat pertanyaan itu Rasulullah SAW memerincinya dengan ungkapan beliau. Yang pertama, ammalihi mimmaktasaba. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana didapati harta itu. Yang kedua, masih yang pertama, wafima anfaqah. Dan harta itu kemana dikeluarkan, dibelanjakan, dipergunakan. Ini pertanyaan yang pertama, yaitu tentang harta. Wa an ilmihi ma sana'a fihi. Pertanyaan yang kedua adalah tentang ilmunya. Apakah ilmunya itu digunakan atau tidak? Bagaimana sikap dia terhadap ilmu? Allah telah menebar ilmu. Yang ketiga, wa an syababihi fima ablah. Dia akan ditanya tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dimanfaatkan? Kita tahu bahwa masa muda itu memiliki beberapa makna. Bisa yakni umur yang masih muda atau kesehatan yang masih bagus yang

0: masih prima atau tubuh yang masih kuat. Ketiga-tiganya itu adalah gambaran tentang masa muda. Jadi di saat seseorang itu tubuhnya kuat, digunakan untuk apa itu tubuh yang kuat itu? Di saat dia itu memiliki kesehatan yang prima, digunakan untuk apa itu kesehatan yang prima? Dan seterusnya. Wa'an umrihi fima afnah. Pertanyaan yang keempat, dia akan ditanya tentang umurnya. Tentang umurnya. Di mana setiap orang itu punya jatah waktu hidup yang disebut dengan umur. Dan dia akan mati pada saat Allah telah menetapkan kematiannya di sana. Artinya jatah umurnya habis. Nah, waktu yang Allah berikan itu dari mulai lahir sampai dengan mati itu digunakan untuk apa? Itu Allah akan pertanyakan. Sehingga kita bisa simpulkan dari hadis ini bahwa empat pertanyaan itu, yang pertama tentang harta, yang kedua tentang ilmu, yang ketiga tentang masa muda, yang keempat tentang umur. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, namun didapati pada Muslim dan At-Tabrani juga. Dan hadis ini sahih. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'." La tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti, hatta yus'ala 'an arba', sehingga dia ditanya tentang empat hal. Kita lihat urutannya tidak sama dengan hadis yang tadi. Yang tadi nomor satunya adalah harta. Tapi di sini an umrihi fima afna. Yang pertama, dia akan ditanya tentang umurnya, dihabisi umur itu digunakan untuk apa? Berlalunya umur, jatah hidup itu digunakan untuk apa? Yang kedua, wa an jasadihi fi ma ablah. Yang kedua, dia akan ditanya tentang jasadnya, untuk apa dihabiskannya? Kita tahu hadis ini jadi menerangkan hadis yang tadi. Tadi disebutkan masa muda, di sini disebutkan tubuh. Artinya masa muda itu bukan berarti yakni umur yang masih muda, tapi di saat tubuh itu masih sehat, masih kuat, itu digunakan untuk apa? Kalau seseorang sakit, yo maaf saya sakit. Lain lagi persoalannya, dia punya alasan sakit. Tapi di saat tubuh itu sehat, tubuh itu kuat, dan seterusnya, kamu gunakan untuk apa itu? Wa'an ilmihi fima amila bihi. Yang ketiga, dia akan ditanya tentang ilmunya. Pada apa ilmunya itu digunakan? Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menebar ilmu. Ada ilmu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ada yang termaktub di dalam kitab-kitab. Ada ilmu yang bertebaran, yakni berupa tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah, atau berupa sunnatullah yang orang menyebutnya dengan hukum alam dan sebagainya. Banyak sekali ilmu. Dan ilmu itu maknanya adalah tanda kebenaran. Tanda kebenaran. Tanda dari sesuatu yang bermanfaat. Tanda dari sesuatu yang baik. Jadi ilmu itu akan mengantarkan orang kepada kebenaran, mengantarkan orang kepada manfaat, dan mengantarkan orang kepada kebaikan. Itu ilmu selalu seperti itu. Tidak mungkin ada ilmu yang membawa orang kepada kejahatan, kepada keburukan, kepada kerusakan, kepada sesuatu yang berbahaya. Dan yang keempat, wa ammalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu didapatinya, dan untuk apa dibelanjakannya, dikeluarkan, dipergunakan harta itu. Jadi kita lihat pada hadis ini, empat hal itu sama, namun urutannya yang berbeda, yaitu tentang umur, tubuh, ilmu, dan harta. Sementara yang tadi, harta didahulukan, kemudian ilmu, kemudian baru masa muda, baru terakhir umur. Nah, ini menunjukkan bahwa urutan itu tidak penting. Sehingga apa urutannya yang ini atau yang itu silahkan, tidak bermasalah. Nah, setelah kita mengerti bahwa empat pertanyaan ini akan ditanyakan oleh Allah di padang mahsyar sebagai bukti tanggung jawab kita. Ini menunjukkan bahwa keempat hal ini adalah amanah. Apa buktinya? Buktinya ditanya oleh Allah, diminta pertanggungjawabannya. Kalau kita diberi sesuatu dan berikutnya tidak pernah ditanyakan lagi, tidak pernah kita diminta laporannya, pertanggungjawabannya, maka itu namanya hibah, pemberian tanpa apa-apa. Tapi ternyata bukan itu yang terjadi. Yang terjadi itu Allah memberi kepada kita empat hal ini dan kemudian Allah akan mempertanyakannya. Nah, itu menunjukkan bahwa keempat hal itu adalah amanah. Titipan dari Allah, pinjaman dari Allah, silahkan digunakan dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa engkau manfaatkan keempat hal yang Allah berikan itu? Nah, namun kita lihat di masyarakat ada kecerobohan dan kebodohan dalam memperlakukan keempat hal tadi seolah-olah ini milik dia, mau apa saja terserah, kamu jangan turut campur. Sebagian orang bilang, ini tubuhku, aku bebas memperlakukannya. Sehingga kita lihat dengan sembarangan mereka menggunakan tubuh mereka dalam hal yang haram, dalam hal yang maksiat. Bahkan ada orang yang berani menjual yakni tubuhnya dengan bodoh. Disangkanya orhan tubuhnya itu punya dia, mau dia jual silahkan. Padahal itu punya Allah. Kamu diberi bukan dalam rangka hibah, bukan. Tapi itu amanah dari Allah. Ini umurku, aku bebas memanfaatkannya. Masa muda, wah, kita ditipu oleh setan dengan istilah sweet 17. Yani manisnya umur 17 tahun. Sehingga umur 17 tahun orang dirusak habis. Dianggap sudah dewasa, kemudian wah pesta pora, zina, dan berbuat segalanya. Disangkanya umur itu punya dia. Dia mau manfaatkan untuk apapun, Allah tidak akan pertanyakan. Sehingga tidak usah diurusi Allah itu. Tidak usah diperdulikan. Itu sikap sementara orang yang bodoh, yang tidak mengerti bahwa umur itu amanah. Tubuh itu amanah, ilmu itu amanah, harta itu adalah amanah. Ini adalah sikap dan pemahaman yang sempit. Manusia tidak boleh seenaknya terhadap tubuhnya, umurnya, dan masa mudanya. Kalaulah benar, bolehlah seseorang bunuh diri, melemparkan tubuhnya dari tebing atau meminum racun sekalipun, silahkan lakukan. Ternyata tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau memang omongan itu benar, ini tubuh saya, terserah saya, mau saya gunakan untuk apa, terserah. Ini umur saya, kamu jangan turut campur. Tapi ternyata setiap orang sadar bahwa bunuh diri itu buruk. Siapapun menentangnya. Tidak ada fitrah manusia, nurani manusia yang menganggap bahwa bunuh diri itu penyelesaian yang baik. Tidak ada orang menganggap begitu. Sehingga semua orang paham bahwa bunuh diri itu adalah mengkhianati amanah Allah. Begitu pula pada saat seseorang menggunakan hartanya dalam perkara yang haram, Allah akan mempersalahkannya di hari kiamat. Ini uang saya. Itu ungkapan yang umum. Terserah saya, mau saya gunakan untuk apa? Kamu jangan turut campur. Islam jangan turut campur. Allah jangan turut campur. Jadi dianggapnya turut campur. Kita lihat ini pemahaman-pemahaman yang salah yang harus diluruskan. Kemudian berikutnya kita lihat kalau begitu bagaimana dengan keempat hal itu terhadap diri kita. Kita harus tahu bahwa kita memang terkesan memiliki. Coba kita melihatnya dengan cara yang benar. Di saat seseorang itu lahir, dia bawa apa pada saat lahir? Telanjang bulat, tidak bawa apa-apa. Kemudian pada saat dia hidup, ternyata dia menjadi raja, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang memiliki ini dan itu dan sebagainya. Kemudian mati, bleng, dilempar ke dalam kuburan. Ternyata telanjang pula. Mau bawa mobilnya tidak boleh, mau bawa rumahnya tidak boleh. Tidak ada yang bisa dibawanya. Kain kafan, ini kain terburuk untuk kamu. Masuk sana, selesai. Jadi diawali dengan telanjang, diakhiri dengan telanjang pula. Tidak bawa apa-apa. Nah, dari sini kita memulai berpikir. Bahwa sesungguhnya saya ini siapa? Punya apa saya ini? Apa hakikat daripada hidup ini? Nah, kita lihat. Kepemilikan manusia terhadap keempat hal tersebut adalah kepemilikan terbatas. Kepemilikan yang terbatas. Seseorang katanya punya pulpen. Tapi begitu pulpennya tersembunyi, dia kebingungan. Di mana pulpen saya? Ternyata dia tidak menguasai dengan baik. Kalau itu memang benar punya dia, dia tahu betul di mana letaknya barang dia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dicuri oleh orang pun, ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi benar-benar kepemilikan yang sangat terbatas. Seperti halnya manusia tidak memiliki kebebasan mutlak dalam hal penggunaannya, kecuali dalam hal yang diizinkan oleh Allah yang Maha Mulia. Jadi ternyata terbatas sekali. Dalam hal penggunaan pun terbatas. Di saat digunakan untuk yang haram tidak boleh. Kita akan dipersalahkan. Kita akan kena hukuman dari Allah. Kenapa? Karena ternyata kita menggunakannya untuk yang salah atau dengan cara yang salah. Nah, ini semua memberikan gambaran kepada kita bahwa kepemilikan yang katanya ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya, ternyata ungkapan yang tidak tepat. Karena kepemilikan itu tidak kepemilikan mutlak. Bukan kepemilikan mutlak, tapi kepemilikan yang terbatas. Sehingga muncullah sebuah istilah. yaitu hak guna pakai. Yani silahkan Anda pakai, Anda punya hak untuk memakainya. Tapi memilikinya tidak pernah terbukti ada orang memiliki dengan benar. Kita lihat ada orang yang mengumpulkan harta sampai kaya sekali. Sangat-sangat kaya. Kekayaannya sampai miliaran dolar, sampai triliunan rupiah. Tapi saat mati, dah selesai. Lah kemana itu yang triliunan rupiah, yang miliaran dolar itu? Ternyata diperebutkan oleh orang. Pindah ke tangan orang lain. Lah ini bukti. Bukti bahwa kemarin itu ada pada kamu untuk kamu pakai. Sehingga pada saat kamu mati, kamu tidak memakainya lagi. Pindahlah hak itu kepada orang lain. Jadi setiap manusia punya hak untuk menggunakan dan memakai keempat karunia Allah tersebut. Dia tidak berhak menggunakan dan memakai apa yang tidak dimilikinya. Jadi bendanya adalah amanah, cara menggunakannya pun amanah, cara mendapatkannya, cara untuk yakni memperlakukannya dan seterusnya pun ternyata adalah amanah. Dalam menggunakan dan memakai keempat karunia tersebut harus sesuai dengan ketentuan syariah yang mengatur segala sesuatu yang terkait dengannya. Jadi ternyata turun Al-Quran, turun Al-Hadis menghukumi manusia. Ini aturan. Aturan pakai. Empat hal tadi diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Syariahnya terperinci. Sehingga manusia itu harus menjadi orang yang saleh. Apa sih orang yang saleh itu? Orang yang saleh itu adalah orang yang menepati maunya Allah. Sehingga orang yang tidak saleh adalah orang yang tidak mau memenuhi maunya Allah. Sehingga dia mengatakan bahwa ini maunya saya. Atau bahkan dia tahu itu maunya syaitan. Maunya manusia yang lain dan seterusnya. Sehingga dia lari dari maunya Allah kepada maunya selain Allah. Tidak mau diatur oleh maunya Allah. Sehingga kita lihat maunya Allah itu jelas. Ada syariahnya. Ini yang ditentukan oleh Allah. Kalau engkau menepati ini, engkau orang saleh. Orang saleh adalah orang yang memenuhi maunya Allah. Sehingga hawa nafsunya tunduk, taat kepada maunya Allah, kepada syariat Allah. Kemudian, dengan begitu, di depan kita jadi terpapar dengan jelas keempat aspek amanah tadi. Yang pertama, aspek umur. Umur itu adalah waktu. Waktu adalah kesempatan. Jadi setiap ada kesempatan, maka itu adalah amanah. Setiap ada waktu, maka itu adalah amanah. Sepanjang umur manusia, maka panjangnya umur itu adalah amanah. Jadi ini aspek amanah yang pertama. Aspek amanah yang kedua, yaitu tubuh. Tubuh itu artinya masa muda. Masa muda itu artinya kesehatan. Dimana di saat seseorang itu sehat, maka itulah yakni masa mudanya. Kita lihat orang zaman dahulu kala umurnya ratusan tahun. Orang zaman sekarang umurnya 60 tahun saja sudah tua. Kalau sudah 100 tahun sudah berlebihan dia. Sudah tergeletak di tempat tidur yakni membebani orang lain. Jadi kita lihat bahwa inilah aspek yang kedua, yakni tubuh manusia dalam waktu yang sama, masa muda manusia itu, karena itu yang terbaik, masa yang terbaik dalam rentang umur dari mulai lahir sampai meninggal dunia, umur yang terbaiknya, masa yang terbaiknya adalah masa muda. Kemudian di masa muda itu yang terbaiknya adalah pada saat dia sehat. Kemudian aspek yang ketiga adalah ilmu. Ilmu itu artinya amal. Amal itu artinya pengalaman. Sehingga kalau seseorang itu sudah mengamalkan sesuatu, di saat sesuatu itu diceritakan, itu namanya pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah amalan yang telah diamalkan di masa yang lalu. Ini pengalaman saya. Artinya amalan yang diamalkan di masa yang lalu. Itu amalan dia, itu pengalaman dia. Ini pengalaman di dalam sejarah. Jadi pengalaman itu selalu berbicara tentang amalan yang diamalkan di masa yang lalu. Nah, ini yang dicatat oleh para malaikat, pengalaman-pengalaman manusia. Artinya amalan yang sudah diamalkan. Nah, amalan yang baik itu adalah amalan yang dibina di atas ilmu. Amalan yang sesuai dengan kebenaran, kebaikan dan manfaat yang Allah telah tentukan. Di mana kita memenuhi syariat Allah. Kita memenuhi maunya Allah. Dari sini jelaslah aspek yang ketiga. Ilmu itu punya kaitan yang kuat dengan amal. Karena apa? Yang akan ditanya itu adalah amalnya. Seseorang punya ilmu segudang tidak bermanfaat di saat ternyata ilmu itu tidak diamalkan. Kemudian yang aspek yang keempat adalah harta. Harta bahasa lainnya adalah materi. Materi bahasa lainnya adalah kekayaan. Nah, seseorang memiliki kekayaan. Orang menyebutnya memiliki materi. Orang menyebutnya memiliki harta. Sehingga ada ungkapan mengatakan harta dan benda. Karena harta seringkali maknanya adalah uang. Benda adalah kekayaan materi yang bukan uang. Itu adalah aspek yang keempat. Terkait dengan kekayaan seseorang, materi seseorang atau harta dan benda seseorang. Kemudian berikutnya, kita berbicara tentang orang saleh. Dengan keempat hal tadi, kita pun akan melihat siapakah orang yang saleh itu, orang yang cerdas itu. Maka Rasulullah SAW menerangkannya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Beliau katakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Al-kayyisu, orang yang saleh itu, orang yang bagus itu, orang yang cerdas itu. Ini kita lihat kayyis. Kayyis itu kalau kita pernah ke negeri Arab, kita akan tahu di saat memuji orang, orang akan bilang kayyis, kayyis, kayyis itu berasal dari kata kayyis. Berasal dari kata kayyis, artinya sesuatu yang bagus, sesuatu yang terpuji, sesuatu yang saleh, sesuatu yang cerdas dan seterusnya. Al-kayyis, kata Rasulullah, orang yang saleh itu, orang yang bagus itu adalah mandana nafsahu. Orang yang berhasil menundukkan hawa nafsunya. Jadi kesolehan seseorang itu tidak dilihat dari amalnya semata-mata. Tapi kesolehan itu harus bersifat permanen. Komitmennya, istiqomah. Kita lihat kata istiqomah itu punya makna, yakni komitmen seseorang. Ingin menepati sesuatu. Kemudian konsistensinya, dia terus-menerus ada pada kebenaran. Dia terus-menerus menepati maunya Allah. Maunya syariat Allah. Wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian. Dia beramal hari ini di dunia karena dia tahu bahwa dia akan ditanya oleh Allah. Minimal pertanyaannya ada 4. Terkait dengan ilmunya, hartanya, tubuhnya, masa mudanya, kemudian apa yang keempat? Umur. Kita lihat wal ajizu, sebaliknya orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak kayis, orang yang tidak saleh. Siapa dia? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Jadi dia tidak tunduk kepada Allah. Sehingga hawa nafsunya itulah yang menjadi Tuhannya. Tuhannya dia siapa? Hawa nafsunya. Sehingga apa yang dimaui oleh hawa nafsunya itulah yang dia turuti. Walaupun bertentangan dengan syariat Allah. Walaupun bertentangan dengan maunya Allah. Kemudian bagaimana dengan surga? Iya, tapi saya ingin masuk surga. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia tamanna, dia berangan-angan. 'Ala Allah, terhadap Allah. Dia berharap Allah nanti yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Kita bilang, apa alasannya sehingga kamu itu layak masuk surga? Apa buktinya yang membuat kamu itu memang berhak masuk surga? Al-amani, angan-angan. Jadi bermodalkan harapan, bermodalkan yakni keinginan. Kita lihat orang Indonesia punya istilah bahwa kalau keinginan itu sangat jauh dan sulit digapai, namanya angan. Tapi kalau itu bisa digapai, namanya harapan. Tapi kalau jauh, namanya cita-cita. Nah, kita lihat, sudah teliti. Ini bahasa ini sudah teliti. Ada harapan, ada cita-cita, ada angan-angan. Nah, dalam bahasa Arab, angan-angan itu adalah amani. Amani itu adalah angan-angan. Sesuatu yang sulit digapai. Nah, jadi kita lihat, siapakah orang yang bodoh itu? Nah, menurut Rasulullah SAW, orang yang bodoh itu adalah orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Sehingga bahasanya dia itu bahasa standar. Pokoknya. Itu standar itu. Di mana-mana kalau kita lihat, kalau seseorang sedang mengikuti hawa nafsu, walaupun bertentangan dengan akal sehatnya, bertentangan dengan perhitungan, bertentangan dengan keharusan, bertentangan dengan hukum dan syariat Allah, dia akan bilang, pokoknya. Lu mau apa? Pokoknya. Itu jawaban standar. Di saat seseorang itu ternyata tidak ingin tunduk kepada kebenaran. Tidak ingin tunduk kepada kebaikan. Tidak ingin tunduk kepada manfaat. Yang dia siapkan dirinya adalah untuk tunduk kepada hawa nafsunya. Nah, bagaimana dengan surga? Iya, saya ingin masuk surga. Tetap dia ingin masuk surga. Lah, apa modal kamu untuk masuk ke dalam surga? Tidak ada, dia tidak punya modal. Dia punya modal namanya amani. Angan-angan. Sehingga nyanyiannya dinyanyikan itu. Kita sering mendengar dari masjid-masjid itu. Katanya, ilahi lastu lil firdausi. Apa katanya? Tidak hafal juga. Tiap hari kita dengar. Lastu lil firdausi ahlan. Kemudian, la aqwa ala naril jahimi. Kita lihat, ya Allah, wahai Tuhanku, aku ini tidak berhak masuk surga. Kenapa? Tiap hari kerjaannya mengikuti hawa nafsu. Tapi mau masuk ke api neraka enggak kuat. Terus gimana nih? Masuk surga tidak berhak, masuk neraka enggak kuat. Nah, gimana ini? Tinggal satu modalnya, yaitu angan-angan. Iya kan? Udah terjawab atau belum? Jadi ini sebuah problem ya, sebuah problem di tengah umat ini, di mana sesungguhnya umat itu butuh bimbingan agar dia itu mampu menundukkan hawa nafsunya. Mengikuti syariat Allah sehingga dia menjadi orang yang saleh. Karena orang saleh itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan menyiapkan kehidupan hari esok dengan beramal hari ini. Kemudian kita lihat bagaimana caranya. Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang gampang dihafal, gampang sekali dihafal. Beliau katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'im billahi wala ta'jaz. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau dalam hal yang bermanfaat untukmu. Wasta'im billah, dan meminta tolonglah engkau kepada Allah agar kita bisa komitmen, bisa konsisten dengan hal yang bermanfaat tadi. Wala ta'jas, dan jangan bersikap lemah. Saya tidak bisa, jutaan manusia bisa, kenapa kamu tidak bisa? Iya, tapi saya tidak berselera. Jutaan manusia berselera, kenapa kamu tidak? Tidak ada alasan untuk kita berlemah-lemah diri. Saya tidak bisa, saya lemah dan sebagainya. Tidak perlu itu semua. Buktinya itu jutaan manusia. Kenapa jutaan manusia itu demikian semangatnya dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam manfaat. Namun saya kok tidak. Jadi kita lihat Rasulullah SAW memberikan arahan yang betul-betul kata-kata kunci bahwa setiap saat kita itu harus menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk alam semesta. Karena kita ini khalifah Allah di muka bumi. Kemudian kita dapat kesulitan, kita dapat hambatan, kita dapat aral melintang, tidak ada masalah. Minta tolong kepada Allah agar dimudahkan. Kemudian yang dilarang oleh Rasulullah, kita bersikap lemah. Bersikap lemah tadi Rasulullah sudah terangkan. Apa katanya bersikap lemah itu? Bersikap wal-ajizu. Orang yang lemah itu adalah man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan dia menggantungkan dirinya kepada angan-angan. nanti Allah yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Apa hak kamu untuk masuk ke dalam surga? Kemudian kita lihat yang terakhir dalam pembahasan kita adalah hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga ada pada Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW sedang mengarahkan atau memberi jawaban kepada seseorang yang bertanya kepada beliau. Sehingga jawaban beliau adalah اغتنم خمسا قبل خمسين. Manfaatkan lima hal sebelum engkau kehilangan lima hal. Syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa pikunmu, masa tuamu, masa lemahmu. Wasihataka qabla saqamika. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Waghinaka qabla faqrik. Manfaatkanlah masa kecukupanmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, kemiskinanmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Manfaatkanlah masa luangmu, masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Manusia itu dalam hidup kadang sibuk, kadang kosong. Maka jangan ada yang kosong. Manfaatkan dengan baik. Supaya pada saat kita sibuk kita tidak salah. Karena kita sudah berusaha untuk memanfaatkan waktu. Wa hayataka qabla mautik. Manfaatkanlah masa hidupmu sebelum masa matimu. Jadi kita masih diberi jatah umur oleh Allah, manfaatkan. Sebelum datang ajal, kita berakhir dari memanfaatkan umur kita. Jadi kita lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita sesuatu yang luar biasa. Kita diberi kemampuan-kemampuan, fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan yang kesemua itu memungkinkan kita untuk kita ini bisa kembali ke surga. Ini keadilan Allah. Kita itu sesungguhnya dari dalam surga kita dikeluarkan. Dan kita akan dikembalikan oleh Allah tapi dengan syarat lulus ujian. Ujiannya apa? Ujiannya hawa nafsu kita. Setan itu tidak ada artinya di hadapan kita kalau hawa nafsu itu kita yang pegang. Di saat hawa nafsu itu tidak mampu kita kendalikan, maka dikendalikan oleh setan. Jadi sesungguhnya jadi orang soleh itu mudah. Syaratnya gampang sekali, yaitu mengendalikan hawa nafsu. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Maka barang siapa yang takut kepada keagungan Tuhannya, kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan dirinya dari memperturutkan kepada hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Gampang masuk surga itu. Gampang sekali. Karena Masalah kita itu bukan 2, 3, 4, 5, 100, 200, 2000, 3000. Bukan, masalah kita cuma satu, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu. Mampukah engkau menundukkan hawa nafsumu? Jika mampu, insya Allah tempat tinggalmu adalah surga. Nah, jadi enggak perlu nyanyi-nyanyi kita. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Wahai Tuhanku, aku ini tidak berhak untuk masuk ke surga. Walakinni la aqwa 'alan naril jahimi. Akan tetapi aku ini tidak tahan kepada api neraka jahannam. Tapi tetap ingin masuk surga juga. Sehari-hari memperturutkan dirinya kepada hawa nafsu. Nah, tidak benar. Maka orang awam itu harus diarahkan, ini loh arahnya. Jelas, tundukkan hawa nafsumu. Sehingga enggak usah nyanyi-nyanyi. Enggak usah berangan-angan. Begitu. Silakan, ini waktunya azan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Mana mikrofon ini dia? Ya, jangan ada yang mematikan.
1: Bismillah. Ingin bertanya Ustaz. Jadi yang apakah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab itu juga akan ditanya dengan empat pertanyaan ini? Itu aja Ustaz.
0: Jadi orang yang
1: masuk surga tanpa hisab dan azab itu apakah juga akan ditanya dengan empat hal itu?
0: Kita tahu bahwa orang yang akan masuk ke surga tanpa dihisab, tanpa diazab, kita tahu bahwa rentang sampai seseorang itu yakni berhadapan dengan as-sirat, jembatan yang menyeberangkan seseorang dari pinggir neraka kepada surga, itu ada beberapa hal yang harus dia lewati. Dimulai dari empat pertanyaan, kemudian dilemparkannya lembaran-lembaran amalan, kemudian dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah terhadap lembaran-lembaran yang dia terima, kemudian timbangan, kemudian pengadilan, baru setelah itu dia naik ke atas sirat, jembatan yang yakni tebalnya sepertujuh rambut itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang dibebaskan itu cuma dua tadi, hisab dan azab. Hisab itu artinya perhitungan, perhitungan antara amal baik dan amal buruk. Kemudian azab artinya tidak akan dilempar ke dalam api neraka. Nah, dari sini, apakah dia tetap ditanya dengan empat pertanyaan tadi? Selagi kita tidak pernah dapat dalil yang mengkhususkan hadis yang kita bahas tadi, bahwa hadis yang tadi itu Rasulullah SAW berbicara sangat umum sekali, sehingga beliau katakan abdin, seorang hamba itu siapapun, berlaku umum. Sehingga yang berlaku khusus itu harus ada dalilnya. Kita tidak dapati dalilnya. Sementara hisab dan azab itu tidak terkait ini. Ini masalah yang berbeda. Begitu. Wallahu a'lam. Artinya tetap akan mengalami empat pertanyaan ini. Silakan. Masya Allah, hari ini kok laris manis ya. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalam.
2: Ustaz Afan, kalau ada orang yang syahwatnya syadid gitu Ustaz, sangat berat gitu, dan dia bisa memalingkannya dengan main game gitu Ustaz, apakah boleh dia memalingkannya dengan main game? Syukran jazakallahu khairan.
0: Ya, saya menganjurkan untuk setiap orang itu punya hobi yang bermanfaat. setiap orang itu harus punya hobi yang bermanfaat. Contohnya hobi membaca, itu sangat bermanfaat. Hobi olahraga, selagi tidak membuang-buang waktu, sangat bermanfaat. Jadi hobi yang bermanfaat itu penting sekali, agar waktu kita itu tidak sia-sia. Kalau ternyata waktu kita manfaatkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, contohnya game, itu dosa. Karena game itu tidak bermanfaat, tidak membuat orang bodoh jadi cerdas, yang meninggalkannya tidak cerdas jadi bodoh. Jadi tidak berguna game itu. Oleh karena itu, janganlah kita menjadikan game itu sebagai kebiasaan baik kita. Sama sekali bukan kebiasaan baik. Tinggalkan itu. Bahkan kita itu dengan game, kita akan dilarikan kepada kebiasaan buruk. Dengan game itu kita akan dilarikan kepada kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk kita banyak sekali. Di antaranya kita terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh kita. Kita melihat atau memerankan atau memperlakukan sesuatu yang yakni hitam putih. Orang yang biasa bermain game itu kalau melihat orang, ini jagoan ini bandit ini kawan saya ini lawan saya ini. Selalu kayak begitu kalau melihat itu. Itu psikologi yang rusak itu dan sebagainya. Panjang sekali ceritanya kalau bercerita tentang keburukan game. Silakan yang lain. Ya.
3: Syukran, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, Tad, apakah mungkin kita minta kepada Allah surganya? Sementara
0: apakah
3: Rasulullah.
0: Apakah mungkin
3: kita minta kepada Allah surganya Allah?
0: Ya.
3: Sementara Rasulullah menyampaikan, kita tahu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Laisa jannah, Ustaz. Syukran.
0: Iya. Kita lihat bahwa berdoa itu adalah beramal. Berdoa itu adalah berusaha. Kita lihat bagaimana Nabi Yunus bisa lepas dari ikan paus dengan cara berdoa. Kita lihat bagaimana orang yang terkurung di dalam gua, tiga orang itu bisa keluar dari gua itu karena berdoa. Jadi berdoa itu di mata Allah adalah berbuat. Berdoa itu adalah berbuat. Dia dengan berdoa itu sedang beramal saleh. Sehingga yakini salah satu bentuk usaha manusia, yang usaha itu sangat bermanfaat adalah dengan cara berdoa. Sehingga doa pamungkas ini sangat dianjurkan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, sangat dianjurkan. Dan dia pun harus komitmen dengan doanya. Jangan sampai seseorang berdoa tapi usaha fisiknya bertentangan dengan doanya. Karena yakni doa itu adalah bentuk usaha kita, fisik kita pun adalah bentuk usaha kita, maka harus sinergis, harus saling membantu. Jangan sampai yakni kita hanya satu arah benar, arah yang lain ternyata membelokannya ke tempat yang lain. Kayak kita punya mobil tidak balance, tidak dispuring, yang satu maunya ke kanan, yang satu maunya ke kiri, habis tuh roda, ya kan? Begitu. Wallahu a'lam. Silakan. Itu ada di paling belakang.
4: Assalamualaikum, Pak Ji.
0: Assalamualaikum.
4: Mau nanya soal tubuh.
0: Tubuh.
4: Ya, saya baru mengenal Islam Maret. Sebelum Islam, saya sudah mencari gambar. Apakah saya diterima di Islam ini atau bagaimana, Pak?
0: Ya, kita lihat bahwa tato itu memang dilarang ya di dalam syariat Allah. Bahwa Rasulullah SAW melarang al-wasmu. Al-wasmu itu artinya tato. Nah, Tapi bagaimana dengan seseorang yang sudah bertato? Maka kita lihat bahwa di saat menghapusnya itu akan mengganggu tubuh, merusak tubuh, tidak perlu. Biarkan. Biarkanlah. Biarkan tato itu, karena kita berbuat dua dosa kalau kita kemudian melukai diri kita lagi. Sudah tato kita salah, ditambah lagi kita menyiksa tubuh kita karena ingin menghilangkannya. Nah, itu jangan dilakukan. Biarkan, tinggal kita bertobat kepada Allah. Insyaallah, yakni apa yang sudah terjadi pada diri kita, Allah akan ampuni. Yang penting dari sekarang ke depan, kita ini harus berusaha untuk menjadi orang yang tidak memperturutkan diri kepada hawa nafsu. Ya, barangkali ada satu lagi. Ya. Hah? Ya, sebentar, tak biar pakai mikrofon sih. Ya.
3: Afan Ustaz, anak istamar soalan Anifan. Yang saya tanyakan adalah apakah doa tadi berhubungan tadi Rasulullah menyampaikan kehidupan di dunia yang baik dan di akhirat yang baik, bukan kepada surganya Allah atau minta surganya Allah gitu Ustaz. Saya kurang jelas penjelasan Ustaz tuh, apakah kehidupan di akhirat nanti yang baik tadi adalah salah satunya masuk surga gitu Ustaz. Syukran.
0: Ya, kita tahu bahwa di saat seorang muslim itu menjalankan Islamnya dengan baik, dengan benar, maka dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Itu bisa dipastikan. Bisa dipastikan bahwa seorang muslim yang saleh, yang benar-benar yakni mengikuti syariat Allah, dia itu akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan pengertian berbahagia itu diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau katakan bahwa as-sa'adah, kebahagiaan di dunia ini adalah itmi'nanul qalbi wan syirahus sadri. Utmi'nanul qalbi, rasa tenangnya jiwa, wan syirahus sadri, dan rasa lapangnya dada. Jadi kebahagiaan itu bukan berupa kekayaan harta, bukan berupa kekuatan tubuh, bukan berupa keluasan bumi, bukan. Tapi keadaan diri kita. Di saat seseorang itu jiwanya tenang, dadanya lapang, maka dia hidup dalam kebahagiaan, walaupun tubuhnya di dalam penjara, walaupun tubuhnya berbaring di ranjang rumah sakit, walaupun yakni dia dalam keadaan miskin. Rasulullah itu miskin, Rasulullah SAW itu bukan orang kaya. Sebahagian besar para sahabat itu orang miskin, tapi mereka hidup berbahagia, karena kebahagiaan itu tidak bergantung kepada materi, tidak bergantung kepada apa-apa yang ada ini. Kebahagiaan itu adanya di sini. Nah, jiwa yang tenang, dada yang lapang, itulah kebahagiaan. Nah, satu lagi yang terakhir, ya ini. Ya, ya, sebentar mikrofonnya dulu.
5: Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Menyambung pertanyaan tato tadi, sebagian saudara kita sudah menemukan alat yang bisa membersihkan tanpa dengan menyakiti karena tidak merasa sakit sama sekali. Hubungannya dari pertanyaan saudara kita tadi, apakah membersihkannya boleh karena tidak menyakiti dan merasa tidak sakit? Demikian.
0: Ya, ya, kalau ada jalan keluar yang seperti itu, maka lakukan itu. Itu sangat baik sekali. Tapi kalau sampai ternyata kita tahu bahwa tato itu dalam. Tato itu dalam. Karena dia itu bukan gambar seperti pensil, seperti pulpen, seperti spidol yang ada di lapis luar, tidak. Tapi dia itu seperti disuntikkan ke dalam, sehingga dia itu mengakar. Nah, kalau ternyata ada alat yang bisa menghapuskannya tanpa harus merusak tubuh, tanpa harus menyiksa tubuh, karena menyiksa tubuh itu melanggar amanah. Mengganggu, menyakiti tubuh, melanggar amanah, tidak boleh kita lakukan. Tapi kalau ternyata yang disebut tadi ada jalan keluar, bisa menghilangkan tato tanpa harus menyakiti, tanpa menyiksa, maka itu sangat baik sekali. Lakukan itu. Ya. Saya pikir cukup.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Bom bunuh diri, bukan jihad.
1: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
2: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
3: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla.
4: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
5: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri?
6: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

0: Tuhan.
1: Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu. Maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain. Lalu kesemuanya ditumpukannya, dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: فقد مضت سنة الأولين.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki. Dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang mukmin yang mengikutimu.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tetapi jika mereka tawanan itu hendak mengkhianatimu, Muhammad, maka sesungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah. Maka Dia memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Muadz bin Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: FM Radio Muadz bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
5: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra.
4: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang penuh hikmah.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

0: سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون.
1: Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الشمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

0: بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka, mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya, demi Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah, tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, maha suci dia, dialah yang maha kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepada-Nya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Dia Allah berfirman, "Sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui."

Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."

Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan.

Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami.

Dan sungguh, kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus, dan kami beri mereka rizki yang baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan yang tersebut dalam Taurat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Maka jika engkau Muhammad berada dalam keragu-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu.

Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu.

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?

Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti.

Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman.

Maka mereka tidak menunggu-nunggu kecuali kejadian-kejadian yang sama dengan kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang terdahulu sebelum mereka. Katakanlah, maka tunggulah, aku pun termasuk orang yang menunggu bersama kamu.

Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah menjadi kewajiban kami menyelamatkan orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, jika kamu masih dalam keragu-raguan tentang agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah yang kamu sembah selain Allah, tetapi aku menyembah Allah yang akan mematikan kamu, dan aku telah diperintah agar termasuk orang yang beriman.

Dan aku telah diperintah, hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas, dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.

Dan jangan engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah. Sebab jika engkau lakukan yang demikian, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim.

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu.

0: Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah Hakim yang terbaik.
1: Radio Muad bin Jabal.

0: مخلوقاته ولكنتن إلا وأنتم مسلمون.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Buyutun mutmainnah.
5: Apa yang kita inginkan? Rumah tangga yang baik, rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang dalamnya penuh dengan kecintaan, kesejukan, ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan. Insya Allah menjadi kenyataan manakala kita mampu untuk memperhatikan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian.
4: Buyutun mutmainnah.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Doanya bagus untuk kita hafal, terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.

0: Dan mereka berkata, "Wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin."
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.

Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi Kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu alwarithun.
0: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Wa laqad 'alimnal mustaqdimina minkum wa laqad 'alimnal musta'khirin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: Illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Ia iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa'innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan."
1: Ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Sampai hari yang telah ditentukan, kiamat.

0: Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.
1: Laha

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin amin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
0: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
1: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
0: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
1: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
0: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: Wa nabbihum 'an dhaifi Ibrahim.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
1: Iz dakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun.
0: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam. Dia, Ibrahim, berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim.
0: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
1: Qala abashshartumuni ala ammassaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.
1: Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa
0: Dia, Ibrahim, berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia, Ibrahim, berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa ala Lutin inna lamunajjuhum ajma'in.
0: Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya, kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.
1: Falamma jaa'a ala Lutin al-mursalun.
0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal.
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan.
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.
1: Fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadu wamdu haythu tu'marun.
0: Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: Qala inna haula'i dayfi fala tafdahun.
0: Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku.
1: Wattaqullaha wa la tukhzun.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina.
1: Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin.
0: Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala

0: Dia Lut berkata, "Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat."
1: La'amuka innahum lafi sakratihim ya'lamun.
0: Allah berfirman, "Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan."
1: Fa'akhadhathumus sayhatu mushriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Fajar.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.

0: maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada Rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman. Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Kalau saja malaikat tidak malu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki ilmu di dalamnya, apa kata mereka? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Rabb, kami tidak memiliki ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kata Imam Malik, kalau saja para malaikat tidak malu berkata saya tidak tahu, apatah lagi Malik ibn Anas. Sampaikan kepada kaummu Malik ibn Anas tidak tahu. Subhanallah. Seandainya hadirin yang berbahagia, ini dimiliki oleh setiap di antara kita, sifat wara' dan ketakwaan, khususnya dalam masalah-masalah agama, sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, "Law sakata an-nasu 'amma la ya'lam la saqata al-khilaf." Seandainya manusia diam dari apa yang dia tidak ketahui, khususnya dalam urusan-urusan agama, maka tidak akan terjadi perselisihan pendapat di tubuh kaum muslimin. Akan tetapi yang memecah belah umat adalah mereka-mereka yang berfatwa tanpa ilmu, mereka-mereka yang berfatwa dengan pendapat mereka sendiri, mereka yang berfatwa dengan hawa nafsu mereka sendiri.

0: ولو كره الكافرون.
1: بدر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. Allah tidak mencabut ilmu sekaligus. Yaqbiduhu min qulubir rijal. Allah tidak mencabut ilmu dari dada para ulama. Walakinna Allah yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Hatta idza lam yabqa alim. Sampai ketika tidak ada lagi alim yang tersisa, kata Rasulullah, ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu, mereka ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Betapa banyak kita lihat hadirin yang berbahagia, orang yang berfatwa tanpa ilmu, tidak disertai dengan ketakwaan, dan malu untuk mengucapkan la adri wallahu a'lam, baik itu di televisi, baik itu di koran-koran, ditulis dan seterusnya, bahkan diangkat derajatnya oleh manusia. Wallahu musta'an. Ini adalah ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: 94,3 FM Radio Mas Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
4: Ihfazillah tajidhu tujahak.
3: Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu.
4: Idza sa'alta fas'alillah.
3: Idza sa'alta fas'alillah.
4: Idza sa'alta fas'alillah.
3: Jika engkau memohon atau meminta, maka mintalah kepada Allah.
4: Wa idza ista'anta fasta'in.
3: Wa idza ista'anta fasta'in billahi. Dan apabila engkau minta pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah. Jagalah Allah, maksudnya jagalah batas-batas Allah. Jaga hak-hak Allah, jaga perintah-perintah Allah, dan jaga juga larangan-larangannya.
5: Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan.
3: Sedangkan hak Allah yang terbesar atas para hambanya adalah mereka beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Dan seorang kalau ingin dijaga oleh Allah SWT, maka dia wajib menjaga sholat. Jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan menjaga batas-batas dan hak Allah,

0: melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, melaksanakan yang wajib dan sunnah ketika dia senang, ketika badannya sehat, ketika tubuhnya kuat, ketika dia kaya. Kalau dia menjaga batas Allah di saat dia senang, di saat dia sehat, di saat dia kuat, maka Allah akan mengenal dia di saat dia susah,
1: di saat dia susah,
0: di saat dia fakir,
1: di saat dia fakir,
0: di saat dia miskin,
1: di saat dia sakit,
0: di saat dia sakit, di saat dia sangat membutuhkan bantuan, Allah akan ingat kepada dia.

0: Sebab utama seseorang itu berburuk sangka kepada Allah akibat daripada lebih banyak memikirkan hak dia daripada hak Allah. Berapa banyak perintah-perintah Allah dia lalaikan, hak-hak Allah dia tidak pedulikan, yang dia pikirkan cuma hak dia, itulah manusia. Padahal kalau dia mau berpikir sedikit, nikmat Allah itu terlalu banyak kepada dia.
1: Nikmat Allah terlalu banyak terhadap dia yang Allah berikan kepada dirinya, subhanallah.
0: Apakah selama ketika diberikan kesenangan menutup aurat? Apakah ketika diberikan kesenangan dahulu suka berinfak membangun fakir miskin? Yang dia pikirkan cuma hak dia. Tapi hak Allah dia tidak peduli.

0: Setiap muslim dan muslimah wajib memenuhi hak Allah. Wajib memenuhi hak Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan kajian kita dari tafsir Al-Muyassar dan biidznillah setelah kita menyelesaikan surat Yunus di pertemuan kemarin, kita akan memasuki pembahasan seputar surat Hud dan biidznillah kita akan membahas muqaddimah seputar surat yang mulia ini. Surat Hud, ya. Surat Hud ini dinamakan dengan nama seperti itu dalam semua mushaf dan di dalam semua kitab tafsir dan di dalam semua kitab hadis. Dia dinamakan dengan Surat Hud dan tidak dikenal ada nama lain bagi surat ini. Kita ketahui bahwa surat-surat yang lain terkadang memiliki beberapa nama. Tetapi surat Hud ini tidak memiliki nama lain selain daripada Hud. Dan demikian pula nama surat Hud ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis. Dari hadis Abdullah ibn Abbas bahwa suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Ya Rasulullah, qad syibta, engkau telah beruban." Ini mulai terlihat ada uban di beberapa helai rambut Nabi SAW, baik di rambut kepalanya atau di janggutnya. "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Yang telah membuat saya beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun, dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Inilah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruban. Mengapa Rasulullah sallallahu beruban dengan surat Hud dan beberapa surat yang disebutkan oleh beliau? Sebagian ulama mengatakan bahwa karena di dalamnya disebutkan tentang hari kiamat dan tentang apa yang terjadi setelah kematian. Sebagian ulama yang lain mengatakan karena khususnya di dalam surat Hud di sana diperintahkan kepada Nabi SAW untuk beristiqomah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Tetapi yang rajih wallahu taala alam, karena di sini disejarkan dengan surat-surat yang membahas tentang kiamat, maka inilah yang menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanadnya yang hasan. Ya, sebagaimana juga diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang lain dengan redaksi yang mirip dengan apa yang telah kita bacakan tadi. Dan surat ini dinamakan dengan surat Hud karena penyebutan Nabi Hud ini adalah disebutkan berulang kali dalam surat ini. Disebutkan 5 kali penyebutan Nabi Hud atau nama Hud di dalam surat yang mulia ini. Dan karena kisah tentang Nabi Hud di dalam surat ini disebutkan secara panjang lebar dibandingkan dengan kisah-kisah lain yang ada di dalam surat ini juga. Dan karena Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan tentang kaum 'Ad di dalam ayat yang di dalam surat yang mulia ini, dan Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwa kaum 'Ad itu adalah dari kaum Hud. Ala bu'dal li'adin qaum Hud, di dalam ayat yang ke-60 dari surat yang mulia ini. Ya. Kemudian surat yang mulia ini menurut mayoritas ulama rahimahumullah, surat ini adalah surat makkiyah. Artinya salah satu surat yang diturunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Tetapi di sana ada pendapat lain dari pendapat Abdullah ibn Abbas dan Abdullah ibn Zubair dan Qatadah ibn Di'amah As-Sadusi, bahwa di sana ada satu ayat saja yang makmadaniyah. Jadi semuanya surat makkiyah kecuali satu ayat, yaitu ayat yang ke-114 dari surat Hud. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata turafail nahar, sampai firman Allah Subhanahu wa taala dzikrul dzakirin. Dan ada pendapat yang ketiga dari pendapat Ibnu Athiyah, di dalam tafsirnya beliau menyebutkan semua surat yang atau ayat di dalam surat Hud ini makkiyah kecuali 3 ayat saja yang turun di Madinah. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-12, fala'allaka tariku ba'dhi ma yuha ilaik. Kemudian di ayat yang ke-17, afaman kana ala bayyinati mir rabbih. Ya, kemudian berikutnya adalah ayat yang ke-114 bagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dan yang rajih wallahu taala alam, semoga pendapat jumhur, ya, semoga pendapat jumhur, bahwa nanti akan kita lihat dari segi asbabun nuzulnya, karena di sana ada beberapa asbabun nuzul yang mirip. Ya, dan yang rajih wallahu taala alam adalah pendapat jumhur ulama. Ya, dan surat Hud ini adalah diturunkan setelah surat Yunus dan sebelum surat Yusuf. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan dari segi urutan turunnya surat, bahwa surat Hud ini adalah surat yang diturunkan ke 52 dari Al-Quranul Karim, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Athiyah di dalam tafsirnya. Ya. Dan beliau mengatakan juga bahwa ini turun setelah surat Yunus, dan karena di dalam surat Hud itu tantangan agar orang-orang kafir mendatangkan Al-Quran semisal, tantangannya di dalam surat Hud itu ada 10 surat, datangkanlah kepada kami 10 surat semisal. Sementara di dalam surat Yunus, ya, di dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala hanya menantang orang kafir dengan satu surat, dan akan kita jelaskan apabila kita membahas ayatnya. Dan jumlah ayat di dalam surat Hud itu ada 120, maaf, jumlah ayat ada 121 ayat menurut penghitungan dari Mushaf Madinah, ya. Dan ayat-ayatnya menurut beberapa perhitungan sebagian ulama, ya, termasuk di Madinah yang pertama itu ada 122. Ya, jadi terkadang ada di dalam satu surat itu penempatan penempatan ayatnya. Ada yang dipandang misalnya satu ayat, sebagian ulama memandang itu adalah dua ayat. Ya. Sehingga kemudian jumlahnya yang di mushaf Madinah ada 121, ya. Dan di beberapa mushaf Ahlus Syam dan penduduk Basrah serta Kufah ada 123. Tetapi isi kandungannya semuanya sama, ya. Jadi isi kandungannya sama, hanya saja kemudian peletakan ayat ini yang sifatnya adalah ijtihadi, walaupun tentu dari segi urutannya adalah sesuatu yang tauqifi dan Al-Qur'an tidak berubah, alhamdulillah. Ya. Surat Hud, ya, ini adalah mengingatkan kita sekalian, ya, terutama orang-orang musyrik saat itu yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah masih di Mekah, akan azab pada hari kiamat kelak yang akan ditimpakan bagi atau terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga di dalamnya terdapat kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, inilah surat Hud, salah satu surat yang membuat Nabi alaihi salatu wasalam beliau beruban, sehingga beliau mengatakan syayyabatni hudun wa akhawatuha, yang telah membuat aku beruban adalah surat Hud dan surat-surat semisalnya seperti surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasa'alun dan surat Idza Syamsu Kuwirat. Demikian muqaddimah dari surat Yunus.
5: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami persilakan dari jemaah sekalian yang ingin bertanya seputar syariat Islam, dan bagi pendengar di rumah dapat mengirimkan pertanyaan Anda di via pesan singkat 0852 555 943 ataupun di layanan telepon 0811 4000 943. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat datangnya dari pendengar 0823-4880 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustadz, bagaimana sebenarnya etika terbaik menurut syariat Islam? Namun sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
6: Halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wafikum barakallah.
6: Begini, ada tiga lafal atau jumlah saya bertanyakan.
4: Mohon maaf, bisa dikecilkan sedikit volume radionya, Pak.
6: Halo.
4: Ya, silakan.
6: Ya, ada tiga jumlah saya bertanyakan, apakah hadis atau bukan? Biar saya dengar sama penceramah. Yang pertama, iman di dunia kan dan seterusnya. Nah, yang kedua, dunia jipatun wa talibuha kilabun. Nah, yang ketiga, iktanim hamsan qabla hamsin sababaka dan seterusnya. Itu yang saya pertanyakan, Pak. Apakah hadis ini atau ungkapan biasa saja? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang pertama, ya, ada tiga, pertanyaannya adalah ada tiga kalimat yang sangat masyhur, ya, apakah dia itu adalah hadis ataukah bukan. Yang pertama adalah i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya. Pertama, kalimat ini walaupun sangat terkenal, tetapi kalimat ini bukanlah berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan la aslalahu marfu'an. Tidak pernah diriwayatkan secara marfu, artinya tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Dan beliau menyebutkan hal ini di dalam kitab As-Silsilah Ad-Dha'ifah, ya, serial hadis-hadis yang dhaif. Dan beliau juga mengatakan laisa bihaditsin marfu'in an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hadis ini adalah bukan hadis dari Rasulullah, tetapi sebagian ulama menisbatkannya kepada, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua adalah perkataan ad-dunya jifatun wa tullabuha kilab. Ya, dunia itu adalah bangkai yang mencarinya anjing semua. Ini juga adalah beberapa kalimat yang secara kasat mata kita dengar saja, atau ya kita dengar saja itu sudah bukan bahasa Nabi. Ya, jadi Rasulullah SAW tidak mungkin mengatakan dunia ini adalah bangkai dan orang yang mencarinya anjing, ya anjing semua, bahkan kilab, ya bukan, kalau anjing kan cuman karbon, ini kilab. Jadi para ulama rahimahumullahu taala mengatakan hadal hadisun maudhu'un wa kadhibun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis palsu dan kedustaan yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini adalah merupakan salah satu hadis yang tidak benar dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanad-sanadnya juga terputus, amburadul, dhaif. Ya, dan Abu Syekh mengatakan ad-dunya jifatun wa tulab ya kilab, disebutkan oleh Abu Nuaim dan Yusuf ibn Asbat. Beliau mengatakan yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib juga di dalam kitab tersebut, ad-dunya jifah faman aradaha falyasbir ala mukhalatatul kilab. Ya, yang dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib adalah dunia adalah bangkai dan barang siapa yang menginginkannya maka hendaklah dia bersabar untuk berinteraksi dengan para anjing. Ini pun tidak benar dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ya. Jadi tidak semua, ya, tidak semua perkataan yang masyhur itu kemudian sahih, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kemudian yang ketiga yaitu perkataan igtanim khamsan qabla khamsin, ya, manfaatkanlah olehmu sebaik mungkin lima perkara sebelum lima perkara, ya, igtanim khamsan qabla khams. Ya, ini juga adalah merupakan salah satu perkataan yang sangat masyhur, ya, dan ini adalah merupakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak, dan beliau mengatakan hadza haditsun sahihun ala syartis sahihain ay syaikhain wa lam yukhrijah. Hadis ini adalah hadis sahih kata Imam Hakim sesuai dengan persyaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim, namun keduanya tidak menyebutkan di dalam kitab sahih mereka. Iktanin khumsan qabla khumsin, manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum masa tuamu, wasihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu, wa faragaka qabla syughlik, masa luangmu sebelum masa sibukmu, wa hayataka qabla mautik, kehidupanmu sebelum kematianmu. Wallahu ta'ala alam.
5: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita ke pertanyaan SMS dari 08234880 sekian-sekian. Namun kembali sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, silakan Pak Ji.
7: Ya, ada yang tanya, ini Pak Ustaz. Ya, sementara mengikuti manasik umrah, apakah manasik yang dilakukan apabila bertentangan dengan sunnah, dia harus ikuti atau dia tinggalkan? Kemudian yang kedua, ketika di Masjidil Nabawi dan di Masjidil Haram dia melakukan sholat malam, apakah dia harus lakukan tengah malam, jam 3, atau boleh di awal malam? Dan apakah sholat malam itu harus dilakukan di masjid? Apakah boleh dilakukan di mana dia nginap? Demikian, syukuran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam manasik haji dan umroh, Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang sangat jelas. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Dan bukan hanya dalam masalah manasik sesungguhnya, semua ibadah kita disyaratkan untuk ikhlas dan mengikuti sunnah atau benar sesuai caranya dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sehingga kemudian apabila ada bentuk-bentuk manasik yang keluar daripada syariat, maka hal itu tidak boleh diamalkan. Ya, tidak boleh diamalkan. Karena bertentangan dengan sunnah. Rasulullah SAW beliau bersabda, man amila amalan laisa alihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ada, ya, atau mengamalkan suatu amalan yang tidak sesuai dengan perintahku, maka amalannya akan ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh begitu sangat disayangkan ketika kita pergi ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, mengeluarkan sejumlah harta yang tidak sedikit, lantas kemudian ibadah kita ditolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena kita melakukannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun kemudian melaksanakan sholat tahajud, maka boleh dilakukan di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Dan ini tidak dibedakan antara sholat di Masjidil Haram atau di masjid yang lain atau di dalam rumah kita. Sebagaimana juga melaksanakan sholat tahajud di Makkah, ya, itu adalah lebih baik, ya. Apakah boleh dilakukan di penginapan atau di Masjidil Haram, semuanya diperbolehkan. Dan dari zahir hadis Nabi SAW adalah melakukannya di rumah atau di tempat tinggal kita adalah lebih baik. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, afdhulu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Sebaik-baik seseorang, sholat seseorang itu di rumahnya kecuali sholat wajib. Dan itu disabdakan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW di Madinah, bukan ketika Nabi SAW di Kendari atau di tempat yang lain. Artinya bahwa ketika Rasulullah menyebutkan hal itu di Madinah, sedangkan di Madinah ada Masjid Nabawi, tapi walau demikian Rasulullah mengatakan sebaik-baik sholat seseorang itu di rumahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa melakukan sholat sunnah di rumah lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah di masjid, sekalipun di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Dan terlebih bahwa di Masjidil Haram yang masuk ke dalam kategori Masjidil Haram di Makkah sana bukan hanya Masjid Ka'bah, tetapi seluruh kawasan yang masuk ke dalam tanah haram di Makkah semuanya masuk ke dalam kategori tanah haram, sehingga dengan demikian tetap keutamaannya ada jikalau kita melaksanakan sholat di tempat tinggal kita, tetapi apabila kita pun melaksanakannya di Masjidil Haram, maka insya Allah tetap memiliki keutamaan karena di Masjidil Haram melihat Ka'bahnya saja, kata Ibnul Qayyim, itu adalah sudah merupakan ibadah tersendiri. Wallahu ta'ala alam.
5: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Kita beralih ke pertanyaan SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ustaz, bagaimana etika terbaik menurut syariat Islam ketika teman-teman atau sahabat atau kerabat mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita dan kadang disertai dengan harapan dan doa untuk kita seperti yang ada di medsos saat ini. Bolehkah kita membalas dengan ucapan terima kasih dan mengamini doanya atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Naam, kita cukup mengucapkan terima kasih atas ucapan tersebut dan mengaminkan doa tidak menjadi masalah karena dia adalah doa, tidak mungkin kita mengingkari doa-doa yang baik. Hanya saja kemudian kita memberikan penjelasan kepadanya bahwa ini adalah bukan merupakan tradisi dari syariat kita yang mulia, ya. Mendoakan tidak mesti kemudian kita menunggu masa ulang tahun ya teman atau saudara kita. Ya, kita setiap saat kita menyebutnya, kita mendoakannya, kita katakan hafidzakallah, barakallahu fiik dan lain sebagainya. Setiap kita bertemu, setiap kita berbicara, maka ini adalah doa yang tidak perlu untuk menunggu datangnya masa ulang tahun. Wallahu ta'ala alam.
5: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih pertanyaan SMS dari 08225989 sekian. Barakallahu fikum Ustaz.
4: Fikum barakallah.
5: Pertanyaan saya, namun sebelumnya kita terima telepon. Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, saya bertanya ini.
4: Tafadhal.
8: Ya, bagaimana hukumnya tentang seorang muslim memelihara anjing? Karena bukankah ada hadis yang mengatakan boleh untuk menjaga rumah atau menjaga kebun, dan hukumnya apabila binatang tersebut menjilat bagian kaki kita, biasanya kalau kita mau kasih makan dia jilat-jilat begitu. Kemudian Ustaz, yang kedua masalah nama arti sebuah nama bagi seorang anak. Saya mau bertanya apa artinya Ibrahim Al Mubarak dengan Zulkarnain Al Hasan, biasa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, yang pertama adalah tentang hukum memelihara anjing di rumah bagi seorang muslim. Ya, memelihara anjing hukum asalnya tidak diperbolehkan. Ya. Hukum asalnya tidak diperbolehkan kecuali apabila kita membutuhkan anjing tersebut untuk berburu, untuk menjaga ternak dan menjaga kebun. Ini adalah yang dikecualikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya juga dia adalah harus dijaga. Artinya adalah agar dia tidak menyebarkan najis di rumah kita, baik ke pakaian, ke perabot rumah tangga atau kepada tubuh kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yaumin min amalihi qirat." Barang siapa yang memelihara anjing, maka berkurang setiap hari dari amal perbuatannya, dari amal kebaikannya satu pun di pahala, kecuali anjing untuk menjaga ternak atau menjaga kebun. Ya, demikian juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man iktana qalban laisa bikalbi sayyid wala mashiyah wala ard." Barang siapa yang memelihara anjing sedangkan anjing tersebut bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak dan juga bukan untuk menjaga kebun, fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yaum, maka berkurang setiap harinya dari amal kebajikannya dua pundi. Ini semua menunjukkan bahwa memelihara anjing dengan tanpa ada tujuan yang disebutkan oleh Nabi tadi hukumnya adalah haram. Lalu bagaimana jika anjing itu untuk menjaga rumah? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan jikalau anjing, jikalau rumah-rumah yang kita miliki tersebut ada di tengah padang pasir atau di tempat yang terpencil, maka boleh. Karena kalau seandainya saja menjaga ternak itu diperbolehkan, maka untuk menjaga manusia dia lebih diperbolehkan lagi. Kalau seandainya ya rumah kita terpencil jauh dari orang lain, dari rumah penduduk yang lain, dari pemukiman. Tetapi kalau seandainya perumahan kita itu ada di tengah-tengah pemukiman, maka tidak diperbolehkan. Dan karena iktina kalb atau memelihara anjing juga adalah merupakan bagian dari tradisi orang-orang non-muslim yang tidak mengenal dan tidak bisa membedakan antara najis dengan bukan. Adapun yang kedua, apa nama dari arti daripada nama Ibrahim apa tadi? Ya, yang jelas Ibrahim ini adalah nama seorang nabi. Terus kemudian tadi disebutkan ada al apa begitu ya? Ya, al ini adalah namanya lakob, gelar. Biasanya adalah dinisbatkannya kepada kabilah. Dan saya rekomendasikan bahwa nama ketika kita menamakan anak-anak kita itu jangan panjang-panjang. Ya, perlu diketahui yang akan dipakai itu jangan cuman satu suku kata. Itu pun kadang nanti dipotong lagi. Ya. Jadi kita sudah capek-capek merangkai kalimat 3-5 suku kata terkadang orang Indonesia yang dipakainya nanti tetap cuman satu yang dipanggil. Coba kita lihat nama para nabi dan rasul itu cuman satu suku kata. Hud, Saleh, Lut, Nuh, cuman 3-3 huruf. Itu nama para nabi dan rasul. Enggak setengah meter. Ya, kalau nama orang Indonesia panjang banget. Nanti yang dipakai juga satu juga. Satu pun nanti kemudian disingkat lagi. Ya, jadi enggak usah terlalu berat atau terlalu panjang sehingga anak itu nanti keberatan dengan nama. Ya, kadang nulis di ijazah juga enggak cukup nantinya. Ya, kerepotan. Jadi nama itu pendek, satu kata saja. Nanti kemudian ditambah suku kata keduanya nama orang tua. Suku kata ketiganya nama kakek, dan itu adalah dari budaya Islam. Oleh sebab itu kalau di Saudi Arabia dan di negara-negara Teluk itu sudah disepakati nama hanya satu suku kata. Karena menggunakan nama dengan dua suku kata itu dapat mengaburkan nasab. Misalnya Muhammad Soleh gitu. Jadi orang tua ini karena cita-citanya terlalu tinggi, anak ini ingin seperti Nabi Muhammad, ingin seperti Nabi Soleh juga. Ya, padahal kalau sudah jadi Nabi Muhammad kan ya sudah cukup semuanya gitu. Ya, atau ingin akhlaknya ingin jadi Muhammad tapi gantengnya seperti Nabi Yusuf. Tulis Muhammad Yusuf ya. Kita katakan kalau orang itu namanya katakan Muhammad Soleh. Muhammad Soleh Ibrahim. Itu nama tiga orang. Ya, nama tiga orang. Jadi ketika kemudian dibawa ke Timur Tengah sana, itu pasti mereka menduga bahwasannya ini adalah ya nama orang ini Muhammad, bapaknya Soleh, kakeknya Ibrahim. Ya, sehingga ketika disebutkan ini nama saya semua gitu, ini katanya mengkaburkan nasab. Oleh sebab itu di sana sekarang dilarang menggunakan nama lebih dari satu suku kata, kecuali jikalau majemuk seperti Abdullah, Abdul Aziz, itu tidak menjadi masalah, itu terhitung satu. Tetapi seperti nama-nama kita termasuk nama saya itu kadang bingung juga ketika nulis di sana selalu ada ismul awal, ismus tsani, wa ismus tsalis, atau ismul ab wa ismul jad. Jadi nama pertama, nama ayah, nama kakek. Jadi yang saya tulis di situ adalah nama saya, nama pertama nama saya, nama ayah juga nama saya juga, nama kakek juga nama saya juga gitu. Kenapa? Karena sudah tidak, ruangnya sudah tidak muat ya. Ketika saya mengurus akte kelahiran anak saya yang lahir di Saudi Arabia, saat itu saya bersama-sama dengan seorang teman ya. Teman ini dia sudah menyiapkan 3 suku kata. Begitu kita mengurus akte kelahiran ke kantor catatan sipil ya, setelah 2 tahun jadi anak itu pun sudah dikasih nama memang. Jadi kalau di sana, kalau di Saudi Arabia akte kelahiran keluarnya nanti setelah 2 tahun setelah seluruh imunisasi ya diambil ya. Jadi untuk mengambil akte kelahiran itu harus ada stempel dari rumah sakit bahwa semua imunisasi diambil. Itu bagus juga untuk mengontrol kesehatan masyarakat. Jadi tangga-tangga itu harus ada stempel dan harus lengkap. Nanti kalau sudah lengkap imunisasi baru bisa ngajukan. Kalau tidak lengkap tidak bisa ngambil apa namanya akte kelahiran. Nah teman ini katanya anak saya sudah 2 tahun namanya sudah dikasih 3 suku kata. Begitu ke catatan sipil ditolak. Katanya kamu pilih satu aja, ini nama 3 orang katanya gitu. Tapi saya maunya begini, bilang tidak bisa. Ya aturan kita ya hanya satu suku kata ya. Jadi nama Ibrahim tadi adalah bagus ya, nama dari bapaknya para nabi. Kemudian Zulqarnain, Zulqarnain Al-Hasan. Ini juga adalah nama 2 orang. Ya, Zulqarnain. Kalau dari segi bahasa Zulqarnain artinya pemilik 2 tanduk. Ya, tapi juga ini adalah nama seorang hamba yang soleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Al-Hasan juga nama satu orang. Jadi pilih salah satu di antaranya saja. Ya, wallahu taala alam.
5: Baik, satu pertanyaan terakhir di pagi ini dari 0822-5989-sekian-sekian. Barakallahu fikum.
4: Wa fikum barakallah.
5: Ustaz, apakah diperbolehkan memberi salam kepada lawan jenis yang bukan mahram kita? Terima kasih.
4: Nah, diperbolehkan jikalau aman dari fitnah. Diperbolehkan jikalau aman dari fitnah. Tetapi kalau seandainya hal itu dapat menimbulkan fitnah, tidak diperbolehkan. Ya, sebagai contoh misalnya seorang ketika kita lewat, kemudian kita melewati sekelompok akhwat yang bukan mahram kita, maka kita mengucapkan assalamualaikum. Tidak apa-apa, kenapa? Karena aman dari fitnah. Seorang dosen atau guru mengucapkan salam kepada murid-murid yang perempuan, maka juga ya apabila disampaikan di hadapan sekelompok orang, maka ini juga dapat terhindar dari fitnah, diperbolehkan. Tetapi jika hal itu dapat menimbulkan fitnah, misalnya kita berpapasan ya di tempat yang sunyi, maka kemudian kita menyampaikan salam kepadanya, itu dapat menimbulkan fitnah. Dan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kemadaratan harus lebih dikedepankan daripada mengambil kemaslahatan. Wallahu ta'ala alam.
9: Pendengar Radio Mu'ad, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
10: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabbnya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bencana itu datang, nestapa di kota beribu duka. Siapa yang menggeliat nun jauh dari kedalaman bumi, meretakkan susunan bebatuan, mengubah struktur tanah dengan irama yang tak terkira-kira. Teriris-iris hati ini, tercabik-cabik perasaan ini, terguncang-guncang jiwa ini, cerita duka di balik sengsara.
0: Semua Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Apakah kelaparan, kemiskinan, kefakiran, kesusahan, penderitaan, bencana, ditenggelamkannya makhluk, adanya gempa, adanya banjir, adanya kebakaran, semuanya Allah sudah takdirkan dalam Mahfud 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi.
1: Cerita duka di balik sengsara. Selama berhari-hari mereka hidup dalam kesengsaraan, mereka mengerang kesakitan melawan maut. Matanya layu, tubuhnya setengah oleng, kelelahan dan kesedihan menggurat di wajahnya. Tubuh tidak bernyawa itu bertebaran di mana-mana, tergeletak di jalan berdebu, terperangkap di reruntuhan pasir. Prahara itu datang, nestapa di kota beribu duka. Apa yang tersisa? Sepenggal cerita di sudut pengungsian, cerita duka di balik sengsara. Adakah masih tersisa untuk berpoya-poya?
0: Allah menimpakan cobaan berupa penyakit, penderitaan, dan juga musibah agar seseorang ingat kepada saudara yang kena musibah yang selama ini dia lalaikan tatkala dia dalam keadaan sehat.
2: Mereka butuh bantuan kita untuk menyeka air mata yang tertutup oleh debu. Mereka butuh bantuan kita dari sebagian rezeki yang telah dititipkan, bantuan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: 94,3 FM.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban?
4: Bolehkah mengucapkan niat?
3: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya perkataan dimakamkan di persinggahan yang terakhir? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, perkataan dimakamkan di persinggahannya yang terakhir hukumnya haram dan tidak boleh. Karena jika Anda mengatakan di persinggahan yang terakhir, berarti kuburan merupakan akhir segala sesuatu baginya. Maka ini mengandung unsur pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Diketahui bersama, menurut orang Islam, bahwa kuburan bukan akhir segala sesuatu, kecuali bagi orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, maka kuburan adalah akhir segala sesuatu menurut mereka. Sedangkan menurut orang Islam, kuburan bukan akhir segala sesuatu. Seorang Arab mendengar seseorang membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Quran Surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Orang Arab berkata, demi Allah, pengunjung tidak akan bermukim, karena orang yang berkunjung harus melanjutkan perjalanannya lagi. Perkataan semacam ini benar. Kita harus menjauhi perkataan kuburan adalah tempat persinggahan terakhir, karena persinggahan terakhir adalah surga atau neraka pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika orang meninggal dunia, ada sebagian orang yang berkata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi mendapat keridhaan. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, perkataan ini tidak boleh diucapkan secara mutlak kepada seseorang begitu saja, karena ini adalah kesaksian yang menunjukkan bahwa dia termasuk dalam golongan ini. Wallahu a'lam. Sumber Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
7: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar tersebut menampakkan sebagian tubuh dan kepala saja. Dalam hal ini sangat jelas maksud dari penggantungan gambar tersebut, yakni pengagungan terhadap apa yang dilukiskan dalam gambar tersebut. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, jika seseorang menjual perhiasan kepada tukang emas, lalu dia membeli dari tukang emas itu perhiasan lain dengan harga lebih tinggi daripada harga pertama, bagaimana hukumnya? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Masalah ini akan saya jelaskan lebih rinci karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas, yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada seorang wanita ingin mengganti atau menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas atau kepada wanita lain, dan wanita itu juga berkeinginan menukarnya, maka harus sama berat timbangannya. Dan transaksi harus terjadi sebelum berpisah. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu saya akan membeli perhiasan lain kepada tuan yang beratnya lebih ringan dari perhiasan saya dengan harga 10.000 rial, maka jika hal tersebut terjadi berdasarkan kesepakatan pada saat itu, maka hukumnya tidak boleh, karena jual beli yang terjadi merupakan akad simbolis yang dimaksudkan sampai kepada hal yang diharamkan. Adapun jika transaksi itu tidak berdasarkan kesepakatan di antara keduanya, melainkan wanita itu menjual perhiasannya, lalu setelah uangnya diterima, ia pulang dan pada waktu lain ia datang ke tukang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi, Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak diragukan lagi bahwa pendapat Imam Ahmad rahimahullah di atas sangat tepat, sehingga apa yang dilakukan wanita tersebut tidak menjadi tipu muslihat. Singkat jawaban kami adalah, apabila tidak terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita tersebut menjual kepadanya emas dan uangnya telah ia terima, kemudian ia belikan emas atau perhiasan yang lebih ringan daripada perhiasan yang dijualnya dari tukang emas tersebut, maka hal ini tidak apa-apa. Sebagaimana pula ia boleh membelikannya dengan perhiasan yang lebih berat daripada apa yang dijualnya dengan harga lebih. Akan tetapi lebih baik, sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain, dan bila tidak menemukan yang sesuai dengan keinginannya kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa. Wallahu a'lam.
7: Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang yang minta dicabuti, orang yang mentato dan yang diminta ditato, orang yang merenggangkan giginya untuk keindahan yang mengubah ciptaan Allah. Sepertinya alasan laknat adalah karena mereka mengubah ciptaan Allah. Namun ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis, lengan, telapak tangan dan bulu kaki serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan, tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwasanya diamnya syariat menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak mengapa. Karena jika ini termasuk hal yang dilarang, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkannya dan akan melarang dengan lafal yang umum. Kalau itu termasuk hal-hal yang diperintahkan, tentu syariat telah menetapkannya, sehingga hal ini termasuk hal yang dimaafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
10: Kita menghadap kepada Allah untuk apa? Lil fasli wal hisab. Kita takut momen itu karena saat itu kita akan diadili dan akan dihisab. Perasaan takut ini akan membuat kita menjadi hati-hati dari segala bentuk kezaliman. Wabikhasah, terkhusus zulmul ibad, kezaliman dengan sesama. Ketika kita mengingat, oh nanti kita akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita lakukan, hati-hati dengan kezaliman yang kita lakukan dan mungkin kita tidak sadar. mungkin atau tidak orang tua mendzalimi anaknya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Demi untuk memuaskan hobi udut, demi untuk memuaskan hobi merokok, bisa jadi jenengan mendzalimi istri dan anak jenengan. Anak yang masih kecil sudah sakit paru-paru, sakit jantung karena egoisme ayahnya atau mbahnya. Itu zalim. Saya ingatkan, yang masih suka ngerokok, jenengan zalim. Bahkan kepada belahan jiwa jenengan, bahkan kepada darah daging jenengan. Dan itu gak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Gak akan dibiarkan sama Allah. Setiap yang kita lakukan ada pertanggung jawabannya. Saya sampaikan ini karena saya sayang kepada jenengan. Jangan sampai nanti di hari kiamat kita dituntut oleh anak kita sendiri yang menderita sakit seumur hidup gara-gara ayahnya cuek, gara-gara mbahnya cuek, egois, hanya mencari kepuasan dirinya untuk memenuhi kesukaan dirinya. Itu baru yang dizalimi anak dan istri. Apa yang dizalimi oleh perokok cuma anak dan istrinya? Banyak. Ketika jenengan ngerokok di jalan, ketika jenengan ngerokok di bis, ketika jenengan ngerokok di terminal, ketika jenengan ngerokok di mana? Pasar. Emang enggak ada yang terzalimi? Teng pasar, ketika jenengan ngerokok blas-blus, berapa orang yang pergi ke pasar? Ribuan orang, ratusan orang setiap hari terzalimi dengan asap rokok jenengan, dan itu tidak akan dibiarkan oleh Allah di hari kiamat. Orang-orang yang dizalimi ini akan diberi kesempatan untuk menuntut jenengan di hari kiamat. Apa Ustaz? Pahala. Pahala nih jenengan yang capek-capek jenengan kumpulkan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibagikan kepada orang-orang yang pernah dizalimi. Berapa orang Ustaz? Yang jenengan rokoknya berapa tahun? Dalam sehari berapa orang yang jenengan zalimi? Apakah mereka yang dizalimi sempat jenengan minta maaf? Di bis nih ya, di bis. Lepas, napa? Lepas, nang pinggir wis kaya-kaya. Orang mudeng. Itu kanan kiri kita, satu bis itu. Jenengan minta maafnya gimana? Lu gak kenal lo. Kapan minta maaf? Kalau misalnya orang itu jenengan kenal, mungkin sama anak, sama istri, mau tobat. Le, Bapak minta maaf ya. Bapak janji lah setelah pengajian malam ini bakalan apa? Bakalan berhenti. Bapak janji nak. Tapi yang kemarin-kemarin Bapak minta maaf ya. Sama istri, Dek, Mas minta maaf ya. Selama ini egois. Ya. Sama tetangga. Itu kenal, jenengan bisa minta maaf. Kalau orang-orang yang jenengan zalimi memaafkan, selesai. Minta maaf, mereka mau maafkan dan mereka gak mau nuntut nanti di hari kiamat karena sudah memaafkan di dunia, selesai. Tapi yang jadi masalah adalah ketika asap rokok itu menzalimi orang yang tidak kita kenal. Kita gak kenal sama orang yang menghisap asap rokok. Kita ini gak kenal minta maafnya gimana. Yang ada hari kiamat nanti, yang ada pertanggungjawaban di hari kiamat nanti.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
1: 94,3 FM.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
13: Dari أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari أبو حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: Qudwatun nabawiyah.
12: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
14: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
15: Saya punya saudara. Suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, ada pesanan sekian, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu, kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Iya dek, tapi, oh, ada anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh kenapa dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi gak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang larang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
16: Ustadz menjawab.
17: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
18: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
19: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
20: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
21: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
22: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya sebidang tanah yang saya beli dengan uang bercampur antara gaji dan uang pelicin. Dulu saya bekerja di bidang pengurusan dokumen di kantor pemerintah dan berlaku sistem di kantor tersebut bahwa setiap persyaratan yang kurang dapat ditarik uang pelicin untuk dapat diloloskan permohonannya. Waktu itu saya tidak mengetahui yang seperti itu halal atau tidak. Saya menganggap itu syubhat saja. Karena syubhat saya ambil. Sekarang saya insya Allah sudah bertobat kepada Allah, alhamdulillah. Pertanyaan apa yang harus saya lakukan terhadap tanah tersebut? Jadi harta haram itu ada dua. Harta haram ada dua. Ada harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan ada harta haram yang didapatkan dengan cara mendolimi orang lain. Mana yang lebih parah? Saling ridho atau ada unsur mendolimi? Mendolimi lebih parah. Untuk harta haram yang didapatkan dengan cara saling mendolimi orang lain, cara tobatnya cuma satu, kembalikan harta itu kepada pemiliknya. seperti harta hasil korupsi, harta hasil menipu, merampas milik orang lain, dan seterusnya. Termasuk barangkali ada di antara kita ya, yang pernah main ke kantin ngambil dua bilangnya satu ya. Atau naik bis kota nggak bayar, itu mendolimi orang lain. Tidak ada tobat kecuali mengembalikan kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau pemiliknya sudah nggak ada? Entah dia sudah meninggal atau sudah tidak diketahui jejaknya. Nah, dalam hal ini ulama khilaf. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia bisa bersedekah atas nama pemilik. Dan ini pendapat jumhur ulama. Dan ada yang mengatakan nggak ada pintu tobat bagi dia, selesaikan di akhirat. Ini pendapatnya Syafi'iyah. Yang kedua ini pendapatnya Syafi'iyah. Ada orang pernah mengambil harta orang lain, pernah naik angkot nggak bayar, supirnya sudah mati, angkotnya sudah jadi rosok. Kemudian dia cari-cari kemana saya harus bayar. Menurut Syafi'iyah nggak ada tobat bagi dia. Nanti penyelesaiannya besok di akhirat. Wah, terus gimana Pak? Kan ini mengerikan sekali. Ya kalau Pak kayak gitu, perbanyak sedekah, perbanyak amal soleh. Semoga nanti pahalamu bisa dipakai untuk ganti ketika pengadilan di akhirat. Karena yang ada hanya tinggal pahala dan dosa. Ini cara tobatnya orang yang mengambil harta dengan cara yang haram atau dengan cara yang dolim. Kemudian yang kedua, mengambil harta haram dengan cara saling ridho. Contohnya apa? Uang pelicin tadi. Yang ngasih sogok seneng atau enggak? Yang ngasih sogok ikut seneng ya? Bapak saya kasih, saya juga senang ya. Bapak butuh pulsa nanti tak kasih ya. Yang ngasih sogok juga senang, karena bagi dia yang penting proyek saya lancar, nggak ada yang ganggu, tidak tertahan. Sehingga dia dilakukan saling ridho. Nah, tobat untuk jenis yang kedua semacam ini dirinci oleh para ulama. Pertama, jika dia tahu bahasanya ini terlarang, jika dia sudah tahu bahasanya ini terlarang, maka dia wajib untuk meninggalkan semua harta itu. Tapi jika dia belum tahu kalau ini terlarang, maka dia tidak wajib untuk mengembalikannya. Dia tidak wajib untuk membuang harta itu. Contoh ya, saya kasih contoh, barangkali sedikit menyinggung, tidak masalah ya. Misalnya ada orang yang dulu jualan rokok, gak apa-apa ya. Atau ganti sajalah jualan vape ya. Wah, dia mendapatkan penghasilan banyak dari hasil jualan ini, kaya dia. Kemudian dia mendengar bahasanya ada fatwa MUI yang mengharamkan, terus dia sadar. Terus gimana? Kemarin kan saya kaya dari hasil rokok. Mobil ini dibeli dari hasil rokok ya. Ini dibeli dari hasil rokok dan seterusnya. Karena dulu dia tidak tahu, sebelum dia baca fatwa, menurut dia rokok itu makruh dan makruh masih boleh dijual. Menjual barang makruh. Yang penting kan tidak haram. Kemudian dia kaya dari hasil itu. Para ulama mengatakan orang semacam ini tidak ada kewajiban untuk melepas hartanya. Masih boleh dia manfaatkan. Sehingga apa yang dia dapatkan dari penghasilan masa silam yang bermasalah bagi dia halal. Karena tidak tahu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kondisi yang dialami oleh para sahabat. Dulu ada sahabat rentenir seperti Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat kaya karena jualan khamr seperti Talha, Abu Talha, ayah tirinya Anas bin Malik. Tapi begitu turun ayat larangan riba, turun ayat larangan khamr, Allah tidak wajibkan mereka kuras hartamu, miskinkan dirimu. Yang kemarin silahkan dimanfaatkan. Setelah turun ayat ini, jangan lagi mengambil yang haram. Faman ja'ahu mau'idhatum min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang sudah mendapatkan keterangan, lalu dia menghentikan perbuatan buruknya, maka dia mendapatkan penghasilan di masa silam dan urusannya Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Terus bagaimana dengan nasib yang tadi? Karena saya rasa semua orang tahu kalau uang pelicin itu licin ya. Bikin kepleset. Semua orang tahu kalau ini bermasalah, ini haram. Dan penanya sendiri mengakui bahasanya ini adalah uang syubhat. Cuman syubhat apakah sudah sampai tingkatan terbakar atau belum ya. Ini yang membuat dia ragu. Kami sarankan Anda coba perhitungkan berapa persen uang pelicin itu yang pernah kita terima, yang pernah Anda terima. Kemudian nanti tolong dipotong dan serahkan kepada fakir miskin. sebagai bentuk atau sebagai cara untuk membersihkan diri dari penghasilan yang haram.
19: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah? Apakah surga Nabi Adam sama dengan yang nanti ditempati kepada oleh umat yang sekarang? Tentu saja ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Apa maknanya ini? Yang dimaksud, dan ini Allahu a'lam pendapat yang saya cenderung padanya, dan lebih tepat Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan dimaksud dengan dipanjangkan umurnya adalah dipanjangkan berkah umurnya. Karena kalau Allah tentukan 70 tahun itu tidak berubah lagi semestinya, gitu kan? Tetapi di sini Allah kasih berkah. Misal ada orang 70 tahun, dua, si A sama si B. Si A suka silaturahim, si B enggak pernah silaturahim. Maka yang A yang suka silaturahim, Allah akan berkahi hidupnya, umurnya. Sudah dia sudah banyak bangun masjid, rumah anak yatim, macam-macam. Yang tidak pernah silaturahim ini enggak ada keberkahannya, seperti itulah.
0: Bagaimana hukumnya jika wanita yang bernikah tetapi masih suka selfie? Oh ya, ini masalah penting sekali ini ya. Jazakillah khairan, saya diingatkan dengan pertanyaan ini. Ya, ini ada kebiasaan buruk nih akhir-akhir nih. Kebiasaan buruk yang juga bertentangan dengan konsep berhijab. Bahkan dengan hijab yang akbar sekalipun, ya, hijab tinggal di dalam rumah. Banyak ini sekarang orang-orang yang mengupload fotonya ketika sedang ada di rumah. Ya. Pakai hijab, pakai cadar, difoto gitu, ya. Diupload, dijadikan profil di WhatsApp, jadikan apa di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Apa sih tujuannya? Mau apa? Untuk apa? Ya, kemudian ada lagi yang kurang kerjaan. Biasanya ibu-ibu, ya, di rumah habis masak cerita, alhamdulillah sudah selesai masak. Alhamdulillah sudah sapu-sapu rumah. Alhamdulillah sudah selesai ngaji satu juz. Ya. Yang lebih parah lagi, aduh bete ditinggal suami. Ah sepi ini, gak ada sapa-sapa. Ngapain nanti cerita-cerita gitu, di-share di medsos. Ya, itu kalau ada orang jahat malah tahu. Iya gak? Wow, lagi kosong nih rumahnya. Bahaya gak? Bahaya. Ya. Ngapain nanti bilang-bilang seperti itu? Ya, ini adalah rahasia rumah yang gak boleh di-share. Gak boleh. Orang jadi mengetahui gerak-gerik antum. Ya, oh sekarang dia lagi begini, sekarang lagi begini, sekarang lagi begini. Apalagi kalau mengandung unsur-unsur ibadah kok di-share di medsos. Ya, ini malah bisa menimbulkan sum'ah, bisa riya. Ya. Alih-alih dapat pahala malah batal pahalanya, dapat dosa dia. Ya, kebiasaan selfie ini juga begitu sama. Sekarang di mana-mana selfie. Umroh itu dari mulai di bandara belum berangkat udah selfie-selfian. Nanti landing ya di hotel selfie-selfian lagi. Pakai ihram di mikot selfie-selfian lagi. Nyampe masjid Masjidil Haram selfie. Semuanya selfie. Ini buat apa? Bapak-bapak juga sama. Sama ya, buat kenang-kenangan Ustaz. Subhanallah. Emang Allah enggak tahu kalau antum lagi umroh? Hah? Emang malaikatnya ngantuk apa lupa nyatat kita lagi umroh? Allah berfirman, "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Ya, kita lupa Allah enggak akan lupa. Semua gerak-gerik kita, tingkah laku kita, ya. Semuanya dicatat dan direkam dan kita akan melihat itu semua nanti. Seperti film kehidupan kita akan kita lihat lagi. Enggak perlu antum selfie-selfiean ya. Nanti umur antum malah dianggap jalan-jalan sama Allah. Dianggap rekreasi, enggak ada nilai ibadahnya. Untuk siapa selfie-selfiean? Paling buat di-share kan, buat di-upload, jadikan profil WhatsApp, jadikan profil ini, profil itu. Ujung-ujungnya biar orang tahu saya lagi umroh ini. Buat apa? Saya lagi tawaf nih. Buat apa? Cukup Allah yang tahu. Wa kafa billahi alima. Dzalikal fadlu minallah. Wa kafa billahi alima. Itulah karunia dari Allah dan cukup Allah yang tahu. Cukup. Kalau Allah tahu mencatat sudah cukup. Ya, biar orang lain enggak tahu enggak apa-apa. Justru enak kalau orang lain enggak tahu, kita lebih gampang ikhlasnya. Kalau tahu kan susah. Ya. Jadi itu jelas itu berbahaya untuk ibadah kita, bahkan untuk keamanan diri kita. Dan kebiasaan selfie itu jelas kebiasaan yang mungkar, ya, kebiasaan yang mungkar, karena foto dia ini bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab. Bisa orang mau ngerjain dia mudah, orang dendam sama dia, ingin ngerjain dia, wajahnya dia ada di mana-mana, diambil wajahnya, edit pakai Photoshop, maaf-maaf ditempelin tubuhnya perempuan yang menyingkap aurat, diracik sedemikian rupa dengan indahnya enggak ketahuan. Bisa enggak? Bisa ya. Jadi itu mabarat, enggak ada manfaatnya.
9: Ustadz, bagaimana cara kita menyikapi kematian anak akibat dari kesalahan orang tuanya?
3: Kalau bicara kesalahan, bisa jadi orang tua punya salah. Kadangkala orang tua ini telat ngasih obat. Kalau terangkan tadi, orang tua ini, ya, ada yang mengatakan, udah jangan dibawa ke rumah sakit dulu, insya Allah sembuh. Gara-gara ucapan itu, tahu-tahu anaknya meninggal. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah. Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak perlu lagi mengatakan, andai kata kita bawa ke rumah sakit ya, anak itu gak akan mati. Kata siapa? Banyak orang yang dibawa ke rumah sakit juga mati di rumah sakit. Realita itu kita lihat. Maka ucapan andai kata ini, jangan sampai ada. Kalau dikatakan tadi 1 tahun ya, sedih. Karena merasa kayaknya gara-gara aku, ucapan andai kata itu akan muncul nantinya. Sehingga nasihat ana, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan insya Allah apa yang sudah terjadi itu baik buat anti dan baik buat anak anti. Semoga anak anti itu ya dapat menunggu orang tuanya di pintu surga. Kalau orang tuanya sabar menerima hal itu, anak-anak akan menunggu orang tuanya di pintu surga. Mereka gak akan masuk surga sampai orang tuanya datang. Jadi lihat hikmah dari semua yang sudah terjadi. Dan kita gak tahu kalau anak itu tumbuh besar, sehat, jadi apa? Wallahu a'lam. Maka dengan dia mati dalam kondisi kecil, semoga itu jadi berkah buat bapak dan buat anaknya juga. Kalau memang ada kesalahan dari orang tua, yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun atas kelengahan, kelalaian yang dia lakukan. Dan Allah maha pengampun dan maha penyayang. Hadza wallahu a'lam.
4: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
16: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
23: Ustadz, apa hukumnya membuat acara makan-makan sebelum atau sesudah pulang dari umroh atau haji, tapi di samping itu tanpa melakukan ritual tertentu, Ustadz? Mohon penjelasannya.
24: Tidak menjadi masalah. Itu adalah merupakan bagian daripada budaya dan tradisi, selagi itu tidak dijadikan sebagai syarat. Maka itu adalah bagian dari tasyakkur bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan itu adalah merupakan sesuatu yang dikenal dari sejak zaman dahulu dan memiliki nama khusus. Dalam bahasa Arab ada istilahnya walimah untuk haji, walimah untuk umroh, kedatangan haji. Tidak menjadi masalah. Tetapi jangan dipandang bahwa itu adalah menjadi sebuah kemestian atau syarat. Ya. Kalau kita ingin melakukannya, kita kemudian tasyakkur bin ni'mah, bersyukur kepada Allah, mengundang karib kerabat, para tetangga, sebelum kita berangkat ibadah haji atau umroh atau setelahnya, ya tidak menjadi masalah. Perkara yang mubah, dan itu adalah bagian daripada amal soleh insya Allah. Jikalau kita niatkan bahwa kita memberikan makan, minum kepada orang-orang yang kita cintai, ya, dan itu juga adalah merupakan bentuk syukur kepada Allah, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala.
25: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
26: Al-Quran.
27: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: lain.
1: Radio Muad Bin Jabal
2: 94.3 FM Radio Muad Bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Begitupun salawat dan salam agar senantiasa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga dapun di pagi ini, saat ini turun hujan di wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya, bahkan sejak malam tadi dan hujan tampaknya sangat-sangat konsisten untuk turun. Nah, maka dari itu untuk sahabat Muaz yang beraktivitas di luar rumah, maka sedia jas hujan. Untuk yang berkendara sepeda motor dan juga jangan ngebut-ngebut, baik sepeda motor maupun mobil, karena jalanan yang juga licin serta banyaknya genangan air. Nah, bukan hanya sekadar karena licin, melainkan juga kita menghindari dari cipratan yang bisa kita timbulkan, yang kemudian bisa mengenai orang lain, bisa jadi berbahaya untuk mereka, dan tentunya juga akan membuat pengendara lain yang mungkin tidak menggunakan jas hujan itu terkena dari cipratan air. Nah, dan untuk sahabat Muaz, pastikan juga jangan lupa untuk kita membaca doa ketika turun hujan, yakni Allahumma sajiban nafian, dan kita memperbanyak dari doa-doa kita di saat turun hujan, karena salah satu waktu mustajab adalah waktu ketika turunnya hujan. Dan selanjutnya sahabat Muaz, kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi ini untuk menemani aktivitas kita semuanya, yakni kajian pagi dengan pembahasan kitab Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kajian ini kami hadirkan dalam siaran ulang sehingga apabila ada penyebutan tempat, waktu dan event tertentu maka tidak ada kait-

0: itu ada lima, yakni terdapat pada lima perkara. Yang pertama kata Nabi SAW adalah al-khitan. Ya, yang pertama adalah khitan. Wal-istihdadu, dan membersihkan atau mencukur. Wa qashush syarib, dan merapikan atau memotong kumis. Wa taqlimul adfar, dan memotong kuku. Wa naftul ibit, dan mencabut bulu ketiak. Dan di dalam riwayat yang lain ada tambahan wasiwak, dan pada siwak wal madmadah, dan pada berkumur wal istinsyak, dan membersihkan hidung. Ya. Jadi di antara kesucian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dijaga oleh seorang muslim dalam kehidupan sehari-harinya, yang pertama bagian dari kesucian itu adalah al-khitan. Ya, berkhitan, bersunat. Ya. Khususnya bagi kaum pria. Dan ini adalah merupakan salah satu syiar agama Islam dan bagian peninggalan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Berkhitan. Dan yang kita maksud dengan khitan di sini adalah khitan medis. Ya, bukan khitan kampung. Karena di sini ada pemahaman yang namanya khitan kampung. Dia tidak dipotong. Cuman dilukain sedikit, yang penting pedis katanya gitu kan. Tapi dia tidak dipotong, sehingga dia tetap ketika seseorang buang air ya menyimpan sesuatu dari najis. Bukan itu yang kita maksud, tetapi yang kita maksud dengan khitan di sini adalah khitan medis yang dikenal. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wal istihdad. Ya, al istihdad. Istihdad itu mencukur habis bulu kemaluan. Ya, ini juga adalah bagian dari kesucian. Kemudian berikutnya kata beliau alaihi salatu wasalam, waqassu asyarib. Al-qass. Al-qass apabila kita dalami maknanya qass. Qass itu artinya memotong atau mencukur. Ya, tapi ya ada di sana ada kata-kata qass, ada halq, ada natf. Ya. Kalau natf artinya mencabut. Kalau qass artinya menggunting. Oleh sebab itu kita ketahui dalam bahasa Arab gunting itu artinya miqas. Ada halq. Kalau halq itu digundul. Ya. Kalau halq artinya menggundul. Kumis wallahu taala alam afdalnya itu digunting. Bukan digundul. Karena di sini disebutkan bahasanya adalah qassu syarib, bukan halqu asyarib, bukan menggundul kumis, tetapi memotong kumis. Ini wallahu ta'ala alam yang lebih tepat, walaupun para ulama rahimahumullah mengatakan boleh kita mencukur habis, ya, atau yang dinamakan dengan halq, boleh kita mencukur habis dengan menggunakan pisau cukur. Ya, tetapi lebih afdal kalau kita melihat bahasa hadis itu adalah qass. Qass itu menggunting. Wa qassu syarib wa i'fa'ul lihyah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dan menjaga atau memelihara janggut. Jadi janggut itu i'fa. I'fa itu dibiarkan atau dipelihara. Ya, dipelihara. Kemudian berikutnya wa taqlimul adfar. Ya, taqlimul adfar. Menggunting atau memotong kuku, ya, memotong kuku. Wa taqlimul adfar. Tidak membiarkan kuku kita panjang, baik sebagian atau seluruhnya. Sebagian orang ada yang dia tinggalkan. di jari manisnya, yang lainnya dipotong kecuali kelingkingnya misalnya, atau di ibu jarinya. Ini juga tidak diperbolehkan, ya, karena taklimul adfar, Nabi SAW ketika bersabda taklimul adfar, beliau alaihi salatu wasalam tidak menghususkan sebagian jari dari sebagian yang lainnya, ya. Kemudian berikutnya juga diantara sunnah fitrah, bagian ajaran kesucian dari Nabi SAW adalah natful ibid, ya, natf. Kalau natf itu mencabut, ya, jadi afdolnya kalau ketiak itu dicabut, bukan dicukur, bukan di, ya, bukan digundul, tetapi dicabut, ya. Walaupun digundul dan dicabut, dicukur pun boleh, ya, tapi jangan biarkan dia seperti janggut. Jangan dibiarkan seperti janggut. Baik, kemudian berikutnya diantara juga sunanul fitrah yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan perkara-perkara yang disebutkan tadi lebih dari 40 hari sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak membiarkan kumis tidak dipotong selama 40 hari atau kuku tidak dipotong selama 40 hari. Ya, ini adalah menyimpang dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seorang muslim dia menggabungkan antara kesucian fisik dengan kesiapannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan bagian dari keindahan syariat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuksiru at-tatayyuba wa yuhibbu at-tayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasalam banyak menggunakan parfum. Yani sering kali beliau menggunakan apa? Parfum. Wa yuhibbu at-tayyib, dan di antara benda yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minyak wangi. Wala yarudduhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menolak, ya, tidak menolak orang yang memberikan hadiah parfum kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ya, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, wa ahabbu ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, urusan dunia yang paling aku cintai itu adalah, ya, urusan minyak wangi dan wanita, ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana ahabbu at-tibi ilaihi al-misku. Ibnu Qayyim mengatakan, dan minyak wangi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah minyak kasturi. Ya, minyak kasturi adalah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat ini banyak sekali macam-macam parfum itu. Ya, terus berkembang dan orang terus berkreasi. Ada namanya Hajar Aswad, ada namanya Malaikat Subuh. Ya, dan macam-macamlah. Ada Raudhah. Ya, dengan berbagai macam nama, tetapi ada satu nama yang abadi sampai sekarang, ya, kita masih mengenalnya dengan nama al-misk atau minyak kasturi, dan itu adalah yang paling dicintai oleh Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dan dia adalah minyak wangi yang golongan katakan pertengahan, tidak juga harganya mahal, tidak juga terlalu apa murah. Demikian karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita at-tawazun, keseimbangan. Ya, sebagian orang masya Allah beli parfumnya saja itu bisa dipakai untuk bayar ONH. Ya kan, beli parfumnya saja bisa pakai untuk apa, ongkos naik haji sampai sekian puluh juta. Ya, saya bilang ini juga terlalu apa, takaluf. Ya, saya pernah diberikan hadiah sebuah parfum ya kurang lebih besarnya setengah daripada botol air mineral ini. Saya bilang, wah, oh, masya Allah, aromanya bagus. Bilang, iya Ustaz. Katanya itu harganya 2.000 real. Saya bilang 2.000 real. Yani 2.000 real kurang lebih 9 juta ini. Yani. Maksud saya, iya wanginya enak, tetapi tidak semestinya juga kita apa takalluf. Ya tidak mesti juga itu uang 9 juta kalau kita belikan. Yang lain mungkin kita bisa sedekahkan kepada fakir miskin atau anak yatim, dia akan lebih bermanfaat. Ya kita cukup menggunakan parfum yang sederhana saja. Yang penting baunya tidak menyiksa orang lain. Sebagian parfum juga ada yang bikin batuk orang lain yang di sampingnya batuk-batuk. Kenapa? Oh, karena baunya menyengat. Ya. Baik. Wa kana yuhibbu siwak. Ibnu Qayyim mengatakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang sekali bersiwak. Wa kana yastaqu muftiran wa shaiman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tetap bersiwak walaupun dalam keadaan beliau berbuka atau dalam keadaan saum. Jadi bersiwak itu bergosok gigi tidak membatalkan saum. Ya. Baik di awal, di pertengahan atau di akhir waktu. Karena sebagian ulama menyebutkan boleh di awal tapi tidak boleh di akhir. Dan itu dibantah oleh para ulama yang lain bahwa sesuatu yang diperbolehkan di awal waktu maka berarti juga diperbolehkan untuk dilakukan di akhir waktu, seperti itu. Wa yastaqu indan tibahi minan naum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersiwak apabila beliau terkejut bangun dari tidur. Yani begitu bangun di tengah malam, maka yang pertama kali diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siwak. Ya, wa indal wudu. Demikian juga beliau alaihi salatu wasalam bersiwak di saat beliau alaihi salatu wasalam berwudu. Ya, wa indas shalah dan ketika beliau menjelang salat. Wa inda dukhulil manzil dan ketika masuk ke rumah. Ya, karena ketika hendak masuk ke rumah ia akan disambut oleh keluarganya, maka beliau alaihi salatu wasalam terlebih dahulu bersiwak. Hanya sanya bersiwak ini juga ya ada etikanya. Ya, etikanya tentu adalah bahwa siwak ini juga harus dilakukan sesuai dengan adab. Betul dia sunnah tapi kita harus adab, harus tepat penempatannya. Ya, oleh sebab itu guru kami Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syangqiti hafizahullah taala, salah seorang ulama besar saat ini di Saudi Arabia, kalau ada mahasiswa lagi di kelas dia bersiwak, dia bilang, ya masukkan siwakmu. Ya, dia adalah sunnah betul, tapi di sana ada etika yang harus dijaga. Ya, bukan berarti tidak boleh, cuman dari segi etika kurang nyaman, orang mungkin agak gimana gitu kalau melihat orang lain bersiwak. Ya, sebagian orang ya bersiwak di sembarang tempat gitu. Walaupun dia boleh dari segi tinjauan fikihnya boleh, tapi ada etika. Mungkin ada orang sedang makan tiba-tiba kemudian di depan dia kita siwak, ya. Bukan tidak boleh, boleh saja, cuman Anda perlu memperhatikan momen. Sebagian orang begitu. Jadi misalnya sudah di masjid gitu ya, ada teman-teman kosong-kosong. Ya enggak apa-apa. Dari segi fikih tidak menjadi masalah, tapi ada etika. Ya. Ada yang lebih menjijikkan lagi, ya di salah satu masjid kampung gitu ya, ada siwaknya udah besar banget gitu, siwaknya segede gini nih, bukan segede gini yang normal ya, paling segede kelingking gitu ya, ini enggak gede nih siwaknya itu, habis itu digantungnya di mihrab. Ya, jadi imamnya sebelum takbiratul ihram dia langsung ambil siwaknya, kok kok kok kok. Mungkin ganti imam pakai lagi gitu. Ya, ini juga tidak etis. Ya, inginnya menerapkan sunnah, tetapi juga ada pendekatan etika, ada pendekatan budaya gitu ya. Jadi seperti itu. Wa kana yuhibbu siwak wa kana yastaku muftiran wa sha'iman wa yastaku indan tibahi minan naum wa indal wudu wa indas shalah wa inda dukhulil manzil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaktahil, bagian dari kesucian Nabi SAW dan keindahan yang beliau jaga, beliau salatu wasalam itu bercilak, ya, menggunakan cilak. Khairu akhalikum al-ismilu yajlul basar wa yunbitus sya'ar. Nabi SAW kemudian beliau bersabda, sebaik-baik cilak kalian itu ismil. Yani ismil adalah salah satu jenis dari cilak. Tahu cilak ya? Yang dipakai untuk mata itu. Dan sebaik-baik cilak adalah al-ismit yang biasa dijual di Mekah dan di Madinah itu. Warnanya hitam, biasanya ada yang pakai botol ya, berbentuk serbuk. Nah, itu namanya ismit. Itu adalah sebaik-baik cilak kata Nabi SAW, karena itu lebih mempertajam pandangan dan dapat menumbuhkan rambut. Ya. Wa kana yurajjil nafsahu taratan, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya oleh beliau sendiri. Nabi SAW beliau bersabda, "Man kana indahu sya'r falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaklah dia memuliakannya. Jadi rambut jangan dibiarkan ya tidak terurus juga. Sebagian orang ya punya rambut sampai menggimbal gitu. Kenapa? Karena tidak pernah disisir, tidak pernah keramas begitu ya. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang memiliki rambut maka hendaklah dia memuliakannya. Wa kana yurajjilu nafsahu taratan. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi SAW terkadang beliau menyisir sendiri. Ya, wa turajjiluhu Aisyatu taratan. Nah, terkadang Nabi SAW juga disisiri oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kalau sekarang kita boleh juga pergi ke salon sesekali ya untuk merawat rambut kita misalkan, tidak menjadi masalah. Ya, hanyasannya potongan rambut ini tidak boleh menyerupai potongan rambut orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Ya. Wa kana hadyuhu fi halqi ra'sihi. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencukur rambutnya, tarku sya'rihi au ahdahu kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau mencukur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rambutnya atau mencukur semuanya. Dalam artian apabila beliau alaihi salatu wasallam mencukur, Rasulullah SAW tidak meninggalkan sebagian dan mencukur sebagian yang lain. Inilah yang dinamakan dengan qaza. Ya, qaza. Kalau bahasa kitanya kojek katanya. Cuman dari bahasa Arab qaza. Qaza itu mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Ya, di sini di bagian pinggir dihabisin sama dia, yang lainnya ya ditinggalkan. Ya, kalau di tahun 80-an dulu anak-anak di Sulawesi itu biasanya kalau bercukur dia segi empat saya di sini tinggalkan ya. Yang lainnya semua digundul, dibotak, tinggal segini. Ya. Itu tidak diperbolehkan qaza. Ya, atau juga yang terkadang juga bentuk atau potongan rambut yang saat ini dipakai oleh sebagian orang-orang baik juga dari ikhwah, cuman mungkin kurang mengenal sunnah ini, adalah ya memotong terlalu pendek di sebagian rambut kepalanya dan membiarkan sebagian yang lain. Kenapa antum cukurnya begitu? Katanya ini cukuran tentara Amerika. Kenapa antum tidak menggunakan cukuran tentara Islam gitu, bukan tentara Amerika? Katanya ini angkatan laut Amerika. Tapi apa artinya Amerika ya ini? Ikhwatul iman yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Jadi afdolnya itu adalah tarku kullihi au halku kullihi. Dibiarkan semuanya atau dicukur semuanya. Ya, oleh sebab itu juga kalau kita mau memendekkan maka dipendekkan semuanya. Dan itu lebih sederhana. Ya, lebih sederhana. Jadi sekarang saya banyak mencukur-cukur sendiri. Ya, tinggal ambil itu mesin. Ya, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 tinggal semuanya. 5 menit beres. Ya kan? 5 menit beres. Nanti lebih hemat lagi karena kita tidak butuh waktu ya khusus untuk menyisir. Ya, lebih sederhana, simpel. Ya, dan petunjuk Nabi SAW itu adalah mencukur semuanya atau meninggalkan semuanya. Ya. Baik. Walam yuhfad anhu halqu ra'sihi illa fin nusuk. Dan tidak ada riwayat yang sampai kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau menggundul kepalanya kecuali dalam rangka ibadah. Ingat. Ya, oleh sebab itu apa hukumnya menggundul kepala? Bisa macam-macam. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan menggundul kepala itu hukumnya bisa sunnah. Manakala kapan? Manakala itu dalam rangka ibadah. Seperti ketika kita tahallul dari umroh atau dari haji, itu afdolnya itu kita gundul semuanya. Karena Nabi SAW mendoakan mereka yang menggundul kepalanya 3 kali. Allahummarhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul kepalanya. Orang-orang yang saat itu hanya memendekkan rambut kepalanya, mereka mengatakan wal muqassirina ya Rasulullah. Katanya tolong doakan juga dong yang memendekkan rambut kepalanya. Rasulullah kemudian berdoa kembali, Allahummarhamil muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah mereka yang menggundul kepalanya. Akhirnya orang yang hanya memendekkan memohon lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wal muqassirin, tolong doakan juga dong yang memendekkan rambutnya. Rasulullah kemudian setelah 3 kalinya beliau mengatakan wal muqassirin. Ya, dan juga yang memendekkan. Jadi afdolnya itu kita menggundul kepala di saat kita umroh atau haji, di saat tahallul. Jadi hukum menggundul kepala jika dalam rangka ibadah hukumnya sunnah. Jika tidak dalam rangka ibadah, jika tidak dalam rangka ibadah, maka hukumnya kata para ulama makruh. Ya, enggak ada angin, enggak ada petir, tiba-tiba antum gundul aja gitu. Ya, gundul habis. Dimakruhkan oleh sebagian ulama rahimahumullahu taala. Kalau ada yang ditanya kenapa antum menggundul, katanya anu, saya mengikuti model rambutnya siapa, si fulan, Ronaldo kah atau siapa, si Messi misalnya. Karena dia digundul, ikut digundul. Ya, mengikuti fashion orang kafir. Ini bisa haram karena bisa tasabbuh. Ya. Tetapi menggundul kepala itu adalah jika dirangkaikan dengan ibadah. Ya, itu adalah yang sunnah. Oleh sebab itu di sini Ibnu Qayyim mengatakan lam yuhfad anhu halqu ra'sihi illa fi nusuk. Tidak ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi SAW menggundul kepalanya kecuali pada saat beliau alaihi salatu wasalam beribadah. Wa kana sya'ruhu fauqa jummah wa dunal wafrah, dan rambut Nabi sallallahu alaihi wasalam itu ya subur tapi tidak gondrong. Wa kana jummatuhu tadribu syahmata udhunaih, dan Nabi sallallahu alaihi wasalam ya rambutnya itu terkadang beliau sampai ke sampai ke ujung daun telinganya bagian bawah. Wanaha anil qaza', dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mencukur dengan cara qaza'. Ya, qaza' ini makna awalnya qaza' itu adalah awan yang berkelompok di langit. Jadi awan yang terpisah-pisah di langit itu namanya apa? Qaza'. Nah, ketika ada orang yang mencukur, dia hanya membiarkan sebagian saja dari rambut kepalanya, maka dikatakan itu adalah qaza. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khaliful musyrikin, selisihilah oleh kalian orang-orang musyrikin itu, waffirul liha wa ahfush syarib, peliharalah oleh kalian jenggot dan potonglah kumis atau cukurlah kumis. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita sekalian tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pakaian. Ya, dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian, beliau alaihi salatu wasallam itu adalah al-basathah wal i'tidal. Beliau menggunakan pakaian yang sederhana, pakaian yang berimbang, pakaian yang pertengahan, tidak berlebihan. Ya, karena sallallahu alaihi wasallam yalbasu ma tayassara min ghairi takalluf. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian yang mudah dan tidak takalluf. Ya, tidak takalluf, tidak berlebihan. Beliau menggunakan izar, menggunakan kain yang disarungkan, rida yang diselendangkan, wal qamis, dan beliau menggunakan apa? Qamis. Ya, qamis sering dalam bahasa Arab modern diartikan kemeja. Ya, jadi kemeja atau baju koko itu dikatakan qamis. Tetapi di dalam bahasa Arab dahulu nampaknya qamis itu adalah gamis. Ya, oleh sebab itu juga di dalam bahasa Indonesianya dikatakan gamis. Ya, gamis itu diambilkan dari kata-kata qamis. Karena hanyasannya di dalam bahasa Arab pasaran qaf itu menjadi gha. Misalnya qala, mereka mengatakan gol. Ya, apalagi orang Mesir, ya setiap huruf qaf itu jadi gha. Maka karena banyak alumni Mesir mungkin di Indonesia ini, sehingga qamis jadi gamis, katanya gitu ya. Nabi SAW menggunakan qamis atau gamis, dan itu adalah pakaian yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ya, walam yakun yaruddu mawujudan wala yatakallafu mafqudan. Nabi SAW tidak menolak yang ada dan tidak bersusah payah untuk mencari yang tidak ada. Jadi pakaian yang dimiliki oleh Nabi SAW itulah yang dipakai. Yang tidak dimiliki jangan dicari-cari. Ya, tidak berlebihan dalam mencari pakaian. Sebagian orang saat ini dia fanatik dengan misalnya merek tertentu. Wah, pokoknya saya standarnya harus merek ini, tidak boleh di bawah itu. Ini juga bagian daripada bentuk takalluf. Nabi SAW menerima hadiah pakaian dari seseorang. Ada salah seorang sahabat melihat ada satu pakaian yang sangat bagus di pasar. Akhirnya kemudian dia berpikir, kayaknya ini bagus kalau dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia bilang sama penjualnya, katanya, "Ini boleh enggak saya ngutang dulu ini baju ini?" Katanya, "Boleh, kok ambil." Akhirnya diambil, karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini membawa pakaian yang dijual tadi di pasar, dibawanya kepada Nabi SAW. Beliau kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, kayaknya kalau Anda pakai baju ini, ya ini pasti sangat bagus." Akhirnya Rasulullah SAW menerimanya. Ya, Rasulullah SAW menerima hadiah tersebut, lalu kemudian dipakai oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW apabila beliau mendapatkan ada orang yang berbuat baik kepadanya dari petunjuk Nabi SAW, maka membalas beliau alaihi salatu wasalam kebaikan tersebut. Beliau alaihi salatu wasalam bersabda, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya itu. "Fa illam tajidu matukafi'unahu," dan jikalau engkau tidak mampu membalas kebaikannya itu, "fad'ulah," maka doakanlah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai fulan, sebentar, ya, wahai fulan sebentar, katanya, saya akan memberikan kamu hadiah, ya, memberikan hadiah karena dia sudah memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sahabat ini mengatakan, tidak usah wahai Rasul, jangan kau berikan yang lain, cukup Anda bayar saja, katanya, harganya sama penjual di pasar itu. Kenapa? Karena ya baju itu belum dibayar. Akhirnya Rasulullah SAW tersenyum dan akhirnya memerintahkan orang tersebut untuk membayarkan harganya kepada sang penjual. Ya, jadi Nabi SAW lam yaruddu maujudan, kata Ibnu Qayyim, Rasulullah tidak menolak yang ada dan tidak ya memaksakan diri untuk mencari yang tidak ada. Wa kana ahabus siyab ilaihi al-qamis, dan pakaian yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah gamis. Ya. Disebutkan oleh para ulama tentang sebagaimana disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi bahwa gamis itu adalah pakaian yang dimasukkan ke dalam tubuh yang panjangnya kurang lebih adalah di atas ya sampai di atas mata kaki, ya berarti gamis gitu, bukan kemeja yang kita kenal saat ini. Baik, kemudian wa kana yalbasu albayad, dan pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW umumnya itu berwarna putih, ya, dan beliau Ali Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ilbasu atau ilbasu min siyabikumul bayad, pakailah oleh kalian dari pakaian kalian itu yang berwarna putih, fa innaha min khairi siyabikum, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian kalian itu yang berwarna putih. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang berwarna putih? Karena orang yang menggunakan pakaian putih itu akan lebih menjaga kebersihannya. Ya, orang yang menggunakan pakaian berwarna putih akan menjaga apa? Akan lebih menjaga kebersihannya ketimbang ya orang yang menggunakan pakaian dengan warna lain. Menggunakan warna lain tidak kelihatan kalau seandainya kotor gitu kan, tidak begitu kelihatan lah. Tapi kalau warna putih sedikit saja kotor maka akan terlihat. Oleh sebab itu dia akan lebih menjaga kebersihannya. Dan oleh sebab itu pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merekomendasikan kita untuk menggunakan pakaian putih, dan beliau Ali Shallallahu Alaihi Wasallam pun senang dengan menggunakan pakaian berwarna putih. Kemudian juga di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berpakaian adalah al-iqtisad wa adamul israf. Beliau Ali Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berlebihan dan tidak menghamburkan harta demi untuk sebuah pakaian. Ya. Pakaian yang terpenting itu adalah menutup aurat, nyaman dipakai, gitu. Tidak berlebihan. Ya, sebagian orang pakaiannya bisa puluhan juta rupiah, atau bahkan bisa ratusan, bahkan mungkin bisa miliar. Ya, hanya untuk sebuah pakaian, ya, atau hanya untuk sebuah aksesoris. Ya, cincinnya konon sekian, gitu. Oh, sebagian. Katanya ini 5 miliar nih, gitu kan? Tapi 5 miliar apa? 5 miliar hanya cincin, ya. La yusminu wa la yugni min ju', tidak membuat badan kita gemuk, tidak juga menahan, tidak bisa membuat kita menahan lapar, gitu. Kalau pas lapar, ya lapar juga. 5 miliar antum pakai bangun masjid itu sudah cukup, ya. Masjidnya besar. Tadi malam saya dapat proposal. Pembangunan masjid. Setelah saya lihat, waduh, kaget juga. Ya, ternyata RAB-nya 5,5 miliar. Ya besar. Tapi lebih kaget lagi ketika orang dia punya cincin harganya sampai miliaran rupiah. Ya, ini adalah bukan bagian dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya wa kana libasuhu mutawassitan la fakhman wala haqiran. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di pertengahan. Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewah tetapi juga tidak rendahan. Ya, jadi pakaian Nabi SAW biasa-biasa saja. Dan Nabi SAW ketika berpakaian, beliau berusaha untuk menghindari segala bentuk pakaian yang menunjukkan kesombongan. Ya, beliau alaihi salatu wasalam bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yandurillahi ilaih lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat kelak. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang hamba tersebut dengan pandangan ridha. Dalam riwayat yang lain, Allah tidak akan berbicara kepadanya. Maksudnya tidak akan berbicara dengan perkataan ridha. Bukan berarti Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat kelak. Allah akan tetap melihat dia, tetapi dengan pandangan murka. Ya, barang siapa yang menarik pakaiannya di bawah mata kaki. Karena di zaman dahulu atau di kalangan bangsa Arab sampai sekarang, biasanya salah satu ciri dari orang yang sombong itu adalah menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Bagaimana nih kalau tidak sombong? Ya, dosanya lebih ringan, tetapi tetap terlarang. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma asfala ya minal izar fa finnar." Pakaian di bawah mata kaki itu adalah ada di dalam neraka. Tetapi kalau diiringi dengan kesombongan, maka dosanya lebih besar. Ya. Kemudian di antara adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berpakaian adalah yabda'u bil yamini inda lubs. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan pakaian dengan memulai dari sebelah kanan. Ya. Apabila menggunakan pakaian, baik atasan, bawahan, dalaman, hatta menggunakan sandal, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan terlebih dahulu ya kaki sebelah kanan. Suatu ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala ditanya, katanya, "Syekh, terkadang kita keluar dari masjid sandal kita terhambur. Ada yang dekat, ada yang jauh. Boleh enggak saya pakai satu dulu, kemudian sambil berjalan ke tempat yang satunya lagi, saya jalan dengan menggunakan satu sandal?" Karena Nabi SAW kan melarang kita sekalian untuk menggunakan sandal atau sepatu sebelah. Tapi boleh enggak karena tempatnya jauh, kita pakai dulu satu, baru kemudian kita jalan ke tempat pasangannya? Ya, Syekh bin Baz rahimahullah, masya Allah, saya lihat memang seorang alim Rabbani menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Jawabannya tak terduga. Beliau mengatakan, jika Anda bisa tidak bermaksiat kepada Allah walau hanya dengan satu langkah, maka lakukanlah. Ya, ini jawaban yang sangat luar biasa nih. Ya, mungkin kita akan menjawab, ya pakai sajalah cuma beberapa langkah gitu kan. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan, ya, jika Anda bisa untuk tidak bermaksiat kepada Allah walau hanya dengan satu langkah, maka lakukanlah. Artinya enggak boleh. Ya, antum ambil dulu satu pasang ini sampai antum bisa menggunakannya ya dengan pasangannya. Wa yaqul, dan beliau alaihi salatu wasalam berdoa apabila beliau menggunakan pakaian, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, dan seterusnya. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yalbasu matayassara minal libasi minas sufi wal qutni wal kitani wa kana ahabbu libas ilaihi al-qamis. Tadi sudah disebutkan, dan Nabi SAW terkadang pakaiannya terbuat dari wol, terkadang terbuat dari katun, ya, dan bahan yang lain. Yang penting adalah halal. Hanya saja Nabi SAW melarang bagi kaum pria untuk menggunakan apa? Sutra. Ya, sutra diharamkan bagi kaum pria. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya ada orang tubuhnya kudisan atau kena penyakit kulit. Ya, sehingga apabila menggunakan pakaian biasa akan lengket. Maka saat itu para ulama mengatakan boleh dia menggunakan harir, boleh menggunakan sutra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menggunakan pakaian yang datang dari Yaman, terkadang juga menggunakan jubah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang menggunakan sarawil, celana, sarung, selendang, menggunakan sorban, menggunakan sepatu dan sandal serta khuf. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang apabila menggunakan sorban, beliau alaihi salatu wasallam terkadang mengulurkannya sampai ke bawah, menguraikannya. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakannya ke belakang, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melilitkannya di bawah dagu beliau alaihi salatu wasallam. Ya. Wala bisa khataman min fiddah. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menggunakan cincin dari perak. Wa kana yaj'alu fadhahu mimma yali batini kaffihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkadang ya meletakkan bagian atas cincinnya adalah di bagian dalam telapak beliau alaihi salatu wasallam. Kemudian ya wa kana min hadihi alaihi salatu wasallam idza atisa atau idza atasa wada'a yadahu. Nah, ini adalah masuk ke dalam bab yang lain, bagian dari kesucian lagi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian dari petunjuk beliau apabila beliau bersin, beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya di atas mulutnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bersin, maka beliau alaihi salatu wasallam menggunakan tangannya untuk menutup mulutnya atau menggunakan pakaiannya. Jadi kalau Rasulullah menggunakan sorban misalnya, terkadang Nabi SAW menutupnya dengan sorban. Saat ini kita boleh menggunakan tisu misalnya ketika kita bersin atau ketika menguaf. Ya, maka boleh kita kalau menggunakan tangan kanan, ya bisa seperti ini. Kalau dengan tangan kiri seperti ini dan tidak seperti ini, katanya gitu. Ya, karena ini biasa dipakai untuk bersuci. Ya, baik. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan atau menutupnya dengan menggunakan kain. Wa ghadda bihi sautahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menahan suaranya. Ya, berusaha untuk menahan suaranya baik ketika bersin atau ketika menguap. Ya, sebagian orang menguap dia lepaskan suaranya, enggak puas kalau seandainya dia tidak tahan. Baik. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam asyadda haya'an minal adra fi hidriha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat pemalu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pemalu dari seorang gadis yang ada padi dalam pingitannya. Wa kana yadhaku mimma yudhaku minhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tertawa dari sesuatu yang lucu. Wa kana julla dhahkihi at-tabassum, namun kebanyakan dari tawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berbentuk senyuman. Wa kana nihayatu dhahkihi an tabdua nawajiduh, dan maksimal dari tawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menampakkan gigi gerahamnya. Wa kana buka'uhu min jinsi dhahkihi, dan tangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti beliau tertawa, artinya tidak berlebihan, tidak histeris, tidak seperti ketika Rasulullah tertawa terbahak-bahak. Rasulullah tidak tertawa terbahak-bahak. Walam yakun bisyahiqin wa raf'is saut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menangis maka beliau alaihi salatu wasallam tidak histeris dan tidak mengangkat suaranya. Wa kana lam yakun dhahikuhu qahqahah, demikian juga ketika Rasulullah tertawa, Rasulullah SAW tidak tertawa terbahak-bahak. Walakin kanat ainahu tadma wa yusmi'u li sadrihi azir, akan tapi ketika Rasulullah SAW menangis, ya kedua matanya berlinang dan dari dadanya terdengar sebuah rintihan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam fitrah beliau pakaian, penampilan serta perhiasan atau aksesoris tubuh beliau. Wallahu ta'ala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebagian orang bahkan sebagian ikhwan mengatakan agar tidak puasa, pertama kemudian yaitu dengan mencukur pendek di sisi samping dan belakang, kemudian di bagian atas juga mencukur walaupun sedikit saja agar terlepas dari hukum puasa tersebut. Apakah seperti itu boleh?
0: Naam, bahwa pertama kita katakan sebaik-baik potongan rambut dan potongan pakaian itu adalah ya potongan rambut yang biasa dipakai oleh orang soleh di negeri setempat. Jadi kita lihat orang baik itu potongan rambutnya seperti apa. Jadi itulah potongan rambut terbaik. Ya, jadi potongan rambut yang biasa dipakai oleh orang-orang baik di negeri setempat, maka itulah potongan rambut yang baik. Ya, oleh sebab itu misalnya seperti ada potongan rambut yang terkadang sebagian orang menandai dirinya, istilah gitu ya, menandai dirinya kalau dirinya tidak bagus. Potongan rambut pang misalnya gitu, antum nandain diri sendiri itu, ya itu tidak bagus karena bukan itu potongan rambut orang yang baik. Ya, potongan rambut orang baik yang wajar-wajar saja. Maka kita lihat apakah itu potongan rambut orang baik ataukah tidak. Ya, kalau seandainya itu adalah wajar, misalnya bagian atas rambut itu lebih panjang daripada yang bagian samping, kalau itu dalam batas kewajaran maka itu wajar. Ya, tetapi kalau seandainya terlampau tipis, ya sampai kemudian terlihat seakan-akan hampir gundul di bagian pinggirnya, maka ini masuk ke dalam kategori apa? Qaza. Ya, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita sekalian untuk memotong rambut ya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah.
2: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
4: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
3: Oh iya, betul.
5: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
7: wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
8: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Beuh, itu bisa buru-buru ini mau di kantor.
7: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
9: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
8: Oh, begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain ngopi di kantor.
10: Assalamualaikum,
11: Kawan. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
10: apa kita bikin?
12: Semua pergi talim tadi, dia pecah ban motorku.
11: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja, karena kebetulan juga ini kita mau pergi taklim.
12: Baru bagaimana motorku?
10: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
12: Oh iya, di. Ayo, Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, di.
10: Masya Allah.
11: Kebetulan, teman, ada yang punya reparasi interior mobil.
12: Yang di mana itu?
11: Itu, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
12: Oh, saya tahu. Banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
13: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
14: Dengarkan Radio Mu'ad. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ad Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
15: Azkarus Sabahi wal Masa'.

وبحمده، سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

بعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد

0: بعد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Natabra maki. kita pala para Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta para Rahmang.
3: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fan variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
1: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muas Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muas Medical Center.
2: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
2: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
2: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watubangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
8: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM
9: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Bismillahirrahmanirrahim. wal

0: بالصبر
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Hafiz.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jito? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang qadarullah tabrakan.
5: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
7: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
8: Salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
9: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
8: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
9: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
10: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
0: Quran for Hafiz. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum, Ahi. Beh, ada apa ini banyak barang-barang tak berserakan?
2: Waalaikumsalam. Iya, rencana mau keluar kota dulu ini. Liburan sama keluarga. Tapi, bingung mau ditaruh di mana ini baju-bajunya anakku. Banyak sekali.
1: Kenapa tidak ke toko koper Sofia saja?
2: Baguskah di situ?
1: Iya, alhamdulillah. Di sana toh lengkap, berbagai jenis koper dan tas ada. Bisa diecer, grosir, bahkan pengadaan koper haji dan umroh juga bisa.
2: Masya Allah, bagus itu. Tapi bisa di COD kah?
1: Bisa lah, COD area dalam kota Kendari.
3: Toko Koper Sofia, toko koper dalam lorong paling hits di Kendari. Menyediakan berbagai jenis koper dan tas dengan harga ecer dan grosir. Melayani pengadaan koper haji dan umroh. Bisa juga nih, COD area dalam kota Kendari. Beralamat di Jalan Cumi-Cumi nomor 2, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, lorong samping Ayam Geprek Bosku. Untuk info dan pemesanan, hubungi 08529829.

0: Cup Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi, termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Cup X MTQ, Cup Andonohu samping Indomaret, Cup Baruga depan Mitramart, Cup Puatu samping Akademi Gizi, Cup Kambu dekat Masjid Arisala, dan Cup Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Cup Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Cup Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Cup Fried Chicken. Soal rasa, Cup juaranya. Cup Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
1: Hadrotis Sada, yurjan intibar.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang nih, ini sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan nih di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
0: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair, minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya, aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab, dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
4: Radio Muat Bin Jabal
5: 94.3 FM.
6: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal. Para pendengar Radio Muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi kita telah bersama mendengarkan dan juga menyimak dari program acara Quran for Hafiz, yakni kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an tepatnya pada juz yang ke-29 dan dibawakan oleh kori kita Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Semoga dari apa yang kita dengarkan bersama dapat melembutkan dan juga menenangkan hati kita serta membantu kita untuk kembali menguatkan dari hafalan-hafalan kita. Dan selanjutnya sahabat Muas, kami hadirkan di ruang dengar Anda program Coach Islam.
7: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Coach Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Qud Islam.
6: Ikhwatal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat ibarat nafas kehidupan bagi seorang muslim. Ia bukan hanya sekadar kewajiban lima waktu, tetapi sumber cahaya yang dapat menghidupkan iman, memperbaiki akhlak, dan juga menenteramkan jiwa. Tidaklah Allah mensyariatkan sholat kecuali untuk memelihara hubungan manusia dengannya. Karena dalam sholat ada zikir, doa, dan penghambaan yang menjadi sumber ketenangan sejati. Namun sayangnya, di tengah hiruk pikuk kehidupan dunia saat ini, banyak manusia yang melalaikan sholat. Ada yang sholat hanya sekadar menggugurkan kewajiban. Ada pula yang tergesa-gesa. Bahkan ada pula yang dengan sengaja meninggalkannya karena kesibukan dunianya. Padahal sejatinya keberkahan hidup bergantung pada sejauh mana kita menjaga dari hubungan kita dengan Allah, dan itu melalui sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Dalam hadis ini, Nabi SAW menggambarkan bahwa

0: Pesolat adalah tiang agama. Tanpa tiang, bangunan Islam dalam diri seseorang akan roboh. Artinya sahabat Mu'adz, sholat bukan sekadar rutinitas biasa, tetapi dia adalah tiang penyangga bagi seluruh amal. Apabila sholatnya baik, amal lainnya pun akan baik. Dan sebaliknya, apabila sholatnya rusak, maka amalan lain pun itu akan ikut rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia telah beruntung dan sukses. Namun, jika sholatnya rusak, maka ia telah gagal dan merugi. Apabila pada sholat wajibnya terdapat kekurangan, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sholat sunnah. Maka dengan sholat sunnah itu bisa disempurnakan dari kekurangan dari sholat wajibnya. Kemudian seluruh amalan lainnya juga akan dihisab dengan cara seperti itu. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ini seringkali membuat kita lelah dan juga hidup ini seringkali membuat kita lelah dan juga gelisah. Dan banyak orang yang merasakan kegundahan tanpa sebab yang jelas, hati sempit, pikiran kacau, dan rezeki yang tersendat. Sebagian orang berusaha mencari solusi dengan kesenangan duniawi, tetapi tidak juga menemukan ketenangan di dalam hatinya. Padahal penyebab utamanya bisa jadi adalah kurang baiknya hubungan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Thaha ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah sarana untuk mengingat Allah. Dan saat hati senantiasa ingat kepadanya, maka ketenangan akan turun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wahai Bilal, tegakkanlah salat, istirahatkanlah kami dengannya. Sahabat Mu'adz, bagi orang beriman, salat bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah ibadah penting yang dapat mendamaikan dari dan juga menenangkan jiwa. Bagaimana tidak? Seorang hamba di saat ia sujud, ia melupakan dunia dan juga menumpahkan seluruh keluh kesahnya kepada Rabb yang Maha Mendengar, yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup yang baik bukanlah hidup yang tanpa masalah, tetapi hidup yang diberi kekuatan oleh Allah untuk kemudian menghadapinya. Dan kekuatan itu adalah dari sholat yang khusyuk dan juga istiqamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sholat yang khusyuk akan memperbaiki hati. Hati yang baik akan memperbaiki seluruh amal, dan amal yang baik akan memperbaiki hidup. Maka benar ungkapan para ulama, barang siapa memperbaiki keadaan batinnya, maka Allah memperbaiki keadaan lahirnya. Barang siapa memperbaiki hubungannya antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan mencukupinya dalam urusan hubungannya dengan manusia. Dan barang siapa memberikan perhatian pada urusan akhirat, maka Allah akan mencukupinya dalam urusan dunianya. Maka jika hidup terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi Allah sedang mengingatkan kita untuk memperbaiki sholat. Karena dengan memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki hidup kita seluruhnya, yaitu kehidupan dunia dan juga akhirat kita. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa menjaga sholat kita, dan juga kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di atas agamanya, agar Allah senantiasa menjaga kita dalam kebaikan dan ketaatan, serta memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita di setiap detiknya. Dan sahabat Mu'adz, demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengar Anda dalam program Kuas Islam di kesempatan pagi hari ini. Dan barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
1: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
8: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah. Syarikalak
1: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
9: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
3: Para pendengar Radio Muas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi 10 Mei 2026 akan kami hadirkan di ruang dengar Anda berita dan informasi terkini baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan terlebih dahulu kita dengarkan bersama headline Info Dunia Islam.
2: Headline Info Dunia Islam.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika catat 21 titik panas di Sumatera, Riau terbanyak. Genosida Israel di Gaza sebabkan 50 pasien talasemia meninggal dunia. Dan itulah headline Info Dunia Islam kita di kesempatan pagi ini. Berikut berita selengkapnya.
2: Info Dunia Islam.
3: Kita awali kebersamaan dari berita dari dalam negeri. Kita mulai dari berita yang pertama. Perusahaan daerah air minum Tirta Anua distribusi air bersih untuk 126 kepala keluarga terdampak banjir luapan Kaliwangu di Kendari. Dikutip dari Antara News, perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Anua menyalurkan bantuan air bersih bagi 126 kepala keluarga yang terdampak banjir akibat luapan Kali Wanggu di Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kepala unit PDAM Baruga, Aswad Lulu, saat ditemui di Kendari pada Sabtu mengatakan penyaluran tersebut merupakan respon cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga. Mengingat sarana air bersih mandiri biasanya terganggu saat terjadi banjir. Ia juga menjelaskan bahwa pasokan 8 kubik air tersebut diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan harian bagi sekitar 500 hingga 600 jiwa. Berdasarkan pengalaman penanganan banjir di tahun-tahun sebelumnya, kebutuhan air bersih warga wilayah yang terdampak berkisar antara 5 hingga 10 kubik per hari. Sementara itu, Camat Baruga, Busta, mengungkapkan bahwa jumlah warga terdampak luapan Kaliwangu terus meningkat seiring tingginya intensitas hujan sejak Jumat malam. Selain air bersih, pihak kecamatan juga telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Kendari untuk penyediaan bantuan logistik berupa makanan siap saji bagi warga yang mengungsi di masjid maupun rumah kerabat. Kondisi debit air Kaliwangu saat ini dilaporkan masih fluktuatif. Petugas gabungan dan pihak pemerintah daerah terus memantau situasi di lapangan guna memastikan keamanan serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat selama masa tanggap darurat. Kita beranjak ke berita yang kedua. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia menyebutkan persaudaraan jadi fondasi utama kekuatan bangsa. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Buya Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa persaudaraan menjadi kunci utama dalam membangun kekuatan umat sekaligus menjaga persatuan bangsa di tengah meningkatnya tantangan global dan krisis kemanusiaan. Amirsyah menyatakan hal itu dalam acara silaturahmi antara MUI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan pengurus MUI Pusat pada Sabtu 9 Mei 2026. Ia juga menegaskan, semangat ukhuwah tidak hanya terbatas pada hubungan sesama muslim, tetapi juga mencakup persaudaraan kebangsaan dan kemanusiaan. Penguatan persatuan menjadi kebutuhan mendesak di tengah situasi dunia yang dipenuhi konflik geopolitik, perang, krisis pangan, hingga meningkatnya degradasi nilai kemanusiaan di berbagai negara. Sejarah Islam menunjukkan keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masyarakat Madinah berawal dari penguatan akidah dan persaudaraan umat. Nilai tersebut menurutnya perlu terus dirawat agar masyarakat Indonesia tetap kokoh menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Dalam berbagai kesempatan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia juga terus mendorong penguatan ukhuwah melalui berbagai program dan forum kebangsaan. Salah satunya melalui piagam ukhuwah yang ditandatangani sejumlah organisasi Islam sebagai komitmen memperkuat persatuan umat, kebangsaan, dan juga kemanusiaan. MUI juga menilai persaudaraan yang kuat dapat menjadi benteng dalam menghadapi polarisasi sosial dalam ancaman perpecahan bangsa. Amir